0: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
1: Masya Allah.
2: Suka ngopi ya, Tad?
1: Iya nih,
2: Masya Allah.
1: Masya Allah.
2: Profesional ini, Ustaz, ini.
1: Iya, enggak juga, ini saya juga baru belajar. Banyak kok ustaz-ustaz yang suka kopi. Saya malah belajar dari mereka. Jadi ada sebagian asatidzah itu yang penyuka kopi. Kemudian ana diundang oleh mereka untuk ngopi bareng. Ternyata ustaz-ustaz kita itu Masya Allah
2: pecinta kopi.
1: Pecinta kopi, iya, pecinta kopi. Diajari juga beberapa metode bikin kopi. Ini kalau kamu lihatnya ya, crema, ini namanya crema tuh. Ini cara membuat dengan metode French press. Jadi biar ini alatnya kita masukkan air, nanti baru kita tekan agar ampasnya itu tidak ikut masuk dalam kopi kita.
2: Baik. Ada teknik-tekniknya berarti tadi.
1: Iya, ada teknik-tekniknya untuk mendapatkan kopi yang enak. Sebenarnya kopi yang enak itu dia nggak pakai gula. Jadi kan selama ini kan kita kopi pakai gula. Nah itu yang sebenarnya membuat kesehatan kita kurang bagus, karena gula kan bikin diabetes ya. Nah tapi kalau kopinya itu sendiri tanpa gula itu malah membuat badan kita itu sehat. Bahkan kemarin itu dalam jurnal, ada jurnal yang baru diterbitkan dari Northwest University, orang yang minum kopi secara rutin ini lebih sedikit potensinya terkena COVID. Ini benar, ada jurnalnya, jadi benar-benar ada penelitian. Jadi kalau misalnya kita minum kopi, konklusi dari jurnal itu kalau kita minum kopi, imun kita tambah, nah itu lebih peluang untuk terkena COVID-nya itu lebih sedikit daripada yang tidak minum kopi. Ini cuma salah satu manfaatnya saja. Tapi manfaatnya yang lain banyak ya, misalnya yang membuat kita lebih terjaga. Jadi sebenarnya kopi itu ya kalau kita minum dalam rangka misalnya agar terjaga, biar malam itu bisa belajar, bisa hafalan Al-Qur'an. Nah, itu bermanfaat sekali kopi.
2: Biar enggak ngantuk gitu ya tadi.
1: Biar enggak ngantuk ya, atau kalau tugas jaga malam, ronda, biar enggak ngantuk, kita minum kopi. Dulu waktu di Yaman, tapi mereka jarang ngopi ya, pakai teh. Jadi teh itu juga memiliki zat yang hampir sama dengan kopi, membuat kita terjaga. Kalau di kopi itu namanya kafein, kalau di teh itu namanya tein. Nah, jadi kita itu kalau mau ronda, kan ada giliran ronda, nah itu biasanya minum teh dulu. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya minum kopi.
2: Kopi.
1: Ya, biar bisa melaksanakan tugas jaga malam dengan baik. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti insya Allah ini salah satu metode saja, kita bikin yang lain.
2: Ini biar ampasnya nggak ikut naik gitu tadi.
1: Nanti kita tekan, jadi ampasnya semua di bawah. Habis itu kita bisa menikmati kopi. Ini cuma bisa buat dua.
3: Gue seneng kopi ora tekon-tekon gini.
2: Aku ora seneng karo kopi.
3: Cak lanang ya kudu ngopi. Enggak tadi ya, harus suka ngopi tadi.
1: Ya nggak mesti. Kadang sebagian orang punya masalah dengan pencernaan. Tapi kalau kopi yang tanpa gula atau kopi yang seperti ini biasanya
2: nggak
1: terlalu berefek ya. Tergantung kopinya biasanya. Ada kopi-kopi yang ringan atau penyajiannya. Kalau penyajian nanti ana bikinkan dengan metode V60 ini, itu kayak teh, jadi nggak kerasa kopi. Tapi ini kita bikin pakai French press dulu nih, biar nyoba satu-satu ya.
2: Masya Allah.
1: Dengarkan syahdunya tetesan kopi yang mengalir.
2: Memang harus sedikit-sedikit gitu, Tad.
1: Apanya?
2: Tuanginya.
1: Ya, bagusnya sih ya itu, biar kelihatan tuh krema.
2: Masya Allah.
3: Dengan seni ini,
1: biar ada seninya.
3: Terus, gini Tad, itu minum kopi itu ada hubungannya enggak Tad? Dengan ketakwaan itu ada enggak Tad?
1: Oh iya, kalau misalnya kita minum kopi
4: jenengan misalnya bulan Ramadan biar bisa qiyamul lail ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan ya malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Nah, kalau dia minum kopi biar dia bisa bergadang, biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ini jadi wasilah kita untuk bertakwa. Ya. Ya, misalnya juga yang saya bilang tadi, misalnya kalau ada orang yang dia mau bergadang untuk menelaah suatu bidang ilmu, melakukan bahas penelitian, ngopi dulu ya, maka ini juga wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung apa tujuan kita ngopi. Wah, antum enggak ngopi ya? Aduh, masya Allah.
2: Start aja deh. Baru ada masalah di perjalanan ini.
4: Oh gitu ya. Oh ya ya.
3: Jangan way.
4: Jangan. Itu bagus tuh, ada kremanya tuh. Bagus tuh. Kalau ini yang Ana tadi bilang V60 yang tidak terlalu terasa betul kopinya, ringan. Itu bagi yang punya masalah pencernaan. Kalau dia pakai V60 ini, insya Allah nggak terlalu bermasalah.
3: Disaring gitu ya, Zat, ya?
4: Oh, iya, disaring. Iya, disaring. Bismillah. Ini tempat yang sangat enak untuk ngopi ini. Anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Sambil kita mengambil faedah mungkin dari usar-usar. Ada kesalahpahaman di sebagian orang ketika membaca tafsir. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, mereka mendapati bahwa ada statement atau pernyataan dari sebagian salaf bahwa ngopi, minum kopi itu adalah kebiasaan kaum munafikin. Jadi orang Arab tuh bilang kopi itu kohwah, kohwah. Ya, ini saya jelasin kenapa kok bisa di Indonesia itu disebut kopi, padahal asal muasalnya itu dari kohwah. Jadi dulu orang mendapati ketika minum kopi itu badannya menjadi kuat dan dia tidak perlu makan. Kan orang kalau ngopi kan enggak perlu makan. Makanya kalau di tempat saya itu kadang-kadang sarapan pagi itu dengan kopi. Cukup kopi sama kue cukup. Ya. Nah, kenapa dia disebut kopi? Pertama kali orang Arab menyebutnya qahwah. Ya, taqahwah artinya dia kuat, tidak memerlukan makanan. Nah, kemudian orang-orang Arab ini berinteraksi dengan orang Turki. Nah, di lidah Turki, kahwah ini menjadi gahwe. Nah, gahwe. Kemudian orang Turki berinteraksi dengan orang Italia. Nah, orang Italia nyebutnya dari gahwe jadi kafe. Nah, kemudian oleh bangsa Eropa dibawa ke Indonesia, kafe tadi ya ditanam di daerah Jawa Barat. Kafe jadi kopi. Ya, kan nggak bisa nyebut F gitu kan, jadinya kopi. Maka kita menyebutnya sebagai kopi. Nah, inilah asal muasal penamaan kopi. Kenapa kita nyebutnya kopi? Padahal di Arab namanya gahwah, kohwah. Nah, orang mengatakan, loh, dalam sebagian asal disebutkan bahwa yang ngopi itu adalah orang munafik. Loh, gimana ini? Kan kemarin sempat heboh, ada yang bikin poster dakwah mengatakan bahwa minum kopi adalah kebiasaannya kaum munafikin. Perlu kita ketahui bahwa kopi atau kohwah dalam istilah ulama-ulama terdahulu itu artinya khomer. Jadi maksudnya yang kebiasaan orang munafik minum kopi itu maksudnya lah minum khomer. Jadi bukan minum kopi seperti kita ini, enggak. Kalau kopi ini halal 100%. Jangan khawatir. Maksudnya yang suka mengharamkan itu yang tidak suka, ya. Dia mengharamkan sesuatu itu karena enggak suka. Enggak boleh itu, kenapa? Oh, enggak boleh, haram misalnya. Tapi yang suka biasanya gua kok.
2: Enak ya tadi.
4: Enak. Ini V60, kita coba V60 ya. Bismillah. Ini sebenarnya yang ideal tuh kopi itu disimpan dalam bentuk biji agar tidak kehilangan aroma. Kalau dia sudah dalam bentuk bubuk ini kan aromanya menguap ya. Jadi kopinya enggak terlalu wangi. Wangi sih wangi, tapi sebenarnya kalau yang biji betul kita giling baru kita seduh, wah itu wanginya lebih jos,
2: mantap ya tadi.
4: Lebih mantap lagi.
2: Nah,
4: jadi kalau nah ini buruk kalau bikin fisiksi. Pertama ini untuk buang karbon dioksida. Jadi kopi itu mengandung karbon dioksida. Jadi kita biarkan dia nguap dulu. Nguap sekitar 30 detik. Baru kemudian tambah lagi.
1: airnya ya, yang ideal lagi ditimbang. Nah ini yang pertimbang ini seperti seperti masalah fikih ya, dia ada khilaf di kalangan para barista. Sebagian mengatakan perbandingannya itu 1 gram kopi itu 15 ml
2: air.
1: Air. Hmm. Jadi kalau
2: yang sahih yang mana nih?
1: Kalau ana sih cenderung ya biasa aja, suka-suka aja, yang penting enak ya. Ya 15 kali berapa? Kalau bukan 15 kali 4 biasanya ya.
3: Apa itu pengaruh dirasa, Ustaz? Misalkan kayak timbangannya itu selisih berapa atau berapa, itu ada ngaruh
1: bagi orang yang sensitif, kerasa banget. Tuh lihat ini Masya Allah nih, kremanya tuh lihat.
2: Oh, Masya Allah.
1: Yang pencernaannya jangan dulu deh nanti. yang nggak terlalu kuat kopi, nikmati V60 aja. Oh, monggo dipun sekece akan. Nyuwun pangapunten, Jeng.
2: Enggak apa-apa, Tat.
3: Nyalu ora.
1: Bismillah.
2: Ora wis monggo.
3: Bismillah.
1: Masyaallah.
2: Masyaallah. Begitu indah ya rasanya. Nikmat juga.
1: Tanpa gula.
2: Tanpa gula itu.
1: Tanpa gula. Itu, ya? Anda tidak akan bisa merasakan kopi yang enak kalau pakai gula. Anda akan merasakan gula, manisnya gula.
2: Ya, enggak ngerasain kopi
1: itu. Enggak ngerasakan kopi itu.
3: Sudah. Aku gila kayak seneng kopi lagi, Bay.
1: Iya toh?
3: Iya, Sat. Kemarin juga perutnya sakit. Ah, tapi saya malu diajak kok. Mosok calon nang ngopi. Ya wis. Aku piye-piye ana terus latihan ngombe kopi, latihan ora apa-apa. Tak kei sithik-sithik. Ora ne. Wis apa-apa cobanen mari.
1: Ana juga gitu dulu, kalau kopi itu pasti identiknya kan kasih gula. Sehingga awal-awal ngopi itu pesan yang ada gulanya, seperti cappuccino itu kan yang pakai susu, yang ringan-ringan, kasih gula kan. Tapi kalau sekarang justru kopi itu enaknya ya seperti ini,
3: yang pahit.
1: Sebagian teman-teman malah, sebagian ustaz malah itu yang lebih ekstrim lagi, yang espresso itu, yang cuma cangkir kecil, pernah lihat ya?
2: Yeah.
1: Satu shot ya, minum kopinya itu, wah itu sari patinya kopi. Afan ini ya mas, waduh padahal
2: jadi, apa-apa tadi.
1: Kalau anunya sudah sembuh, nyoba mas nanti mas.
2: Besok anak ke rumah ustaz aja.
1: Nah, boleh, boleh. Boleh.
3: Nyoba iki wae ra apa-apa iki sing saringan ya ora masalah ya iki apik iki.
1: Ini V60 ini namanya V60. Jadi kopi ringan bisa dengan Vietnam drip yang pakai susu. Jadi jadi kopi susu podo karo kopi susu, tapi penyajiannya itu kopinya ditaruh di teko, di alat seperti ini, kemudian dia punya saringan bocor ke bawah. Nah, susunya taruh dulu. Habis itu baru dituangin, biarkan dia merembes dengan penuh rasa cinta. Ya.

0: jawab.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullah. Ustadz, jazakallahu khair atas ilmu yang telah dibagikan. Izin bertanya Ustadz.
2: Iya.
1: Amalan-amalan apa saja yang bisa menjauhkan dari siksa kubur? Dan apakah seseorang bisa benar-benar terhindar dari siksa kubur? Dan jika seseorang itu disiksa dalam kubur, apakah itu berlangsung secara terus-menerus tanpa henti sampai hari kebangkitan? Atau sampai dosanya habis saja, lalu setelah itu tidak disiksa lagi?
2: Bentuk siksa kubur itu ada dua macam. Siksa kubur yang abadi sampai hari kiamat, seperti yang dialami oleh seorang yang sombong, petentang-petenteng, ya bangga dengan sisiran rambutnya, bangga dengan pakaiannya, kemudian Allah matikan dengan keprosok, ya, apa namanya,

atas dosa yang dia lakukan setelah itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan apa saja yang secara umum nanti kita akan sebutkan secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Secara umum, siksa kubur itu, nikmat kubur itu secara umum, amalan umum ya. Secara umum ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, secara umum ada orang yang mendapatkan azab kubur. Pemicunya umum ya, melakukan maksiat, dosa, korupsi termasuk ya, rentenir itu juga disiksa oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam sungai darah ya. Itu ya, nanti kita hindarkan ininya, dosanya. Nah, ada yang siksa kubur didominasi pada umumnya kebanyakannya itu tadi, kencing sama namimah. Makanya dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, pernah Rasulullah SAW mendapati dua kuburan yang sedang disiksa. Yang satu kuburan disiksa karena kencing, yang satunya karena namimah. Itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW berikan syafaat. Dan syafaat itu berlaku diringankan siksanya, ditandai dengan apa? Selama pelepah kurma itu belum kering. Itu hanya tanda lama syafaatnya Rasulullah. Bukan berarti terus ujuk-ujuk ditiru. Setiap orang yang mati dikasih pelepah kurma atau dikasih pisang, dikasih pohon-pohonan atau dikasih bunga-bungaan supaya dihindarkan siksa kubur. Salah itu. Itu enggak benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasih pelepah kurma itu tujuannya memberikan tanda seberapa lama sih si mayit yang disiksa ini diringankan siksanya oleh Allah berdasarkan syafaat Rasulullah, bahkan dihilangkan siksanya berdasarkan syafaat Rasulullah. Berapa lama? Selama pelepah kurma ini belum kering. Itu tanda aja. Bukan berarti setiap orang mati dikasih pelepah kurma kemudian setelah itu enggak disiksa oleh malaikat. Ya kalau memang begitu, tanamin aja kurma, bukan hanya sekedar pelepah. Kalau kurma kan hidup terus, berarti sampai kiamat enggak akan disiksa. Itu enggak benar ya. Sehingga di sini muncullah tradisi nebar bunga, ngasih ini, ngasih itu ya. Bahkan dikasih bunga melati, masya Allah ya, penuh dari ujung ke ujung dengan harapan supaya tidak disiksa ya. Yang lucunya sekarang ini juga dikasih bunga-bungaan kertas ya, bunga buatan ya. Itu ini semuanya salah kaprah, bahkan meniru umat yang lainnya ya. Wallahu a'lam.

Dua keutamaan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur dapat melembutkan hati dan mengingatkan kepada akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'ayna wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hujra." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun janganlah kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah kubur. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, ziarah kubur dapat mengingatkan kita pada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. Berziarah kuburlah, karena hal itu dapat mengingatkan akan kematian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan ziarah kubur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mau nanya, saya punya anak umur 4 tahun Pak Ustaz.
2: Nggih.
1: Dia itu bisa melihat hal-hal yang

0: yang kita tidak bisa lihat
1: gitu. Oh, okay, okay. Nah,
0: itu dia mau pagi, siang, malam dia selalu melihat Pak Ustadz.
1: Okay.
0: Gimana caranya anak saya itu biar itu bisa menutup agar dia tidak bisa melihat itu Pak Ustadz.
1: Oh, okay. Maksudnya tidak bisa melihat yang niku wau gitu.
0: Yang itu tadi Pak Ustadz.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila kula niku asring matur ten pundi-pundi papan, Mak. Ten pundi-pundi pengajian. Nggih. Menungsa niku nalika ngrungkepi agami Islam nderek piwucal kitab suci Al-Qur'an, dawuh pengendikane Kanjeng Nabi, insyaallah beres panggesanganipun. Ning nek duwe penjangka cita-cita sing aneh, aku kepengin dadi menungsa sing linangkung. Nggih. Sing duwe kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung. Yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wisa. Yen ngelih ngentekke lemper limo gitu. Sekti mandraguna jayeng palugon otot kawat balung wesi gitu. Sumsum gegolo lamaane pacul bokonge ceret. Duwe aji brojo musti gitu. Midak kretek ambrol. Niku mengkira rawurung entek-entekane kados ngeten iki. Niku mbok menawi riyen Mbah Buyute, Mbah Canggae niku nggadahi hubungan istimewa kalih bangsane jin, mbok menawi riyen. Nggih nggadahi kasekten, nggadahi ngingoni jimat, satemah simbahe sampun sedo, jine niku mesti mencok ten putune napa buyute napa warenge. Menika ingkang dipun wastani jin nasab. Utawi ketiban warisane simbah sing arupa jin. Satemah bocah niki senadyan tasih alit niku saged ngerti barang-barang sing ora katon. Ono-ono wewe, ono-ono glundung pringis nggih. Wong Indonesia niku memedine akeh tenan kok. Glundung pringis niku pirsa? Nggih. Glundung pringis niku wong mangkat pengajian ngantuk glundung terus mringis niku jenenge glundung pringis, Pak. Enten mboten glundung pringis. Enten tekorene wong ya, Wan. Lah niku carane ngicali pripun, Pak? Sing rekoso mboten mung jenengan. Wong sing ngingu jimat niku rawurung nuwun sewu nggih, mengke nek ajeng sedo niku rekoso, Pak. Ndi mati ndi urip. La yamutu wala yahya. Wis cepak mati nek kok ya ora mati-mati. Nek diarani wong urip kok kaya wong mati. Nek diarani wong mati kok ijik urip, nggih mboten. Rekoso mboten niku? Rekoso. Napa melih kok nyawa sing mlebu metu? Jenengan ajeng pipis mlebu metu niku rekoso mboten? Anyang-anyangan niku lho. Gebebelen rekoso mboten? Wah, rekoso niku penyakit medis jenenge napa niku? Kontipaksi napa-napa niku. Susah buang air besar niku. Mlebu wis metu sithik mlebu meneh. Rekoso niku Pak, napa melih nyawa, nyawane wis metu mlebu meneh, wis mlebu metu meneh. Gara-gara napa? Napa nyawane digondeli jimate niku? Mboten. Mboten enten jimat iso nggondeli nyawa mboten. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Gusti Allah tidak akan menunda kematian jika sudah tiba waktunya. Niku pinangka azab saking Allah dumateng tiang-tiang ingkang ngawula dumateng se setan. Wontene umat Islam ngawulane dumateng Gusti Allah, nggih. Jimate jimat kalimat sodo, jimat kalimat syahadat. Mboten butuh aji jaya kawijayan, jimat naga kikik, jimat randha ngangsu, jimat kantil kencana. Mboten butuh. Jimatipun kalimat syahadat. Terus sampun kebacut ngeten iki pripun wong kula nggih mboten duwe niatan ngawula marang setan, anak kula nggih mboten duwe mung ketiban warisane simbah wareng napa buyutirin mbok menawa enten sing dadi wong sing pideksa niku wau wong sing sekti mandraguna carane nggih anu niku jimat-jimat sing enten dalem patung-patung sing enten dalem niku diicali langkung rumiyin terus bocah niku disuwuk kados kula aturke wau bibar salat subuh dicekel embun-bune uiduka bikalimatillahi tamma in kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama tak suwunake pengayoman kanggo sira saka gangguane setan, saka gangguane kewan sing duwe wisa, saka gangguane pandangan mata jahat. Niku terus Pak diambali. Bibar subuh 3 kali, bibar asar 3 kali. Terus jenengan khataman surat Al-Baqarah wonten dalem. Nggih, sekali duduk surat Al-Baqarah ten dalem niku sekali duduk. Nggih. Terus sholat dalam ini ku asring digunakan kagem sholat sunnah, nggih kagem maca Quran. Nek kembang nyetel murotal niku, nggih nyetel murotal ngaji Al-Quran niku lho, supaya setan sing mapan enten omah niku mboten rumaos napa be, mboten rumaos betah. Niki toya petak ngeten niki diwacake kul hu falak nas ayat kursi disebulke ngoten niku diombeke bocah esuk sore kadang-kadang kali di panggung ngeten niki wiritan maca ayat kursi nangis dikekep aja nganti mlayu njerantal gundeli nggih niku dheweke sedang napa nggih rumangsa kepanasan napa tersiksa suwe ning suwe insyaallah minggat pak ning ning kudu telaten karek telaten sing pundi telaten wong tuane napa telaten setanipun nggih bocah kedah asring diwiriti ayat kursi insyaallah suwe ning suwe sinambi ndonga dongane wong tua dumanteng anak niku mandi kepati pati ya Allah paduka paringi hidayah paduka paringi pitedah dumanteng kula lan anak kula paduka tundung minggat setan sing ganggu gawe marang anak kula niki. Ngaten ya Pak nggih. Mugi-mugi wonten guna lan paedahipun pinangka pepeling piwucal kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para rawuh sedaya. Mugi-mugi pengawasan sabda tama niki nggadahi guna lan paedah wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamardudun fil hafirah.

0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
0: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: أَنْعَامِكُمْ.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Mutiara Nasihat.
2: Saya ingin Bapak Ibu menghafal istilahnya. Apa istilahnya tadi? Yang pertama, iradah syar'iyah diniyah. Yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah syar'iyah diniyah, perhatikan sifat-sifatnya. Sangat dicintai oleh Allah. Tapi tidak mesti terjadi. Iradah syar'iyah diniyah sangat dicintai oleh Allah, akan tetapi tidak mesti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keimanan. Dalam surat Yunus ayat 99, perhatikan baik-baik. Walau syaa rabbuka laamana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalau Allah Rabbmu menghendaki, menginginkan, tentulah semua orang yang di muka bumi ini beriman. Buktinya beriman enggak? Allah ingin agar semua beriman, tapi keinginannya tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan iradah syar'iyah dini. Sifatnya dua, yaitu dicintai oleh Allah. Iman dicintai oleh Allah. Yang kedua, tidak mesti terjadi. Bahkan di antara orang beriman, Allah sangat suka imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apakah terjadi? Tidak. Ini disebut dengan iradah apa? Syar'iyah diniyah. Ya, semua yang dicintai oleh Allah, Allah ingin seluruhnya mengerjakan syariatnya, akan tetapi tidak semua terjadi. Itu sifat dari iradah syar'iyah diniyah. Baik. Ahibati fillah afanillahu iyyakum. Adapun iradah kauniyah qadariyah, apa istilahnya? Kauniyah qadariyah. Kaun artinya kaun, alam semesta. Qadariyah kuasa. Iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Yang pertama adalah tidak mesti dicintai oleh Allah. Ada orang beriman, Allah cintai dan terjadi. Ada orang kafir, Allah tidak cintai, tapi terjadi. Ini namanya iradah apa? Kauniyah qadariyah. Tidak mesti dicintai oleh Allah. Allah menghendakinya, tapi tidak dicintai oleh Allah. Nah, sama tadi, iblis. Itu iradah kauniyah qadariyah. Allah tidak menyukai iblis. Tapi Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Paham ini? Baik. Sifat yang kedua adalah pasti terjadi. Kauniyah qadariyah pasti terjadi. Kalau Allah sudah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kalau sudah Allah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kun itu artinya jadilah. Maka jadilah. Nabi Isa, Maryam alaihissalam tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun. Jadilah. Maka terjadilah. Tanpa bapak. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun, terjadilah. Hawa tanpa tanpa apa? Tanpa ibu, tapi dari tulang rusuk Adam alaihi wassalam terjadi. Maka iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Apa itu tadi? Pasti, tidak mesti dicintai Allah. Yang kedua, pasti terjadi. Baik. Kalau ada orang mabuk, kehendak Allah enggak? Hah, kok masih ragu-ragu? Hah? Kehendak yang mana? Sebutkan istilahnya. Iradah kauniyah qadariyah. Jangan ragu-ragu. Karena konsepnya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Ya, itu yang harus kita yakini baik-baik. Tidak ada boleh keraguan di dalamnya. Sekarang kita berarti sudah mengetahui bahwa ada dua iradah. Iradah apa tadi? Syariah, diniyah. Kemudian iradah kauniyah, qadariyah. Saya tanya sekarang, ada orang sholat, iradah apa itu? Hanya itu? Syariah, diniyah, hanya itu? Dan kauniyah, qadar, terkumpul dua-duanya. Karena gak mungkin dia sholat tanpa kun dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Taib. Kalau ada orang maling, iradah mana itu? Kauniyah, qadariyah. Syariah diniyah ada enggak? Enggak. Bisa paham sekarang? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang enggak sholat, anak nih enggak sholat, anaknya gak sholat, kemudian dia mengatakan, ya pak, takdirnya emang begini pak, maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah iya, memang Allah menakdirkan seperti itu, tetapi Allah tidak suka nak. Paham ya? Begitu jawabannya. Begitu orang yang paham tentang masalah takdir, begitu orang yang sudah belajar rahasia-rahasia takdir.
3: Jaring jagong ringan eng angkringan.
4: Nggih, niki Pak Tri. Njuk seger banget toh? Nggih. Masyaallah. Masak nasi goreng.
5: Iya lho, sedotan ajeng.
4: Enak, nek usuk nek Mas Damar spesial, Mas.
6: Hei, ayo. Dek kalau nyambut gawe meneh. Wis, gering pamite mau ngi ngopo kok? Gulung-galung serak boto. Ayo nyambut gawe meneh. Kae. Nyambut gawe meneh iki. Wis, ayo. Mau pamite ngopo lho, wis, dan Kae.
7: Rong sido ngombe lho iki lho, rong sido ngombe lho. Tak seleh nek iki.
6: Wis. Ayo diterusne kae. Sing malah ngopo gur ngudang-ngudang katek terus kae. Mau pamit ngopo? Gota royong par ning ngudang adeg kae. Ngombang ngombe ae ket mau malamingan. Wis, ning kene iki jeneng gotong royong iki ra ono pangkat arep bos mandor jenderal padha ae kabeh. Pokoknya kene iki sama rata. Yo. Pak Nu kira kae meng dandan-dandane meng walesan tok opo piye? Alah Mas Santo kae lho. Malah meng lungga-lungga ae. Aku yo ngerti nek sampean iki juragan. Aku rek es ngomong tok, ning kene iki padha kabeh, pangkate padha kuwi. Kudu nyemel nyambut gawe gotong royong ora meng lungga-lungga ngono
7: kuwi. Aku iki lagi arep ngombe lho iki, Tok.
6: Ditutuk engko.
7: Engko piye kancane do ngombe aku ora ngombe kok karemu ki kepiye?
6: Isih akeh wedange selehke saiki nyekel pacul apa-apa. Wis nyambut gawe ditinggal
7: wedange iki. Aku tak takon ro kowe, kowe yo nganyur ning ngono iki ngopo?
6: Kowe retira aku iki koordinator.
7: Sik nunjuk kowe koordinator sapa?
6: Sapa
7: sing nunjuk koordinator?
6: Kowe ora ngerti aku apa piye?
7: Aku ngerti
6: kowe. Aku ket biyen iki wis tukang koordinator. nanti ngatur aja, kita ngatur aku sopo ora mlaku kabeh gaweane.
4: Sik nunjuk kowe dadi koordinator ki sopo? Nek gur kaya kowe ngatur ABC ngono ya kabeh iso, aku pinter.
6: Ah, kowe kuwi
4: ngatur kancane, mbok yo nyekel pacul melu kancane.
6: Delokon kancane kae lho. Liyane do manut tak arahke manut ning sampean wae, dume sampean juragan aku ora wedi sampean juragan. Delokon kanca-kancane kae lho, do manut tak arahke iki mbok juragan tetep kalah karo koordinator.
8: Ayo kita kerja bareng mas.
6: Oh, tidak bisa ini, tidak bisa ini tat.
8: Ayo kita.
6: Siapa yang pegang koordinator? Siapa nanti tat? Tidak bisa ini, saya itu sudah turun temurun jadi koordinator. Oraison, kita dong ngopo. Ini kan apa? Kita apa? Kita apa? Oraison, Oraison ini tidak
9: pakai. Seko Al-Barok bin Azib radhiyallahu anhu panjenengan yang ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usung-usung lemah ono ing perang Khandaq sehingga padarane ketutupan bletuk. Hadis riwayat Bukhari nomor 4104 lan Muslim nomor 1803.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, anak adalah amanah. Namun bagaimana hukum meletakkan, menaruh anak, menitipkan anak di pondok pesantren, padahal itu suatu amanah? Apakah orang tua lepas dari tanggung jawabnya? Mohon penjelasannya. Orang tua yang tak mampu secara utuh mengajari anaknya dengan berbagai macam halangan, kesibukan, pekerjaan dan macam-macam. Dan zaman kita, zaman masing-masing memiliki ya profesi. Pada masa Nabi tak ada sekolah, masa sahabat tak ada kelas. Zaman pun berubah, masing-masing mengambil profesinya. Ada sebagai petani, sebagai nelayan, ada sebagai pelajar, ada sebagai guru. Dibuat jenjang-jenjang sekolah. Subhanallah. Ketika seorang ayah, ibu tak mampu secara utuh menyekolahkan anaknya di rumah, mengajarinya, mendidiknya, dan dia melihat kemaslahatan ada ketika dia disekolahkan di pesantren, ini bukan melepas tanggung jawab. Ini tanda dia tanggung jawab kepada anaknya. Dia tak mampu mengajari, diserahkannya orang mengajari. Tadi ibunya Rabi'ah, apakah dia mengajari Rabi'ah langsung? Tidak. Siapa yang mengajarinya? Guru-guru yang datangkan. Maka bukan maknanya melepaskan tanggung jawab anak, kecuali memang niat orang tua itu buang anaknya. Kenapa kau taruh di pesantren? Capek ngurus, degil kali dia, campakkan pesantren sana. Nah, ini niatnya udah membuang. Sebagian orang tua salah niat. Kenapa dia pesantren? Degil, tak bisa kuajar, masukkan pesantren sana dia. Subhanallah. Kenapa dia masuk pesantren? Paling bodoh, tak lulus masuk negeri, paksa aku buang pesantren sana. Anaknya pintar-pintar masukkan, sekolahkan ke barat, sekolahkan ke Eropa, yang bodoh masuklah ke pesantren. Berkumpul orang-orang bodoh di pesantren. Ini salah niat.

0: Ide.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Maudhu kita melanjutkan masih di kitab Bahjatun Nadhirin, bab al-amru bil muhafazati ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayambagi likulli mu'min, hendaklah setiap mu'min iltizam bima sahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqrira. Setiap muslim, setiap mu'min ini ikhwan, hendaklah dia berusaha untuk mengamalkan, berpegang kepada apa yang sahih dari Nabi SAW. Apakah itu ucapan ataukah perbuatan ataukah termasuk juga takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam al-uswah wal qudwah liman amana billahi wal yaumil akhir wa dzakara Allah katsira. Karena Nabi sebagai uswah, qudwah kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang kepada kalian olehnya, maka tinggalkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau Allah dikatakan seseorang dia mendengar perintah dari Nabi, maka kita diantara konsekuensi iman kepada Nabi adalah imtithalan, mengerjakan dengan apa yang Nabi perintahkan. Bukankah kita meyakini bahwasanya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang Nabi SAW ucapkan dari hawa nafsu, bukan. Jadi sama sekali tidaklah hawa nafsu. Yang Nabi katakan adalah wahyu dari Allah yang Allah wahyukan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Kemudian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada uswah, ada contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir. Wa hadhihi al-ayat aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Oleh karena itu ayat-ayat ini yang tadi dibaca adalah perintah agar kita ta'assi, mencontoh Nabi SAW dalam ucapan, perbuatan dan segala keadaan. Kemudian wa amara Allahu subhanahu wa ta'ala an-nasa bi ta'assi bin nabi, dan Allah perintahkan kepada kita agar kita mengambil, menjadikan Nabi sebagai contoh teladan, sebagaimana halnya ucapan Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, kata Allah, sesungguhnya tidaklah seseorang, demi Allah yang itu Rabb adalah Rabb kita semua, la yu'minun, tidak akan beriman kepada Allah, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai engkau menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam urusan yang ada pada kita. Nabi menjadikan kita menjadikan Nabi sebagai hakim, sebagai penentu, penengah dan seterusnya. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, lalu dalam hati kita tidak ada keberatan, mima qadhait, dari apa yang diputuskan. Jadi kalau kita masih ada keberatan dengan keputusan Nabi SAW, maka ini dipertanyakan. Seperti ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, I'dil ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad SAW. Waktu Nabi membagi ghanimah. Sekarang kalau Nabi saja dituduh tidak adil, siapa yang disebut adil ya dari orang di umat ini? Dalam ayat yang lain, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Makanya ada sekelompok, ini tambahan dari saya, ikhwan. Ada sekelompok orang yang ternyata tidak mau mengambil Nabi sebagai uswah dan qudwah. Lalu siapa yang jadi contoh teladannya? Mereka alasannya apa? Huwar rajulu wa nahnu rijal. Nabi Muhammad laki-laki, kita juga laki-laki. Huwa yatazawwaj wa nahnu natazawwaj. Dia menikah, kita juga menikah. Terus gimana? Nabi juga mungkin salah sama kayak kita katanya. Akhirnya gimana? Kata mereka, kita mengamalkan Quran saja. Jadilah kelompok mereka menamakan diri jamaah Qurani. Tidak mau pakai hadis. Atau dengan istilah yang lain, ingkarus sunnah. Kayak ini enggak benar. Kita tidak mungkin pakai hadis Nabi SAW. Karena Quran saja difahami, tidak bisa difahami kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Di Quran tidak ada sholat isya 4 rakaat, adanya di hadis. Gimana kita tidak mau pakai hadis? Kemudian, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hatilah kalian, berhati-hatilah dengan orang-orang yang menyelisihi perintah, termasuk menyelisihi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya di mukaddimah di bab ini, muallif ingin mengingatkan bahwa kita sekalian haruslah berusaha untuk menjadikan Nabi sebagai uswah, menjadikan Nabi sebagai contoh teladan, melaksanakan yang Nabi perintahkan, menjauhi yang Nabi larang. Sebagaimana disebutkan kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Salah satu penyebab umat ini hancur, umat-umat sebelum kalian telah hancur, adalah mereka banyak kasratu su'alihim, banyak bertanya yang tidak bermanfaat, atau mananya banyak meminta. Waktilafuhum ala anbiya'ihim, lalu menyelisihinya mereka dari nabi mereka. Makanya kata Nabi di hadis ini, fa idza nahaitukum an syai'in fastanibuh. Kalau kalian dilarang oleh Nabi, kalau aku melarang kalian, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian diperintah, maka taatilah, laksanakan semampunya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa al-amru bi tarki su'al an syai'in lam yaqa khasyata an yanzila bihi ya ujub awil azim. Larangan bertanya sesuatu yang tidak terjadi. Jadi ini memang pertanyaan yang sudah keliru dari awalnya. Misalnya seseorang bertanya, kalaulah kita ada di bulan, lalu kita kalau mau sholat arahnya ke, berarti bagaimana dengan sifat Allahu Akbar? Kalau dijawab tidak, maka Allah menunjukkan dia lemah. Jadi pertanyaannya yang salah. Makna kasratu su'al juga bisa maknanya banyak meminta. Oleh karena itu ini dihindar. Dan meminta bagian dari menghinakan diri kalau alasannya tidak syar'i. Makanya dalam Islam, kalau bisa kita jangan meminta-minta kepada orang lain. Kalaulah seorang sangat butuh, maka dia dibolehkan ketika sangat terpaksa dia datang ke rumah saudaranya meminta makan dan yang lain. Tapi kalau jadi pekerjaan tiap hari diketok pintu rumah orang, dia menunjukkan kemiskinan, kehinaannya, maka ini bagian yang dilarang. Hadis ini juga sebagai dalil wujubu tarki kulli kulla manhiyun anhu, wajibnya meninggalkan semua yang dilarang. Idza kana nahi jaziman, kalau memang larangan itu larangan yang harus, larangan yang wajib, usahakan tinggalkan. Kalau larangannya disebutkan di sini sebisa mungkin kita meninggalkan, maka lakukan. Tapi umumnya larangan tidak disebutkan mastata'tum. Kalau mengerjakan itu yang disebutkan. Kalau al-amr itu biqadri istata', dengan sesuai kemampuan. Kalau larangan meninggalkan itu mudah, setiap orang bisa lakukan. Misalnya seorang dilarang untuk meninggalkan berbuat A dan B misalnya, itu lebih mudah. Sementara kalau mengerjakan sesuatu itu lebih sulit. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, fayambagi al-insyighal bil aham al-muhtaj ilaihi ajilan ama la yahtaju ilaihi fil hal. Wajibnya seseorang mendahulukan yang sangat penting lebih penting dari yang penting-penting, baru kemudian bertahap berikutnya di bawahnya dan seterusnya. Bertanya itu juga sama. Ada pertanyaan yang kurang bermanfaat, tinggalkan. Ada pertanyaan yang sangat dibutuhkan, maka lakukan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi bertingkat, ada yang sangat lebih penting dibandingkan yang di bawahnya. Kemudian termasuk juga fayambagi 'alal muslim an yabhatha 'amma ja'a 'anillahi wa rasul thumma yastahid fi dhalik. Hendaklah seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya cobalah kita lihat ikhwan, di zaman sahabat, mereka itu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Ketika ada perintah, langsung mereka laksanakan. Ketika ada larangan, langsung mereka tinggalkan. Sampai larangan khamr, begitu turun ayat, Masya Allah itu langsung dibuang. Yang di tangan, yang dalam zukok, diambil, dipecahkan. Sampai Madinah banjir dengan khamr kata Anas bin Malik. Sekarang dalil yang kedua. An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa arda. Katanya wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan nasihat kepada kami. Mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat mengena sehingga hati-hati kami bergetar. Wa dharifat minhal uyun, mata kami berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah, lalu kata sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in, seolah-olah ini nasihat engkau yang terakhir. Orang kalau ngasih nasihat, apalagi nasihat terakhir, itu wasiatnya biasanya panjang. Kata sahabat, seolah ini nasihat yang terakhir. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekiranya kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Niscaya siapa yang hidup panjang di antara kalian, niscaya akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah pegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafah atau khilafah yang empat, al-mahdiyyin, yang dapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah dengan sesuatu yang baru, sesungguhnya sesuatu yang bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Dawud, dikeluarkan Imam Abu Dawud at-Tirmidzi, dan ini hadis hasanun sahih. Hadis hasan dan sahih.
1: Bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang mana posisi anak kita dibuli oleh kakak kelasnya di sekolah? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi terhadap anak yang suka membuli tersebut, yang sudah kita beri peringatan untuk jangan membuli tetapi masih saja membuli atau mengganggu anak kita? Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah mabaat. Di antara masalah pendidikan zaman sekarang yang mungkin sulit untuk kita kontrol adalah masalah pergaulan atau efek negatif dari pergaulan anak kita di luar rumah. Saat anak kita bergaul di luar rumah, tentu pasti ada resiko-resikonya. Ya, resiko misalnya dibully, resiko diejek, resiko dikata-katain dan sebagainya, itu resiko. Resiko dalam sebuah pergaulan. Justru dari bergaul tersebut anak kita akan belajar, belajar untuk menyelesaikan masalah dan belajar untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

0: Tapi setidaknya kita sebagai orang tua, yang ini menjadi sebuah catatan penting, sebelum kita melepas anak kita keluar rumah, kita sudah membekali anak kita, mengcoaching anak kita, tentunya membekali anak kita dengan perbekalan, dengan kemudian sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kita. Jadi kita bisa bekali anak kita, yang pertama adalah sebelum anak kita suatu hari nanti akan memasuki masa-masa sekolah, pastikan bahwa kita sudah menanamkan pola pendidikan yang positif di tengah rumah kita. Jikalau kita sebagai orang tua kemudian kita menjadi orang tua yang senantiasa membesarkan diri anak kita, insya Allah pembulian yang terjadi di luar sana tidak akan berefek dalam dirinya. Kenapa sebabnya? Kita menggunakan cara sederhana saja, hitungan sederhana saja. Anak kita di sekolah ada berapa jam kira-kira? Masuk jam 7, pulang jam berapa? Jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulang jam 3 aja. Di sekolah punya 8 jam. Sisanya anak kita di mana kira-kira? Di rumah. 8 dengan sisa hari pada saat itu kira-kira 24 kurangi 8 ada berapa jam kira-kira? 16 jam ada di rumah. Ketika kita bisa menanamkan di dalam diri anak kita, membesarkan diri anak kita dengan baik di rumah, insya Allah pembulian yang ada di sekolah juga tidak akan memiliki efek yang negatif atas diri anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, yang menguatkan hati anak kita hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang membuat anak kita jadi tahan buli hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Mintalah agar Allah azza wa jal menjaga anak kita. Mintalah agar Allah azza wa jal menjauhkan keburukan-keburukan dari anak kita. Maka jika Allah sudah menjaga anak kita, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan menjadikan segala bentuk potensi-potensi yang buruk yang ada tidak akan mempan atas diri anak kita. Ini yang kedua. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita sebagai orang tua harus jadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Aku mengajarkan kepada kalian beberapa nasihat, beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfadillah yafadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Azza wa Jal akan menjaga dirimu. Jadi kalau kita ingin dijaga sama Allah, kalau anak kita ingin dijaga sama Allah, kuncinya apa kira-kira? Jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga ibadah kita, jaga salat-salat kita, jaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyelesaikan dengan cara itu. Nah, ini adalah jawaban bisa saya berikan sesuai dengan kapasitas saya. Barakallahu fikum jami'an. Ada lagi? Ya, enggak.
1: Mutiara Nasihat.
2: Sudahkah kita mensyukuri ilmu yang kita dapatkan selama ini? Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, satu dari empat imam madhab, beliau menyampaikan rahasia beliau mendapatkan ilmu nafi. Kata beliau, "Saya mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala au kama qala." Gitu. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Siapa yang bisa menghitung detakan jantungnya sendiri dan fungsi

besar manfaat fungsi ginjalnya sendiri, hadirin. Nggak usah yang nggak kelihatan lah. Siapa di antara kita yang sudah merenungkan betapa pentingnya nikmat kedipan mata, hadirin? Bayangin gak sih kalau kita bangun di pagi hari dan di hari itu kita gak bisa ngedip? Itu betapa sengsaranya kita naik motor, hadirin. Itu semua debu, segala, sampai sendal mungkin masuk ke mata kita. Gak bisa ngedip, hadirin. Pas hujan kayak begini gak bisa ngedip. Kita fokus ke payung. Padahal kalau gak ada payung, basah. Tapi kalau gak bisa ngedip kan repot. Tuh air masuk ke mata semua. Nah, sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Yang sederhana dulu lah, hadirin sekalian. Lubang hidung udah disyukuri belum, hadirin? Coba kalau Allah kasih bonus satu lagi, jadi tiga lubang hidung kita. Itu mau mancung kayak apa? Kira-kira ganteng gak tuh, hadirin? Tiga gitu. Atau ketutup semua? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitung. Lalu bagaimana jika nikmat itu adalah ilmu? Yang satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu hadis itu lebih mewah daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW menawarkan sesuatu yang mewah kepada para sahabatnya. Ayawaddu ahadukum an yakdua kulla yawm ilal budha au ilal aqib ya'ti minhu binaqataini qawmawain. Siapa di antara kalian berminat untuk pergi setiap hari ke Buthan dan Aqiq? Buthan dan Aqiq itu tempat apa, jemaah? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Buthan dan Aqiq itu pasar unta. Tempat pasar unta. Jadi Rasulullah SAW menawarkan, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta setiap hari? Fayati minhu binaqataini qaumawain, untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Setiap hari ke sana dapat dua unta. Besok kesana lagi, dua unta lagi. Lusa kesana lagi, dua unta lagi.

0: ingin bertanya kepada jamaah sekalian, kalau kita di posisi para sahabat, kira-kira tertarik apa enggak? Nanti dulu lah Pak Ustaz, belum punya kandangnya. Gak usah banyak mikir hadirin. Tahu enggak berapa harga unta kaum mawain? Saya pernah baca sebuah koran waktu di kampus dulu. Itu ada, kalau koran di sini kan apa, jual mobil bekas gitu ya, mobil second. Nah, karena di sana itu ada jual tapi masa onta second sih, jual onta gitu, itu harganya miliaran, miliaran. Ada yang sementara saya baca 8 miliar onta jenis-jenis terbaik itu mahal-mahal. Nah, kalau misalnya satu onta komawen 8M, maka dua onta berapa? 16. 16 miliar. Dan Nabi SAW menawarkan setiap hari. Nabi kita SAW menawarkan setiap hari. Berarti per bulan income antum berapa? 16 kali... berapa? 30 atau 22 masa aktif kerja. Tiap hari kula yaum, tiap hari, enggak ada kaitannya dengan weekdays atau weekend, tiap hari. Berapa 16 kali 30? Kok cepat ya? Masyaallah. Makanya gak usah mikir, begitu dapat jual, begitu dapat jual. Itu ditawarkan Nabi SAW, dan para sahabat ngerti nilai seekor onta. Makanya begitu Nabi SAW tawarkan, langsung mereka merespon dengan semangat, kita mau ya Rasul, karena mereka ngerti nilai dari onta. Antum tadi diem, kenapa? Karena gak ngerti dunia perontaan, jadi diem. Makanya pentingnya ilmu tuh. Begitu mereka mau berangkat, kata Nabi SAW, awala yadlu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian tertarik mendapatkan dua onta kaum mawain setiap hari, kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid? Oh, kita bingung, emangnya ada onta di masjid? Lalu Nabi SAW berusaha menjelaskan. Untuk ayaklam au yakra ayataini min kitabillah khairun lahu min aqatain. Untuk membaca dan mempelajari dua ayat dari Al-Quran, karena dua ayat dari Al-Quran itu lebih mahal daripada dua unta. Wasalat khairun lahu min talat, dan tiga ayat lebih mahal daripada tiga unta. Wa arba'un khairun min arba, dan empat ayat lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna min al-ibil, dan begitu seterusnya. Kata sebagian para ulama, ini bukan apple to apple antara ayat dan onta. Ini ingin menjelaskan bahwa ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena unta komawen itu simbol kekayaan pada saat itu. Simbol kekayaan. Seperti hari ini kalau kita punya apa? Punya apa? Simbol kekayaan. Avanza. Avanza. Tanpa suka meremehkan Avanza ya, Avanza Masya Allah, tapi kan itu bukan simbol hadirin. Cognisec itu, Bugatti itu, ya paling rendah-rendah Lamborghini lah atau Ferrari, itu simbol. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang kita dapatkan dari ilmu itu mahal, itu mewah. Dan setiap kenikmatan butuh rasa syukur. Maka di awal pertemuan kita, sudahkah kita mensyukuri ilmu yang kita dapatkan selama ini? Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, satu dari empat imam madhab, beliau menyampaikan rahasia beliau mendapatkan ilmu nafi. Kata beliau, saya mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kalau para ulama itu ketika kajian berpikir bukan hanya datang memahami, mengerti, tapi juga berpikir bagaimana saya mengamalkan ilmu itu, bagaimana saya bersyukur terhadap ilmu yang Allah kasih ke saya pada hari ini. Itu penting, dan itu yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk mengejar yang belum kita dapat dan lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ilmu yang kita dapatkan. Dan ingat, ilmu itu apa yang bermanfaat hadirin, bukan sekedar maklumat, bukan sekedar wawasan, bukan hanya sebatas datang. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Ilmu itu yang bermanfaat kita di dunia dan di akhirat. Ilmu itu yang ilmu yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebat-hebatan, bukan pinter-pinteran, bukan jago-jagoan. Makanya doa sebagian para ulama besar dulu, sebagaimana doanya Sa'id bin Musayyib, apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah selamatkan saya. Jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang bagi kita. Dan semoga Allah selamatkan kita dengan ilmu kita tersebut. Ilmu itu cuma ada dua opsi hadirin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Quranu hujjatun laka wa alaik. Quran itu menjadi hujjah, penolong, pemberi syafaat bagi Anda, atau menjadi bumerang yang akan menyerang Anda. Karena itu, ini yang perlu kita terus ingatkan. Fokus bukan hanya tentang maklumat, fokus bukan hanya tentang konten, fokus bukan hanya sebatas hadir, tapi fokus bagaimana ilmu kita ini bermanfaat. Itu inti dari ilmu. Itu inti dari ilmu. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
1: Empat keutamaan membersihkan hati. Pertama, membersihkan hati merupakan sebab keberuntungan, sebagaimana mengotorinya adalah sebab kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Kedua, meminta kebersihan hati adalah suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan pada jiwaku, bersihkanlah ia, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, engkaulah penguasa dan pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, kebersihan hati merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba yang dicintainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Sekiranya bukan karena karunia Allah Tabaraka wa ta'ala dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Tabaraka wa ta'ala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Keempat, hati yang bersih merupakan karunia kepada hamba Allah Tabaraka wa ta'ala yang Allah muliakan. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW menjawab, Kullu makhmumil qalbi saduqil lisani. Semua orang yang hatinya makhmum atau tersapu dan tutur katanya benar. Lantas para sahabat berkata, adapun tutur kata yang benar, maka kami telah memahaminya. Tetapi apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum, tersapu? Kata Rasulullah SAW menjawab, Huwa at-taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Yaitu hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada kedengkian serta hasad di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah empat keutamaan membersihkan hati. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: dijawab. Tapi ini ada pertanyaan dari Bu Mutmainah Marsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya kak. Anak saya usia 13 tahun. Dia sangat ingin diberikan HP seperti teman-teman seusianya. Sudah berkali-kali kami jelaskan kenapa dia tidak bisa kami berikan. Salah satu yang paling mendasar adalah karena dia pernah dipinjamkan HP oleh kami. Ternyata dia tidak amanah. Kami pernah menyampaikan HP akan diberikan jika syarat-syarat sudah terpenuhi, salah satunya amanah. Namun qadarullah, sudah beberapa kali kesempatan diberikan, selalu tidak amanah. Pertanyaan saya, sampai kapan kita memberi kesempatan kepada anak? Karena kadang anak minta lagi dan beralasan dia tidak akan begitu lagi. Dan katanya, ibu tidak akan tahu dia amanah atau tidak kalau tidak diberi kesempatan. Sementara kami masih belum yakin. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Taib. Hai bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap anak-anak kita usianya 13 tahun tadi ya. Anak sudah berusia besar, dan kalau Kak Eran boleh sekedar saran, ketika kita memberikan HP kepada anak, akadnya itu adalah pinjam ya. Akadnya meminjamkan bukan memberikan ya. Sehingga ketika sewaktu-waktu kita ambil lagi HP tersebut, tidak akan melukai dan menyakiti hati anak. Karena status HP itu adalah HP kita, bukan HP anak kita. Banyak orang tua enggak terlalu detail memperhatikan soal akad ini ya. Padahal akad itu kan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Perempuan dan laki-laki jadi halal bersentuhan, jadi halal berhubungan kan gara-gara ada akad nikah ya kan ya. Jual beli jadi sah gara-gara ada akad jual belinya gitu kan ya. Transaksi jadi halal atau haram ya itu sangat ditentukan oleh bagaimana akadnya. Jadi akad walaupun cuma sekedar kata itu penting ya. Maka ya bunda, ketika ingin memberikan HP kepada anak, sampaikan bahwa akadnya adalah kita meminjamkan. Jadi kita berhak untuk tahu apa isi HP tersebut ya. Kalau statusnya diberikan kepada anak, ketika kita pengen tahu passwordnya HP anak, anak gak mau kasih tahu kita nantinya. Karena diasumsikan oleh dirinya bahwa HP itu miliknya, bukan milik kita. Jadi ketika pengen kasih HP ke anak, akadnya adalah meminjamkan. Kemudian yang dialami oleh sang ibu, dia bertanya, pernah suatu kali meminjamkan anak HP, tapi qadarullah anak tersebut tidak amanah. Tidak amanahnya bentuknya seperti apa? Apakah misalnya melewati batas waktu sesuai kesepakatan, ataukah dia membuka hal yang tidak-tidak ya, atau dia mendengarkan hal-hal yang terlarang misalnya. Maka batasan tidak amanah ini dilihat dulu pelanggarannya seperti apa. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditolerir ataukah yang sangat fatal ya. Jadi ini perlu dirinci bunda ya pertanyaannya. Kemudian kalau yang ditanya adalah sampai kapan kita memberi kesempatan kepada anak, ya sebenarnya ketika kita memberikan hukuman itu baiknya ada batasan waktunya ya. Ada batasan waktunya. Kalau kamu gak amanah satu bulan ke depan gak boleh pakai HP lagi misalnya gitu. Nah nanti kalau yang kedua misalnya udah dipinjemin HP, kalau kamu gak amanah hukumannya naik nih. 3 bulan ke depan gak boleh pegang HP lagi. Nah, 3 bulan berikutnya dikasih kesempatan lagi. Kemarin melanggar nih ya. Kalau gitu bunda naikin lagi nanti nih. Batas waktunya, durasi waktunya, kapan gak boleh pegang HP lagi nih. Jadi selalu ditingkatkan hukumannya kalau dia kembali berulah, kembali berulang gitu ya. Sehingga bisa dikadar, bisa diatur jenis hukumannya. Jadi gak langsung-langsung brek selama-lamanya gak boleh gitu. Tarik ulur semacam ini orang tua yang paling mengetahui kondisi anaknya. Jadi kadang gak bisa memutlakkan jawaban juga ya. Karena tarik ulur semacam ini orang tua yang punya kontrol dan orang tua yang paling tahu kondisi anaknya gimana. Ya. Ini anak kayaknya bisa nih diajak sepakat dengan aturan-aturan yang kayak gini nih. Oke, kalau bisa ya sudah dikasih kesempatan lagi, dimaafkan ya, dimaklumi gitu ya. Sambil tetap terus husnuzon dan ngasih kepercayaan ya. Karena anak khawatirnya kalau nggak dikasih kepercayaan ya jadi nggak nyaman dengan kita gitu. Tapi kita juga tetap harus ada controlling, harus ada pengawasan dan harus konsekuen dengan aturan ya. Kalau benar-benar dia ngelanggar, ya udah terapkan konsekuensi itu. Nah, makanya tadi Kak Era sarankan supaya enak dikasih batas waktunya. Kapan dia dikasih hukuman? Kapan dia nggak boleh pegang HP? Selama berapa lama? Gitu. Kalau dikasih kesempatan masih berulah lagi, ya ditingkatin lagi hukumannya sampai dia benar-benar jera dan dia benar-benar amanah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Nasihat.
2: Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz. Bukan. Marah mendidik. Assalamualaikum Ustaz wa iyyakum. Afan Ustaz, bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi, terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, masalah pernikahan adalah masalah ta'awun syar'i kata sebagian para ulama. Jadi salah satu pondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita tidak saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong-menolong untuk jadi orang yang bertakwa. Karena kita gak bisa bertakwa sendirian misalnya. Maka kita butuh pendamping. Kita butuh istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz. Bukan. Marah mendidik. Marah karena Allah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik, itu kaidahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah. Bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, pernikahan itu harus dibangun di atas pondasi yang sama, harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot, hadirin. Kita yang berantakan. Kenapa? Gak ada yang sempurna. Pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok. Yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul gak hadirin? Salah ya? Kalau saya salah tolong diluruskan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan yang terbaik diantara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi kita khususnya suami, jangan bangun narasi kesempurnaan. Dan salah satunya adalah dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri, lalu memarahi setiap kesalahan istri, gak akan bertahan, hadirin. Gak akan bertahan. Bukan begitu cara berumah tangga. Rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang, konsep bertauhid, konsep saling ta'awun, konsep saling bersama-sama, konsep saling mengejar keutamaan, itu keluarga. Dan saling sadar bahwa pada saat istri saya salah, maka besok saya yang salah, dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi SAW ketika istri beliau melakukan kesalahan, apa kata Allah tentang Nabi SAW? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi SAW hanya membahas sebagian masalah dan mengubur sebagian masalah yang lain. Gak semua masalah dibahas. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir untuk pertanyaan ini, kita jangan punya mental hobi mencari kambing yang warnanya hitam, hadirin. Apalagi Idul Adha masih jauh, susah, hadirin, kecuali kita peternak. Dan peternak pun jangan gunakan konsepnya itu di sini, nggak akan berhasil. Kalau mental kita cuma cari kambing hitam, menyalahkan orang, buat apa kita ngaji? Tanpa belajar agama pun bisa kita lakukan. Kita kan ngaji untuk ada perubahan, kan begitu? Kalau mental kita hanya nyalakan istri atau istri nyalakan suami, itu orang yang nggak ngaji pun jago. Itu skill dimiliki oleh banyak orang tanpa harus datang ke kajian, tanpa harus mendekat dengan Allah, tanpa harus bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita ingin naik kelas? Terus kalau naik kelas gimana caranya? Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil dari kesalahan dan perbuatan tangan kalian, dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Itulah konsepnya para ulama klasik, dan sampai hari ini dalam rumah tangga. Makanya para ulama kita ketika melihat istrinya tidak sebagaimana biasanya, tidak senurut biasanya, tidak setaat biasanya, apa kata mereka? Kata mereka, inni la'asillah fa'ara athara ma'siyati fimra'ati wadabati. Aku berapa waktu yang lalu bermaksiat kepada Allah. Aku bermaksiat kepada Allah. Lalu aku melihat dampak maksiatku ada pada perangai istriku dan hewan tunggangku. Itu marwah. Jadi evaluasi ke dalam. Nyalain orang gampang, hadirin. Bola di tangan kita. Kita mau nggak naik kelas atau kita ingin naik kelas. Kalau ingin jadi orang-orang beriman, berhenti menyalahkan orang. Pasti ada andil dari dosa kita. Dan semakin fasih kita menyalahkan orang, semakin kita gagal memperbaiki diri. Tapi semakin kita fasih, introspeksi diri, maka kita akan menemukan kekeliruan, kesalahan diri kita. Kita akan menemukan blind spot kita. Dan ketika kita menemukan itu, maka kita akan mengobati. Dan ketika kita mengobati blind spot kita, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih bertakwa ke depan. Menguntungkan. Makanya lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ujian dari sisi istri mereka berdua tidak membuat kualitas mereka menurun, bahkan melejit. Para nabi. Dan berat loh, diuji dengan dari isi itu berat. Diuji dari sisi istri itu salah satu ujian yang paling berat. Tapi beliau bisa dengan taufik Allah Subhanahu wa taala.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
4: Tanya jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertanyaan saya, bagaimana solusinya jika anak sudah terlanjur kecanduan main gadget?
7: Solusinya adalah diturunkan secara bertahap. Secara bertahap. Banyak orang tua pengennya serba instan. Anakku udah kecanduan gadget, selalu pegang gadget kecuali kalau lagi tidur. Berarti waktu tidur sehari 8 jam atau 7 jam, berarti megang gadgetnya berapa? Ya dikurangi aja 24 dikurangi 7. Jadi hari-harinya semuanya gadget. Anak yang seperti ini dan sudah lama, itu gak bisa ujuk-ujuk langsung gadgetnya di apa? Disita. Betul kita sita, besok dia akan nyari lagi. Na'udzubillah min dzalik, kalau dia berpikir instan, dia bisa na'udzubillah min dzalik nyuri untuk demi mendapatkan gadget. Maka secara bertahap, 17 jam, dia bisa nurunkan jadi 16 jam. Itu sudah alhamdulillah. Walaupun cuma turun berapa? 1 jam. Dan diapresiasi. Ketika dia sudah menurunkan dari 17 jam, dari 16 jam, diapresiasi. Alhamdulillah, Abina, senang banget. Kamu sudah mau mengurangi penggunaan gadget. Begitu nanti lama-lama dikurangi lagi, dikurangi lagi, dikurangi lagi, sampai akhirnya bisa berkurang. Satu, dikurangi secara bertahap. Yang kedua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah agar anak kita mendapatkan petunjuk dan hidayah. Agar anak kita dijauhkan dari perilaku-perilaku negatif. Tanpa bantuan dari Allah, mustahil kita bisa mendidik anak kita. Tanpa bantuan dari Allah, mustahil kita bisa melepaskan ketergantungan anak kepada kita. Mustahil. Maka minta kepada Allah. Yang serius mintanya. Ya. Pakai doa-doa yang ada dalam Al-Quran, lebih bagus lagi. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Mau dosa doa secara spesifik juga boleh. Ya Allah, lepaskan anakku dari ketergantungan terhadap gadget. Enggak apa-apa. Yang penting di luar salat, kalau doa pakai bahasa Indonesia. Antara azan dengan iqamah di sepertiga malam terakhir, di akhir hari Jumat di sore hari, ketika safar, ketika turun hujan, pokoknya begitu datang waktu-waktu mustajab, selipkan doa untuk kebaikan anak kita saat itu. Allah akan kabulkan, insyaallah.
5: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ini Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang tidak sholat, suka mabuk, masih bekerja di bank? Apa yang harus saya lakukan setelah menasehati dia terus-menerus? Apakah masih berlaku hukum istri yang harus taat dengan suaminya? Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan pertanyaan ini, yang pertama, hendaklah seorang hamba banyak-banyak istighfar. Istri ini banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Kenapa? Kenapa dia mau dipinang oleh lelaki seperti ini? Itu terjadi. Kenapa kok mau? Mungkin dulunya anti juga tidak kepada anjuran Allah dan Rasulnya untuk memilih pasangan hidup yang soleh, yang baik. Bagaimana anti bisa menikah dengan wanita lelaki yang tidak sholat, suka mabuk, kerja di bank? Kecuali mungkin enggak, Ustaz, dulu suami anak sholat, dulu suami anak orang yang taat kepada Allah, dulu di kerjaannya halal, lalu berubah. Ini beda lagi. Tapi biasanya kau memang memilih dia karena udah jatuh cinta dengan wajahnya, mungkin dengan kekayaannya. Maka tugas seorang istri ketika itu adalah bertobat kepada Allah, mohon ampun karena salah memilih pasangan hidup. Udah dikasih aturan, dikasih arahan, jangan umpamanya kadang-kadang di pemerintah kita gak boleh mendaki gunung karena kondisi berbahaya. Dikatakan jangan mendaki gunung saat ini. Tapi ada yang melanggar aturan tersebut. Apa yang terjadi? Mati dia. Atau dia dalam kondisi kritis. Siapa yang mau disalahkan? Udah dikasih aturan, udah dikasih tahu. Dan ini yang terjadi. Maka tugas ketika orang melakukan kesalahan adalah bertobat, istighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla Jalal. Kemudian diperbaiki suaminya. Kalau masih ada harapan dia jadi bisa jadi baik. Perlahan-lahan. Sholatnya diajak sholat. Gak bisa sendirian memberikan nasihat. Mungkin perlu ada pihak ketiga, orang tua memberikan nasihat pada anaknya. Yang gak sholat. Yang suka mabuk ya. Na'udzubillah min dzalik, kerja di bank, bank konvensional. Haram, larinya ke yang haram, membuat dia jadi gak sholat. Terus bagaimana istri, apakah wajib taat? Selama dia sebagai suaminya, maka istri wajib taat selama tidak dalam kemaksiatan. Kalau istri sudah gak mampu taat, gak bisa anak taat, Ustaz. Gak mungkin ngeliat orang kayak gini, gimana anak mau nurut, mau taat. Ketika itu anti gugat cerai. Posisinya. Kenapa? Ketika tidak bisa menegakkan hukum Allah di sana, maka jangan sampai akhirnya dosa itu terus-menerus dilakukan. Dosanya istri tidak taat sama suami. Tidak menurutin suami. Suaminya kan gak benar. Iya, tapi dia suami posisinya. Ketika sudah tidak jadi suami, dikarenakan tadi sebab yang disebutkan, anda gak bisa bertahan di sini. Selesai. Tapi ketika posisi masih suami, maka kewajiban istri adalah sebagai seorang istri melayani suami. Barakallahu fikum ya.
2: Hukum tambahan kata Habibuna dalam sholawat. Sebelumnya, kita akan mengenal istilah Khalil. Ada beberapa tingkatan kedekatan antara seseorang dengan yang lainnya. Di antaranya adalah derajat Al-Mahabbah dan Al-Khullah. Orang yang berada di derajat Al-Mahabbah disebut Habib, sementara orang yang berada di derajat Al-Khullah disebut Al-Khalil. Mungkin jika kita terjemahkan ke bahasa kita, Al-Habib bisa diartikan kekasih, sementara Al-Khalil diartikan kesayangan. Antara Habib dan Khalil, mana yang lebih dekat? Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dilarang memiliki khalil selain Allah, sementara beliau boleh memiliki habib di kalangan manusia. Berikut di antara dalilnya. Pertama, dari Jundab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Aku mendengar 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pernah berpesan, 'Sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil di antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil.'" Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjadikan manusia siapapun sebagai khalilnya, sampai pun orang terdekat yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling Anda cintai?" "Aisyah," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Dari kalangan lelaki?" tanya Amr. "Ayahnya," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh memiliki habib atau kekasih dari kalangan sahabatnya. Hadis-hadis ini menjadi dalil pendapat sebagian ulama bahwa khalil lebih istimewa dibandingkan habib. Karena itulah hanya ada 2 manusia yang diangkat oleh Allah sebagai khalilnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil." Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Keterangan ini menguatkan kesimpulan bahwa khalil lebih istimewa dibandingkan habib. Karena itulah dahulu para sahabat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khalil, bukan habib. Di antaranya, pertama, pernyataan Abu Darda radhiyallahu anhu, "Khalilku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, 'Jangan minum khamar karena ini kunci semua kejahatan.'" Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Kedua, pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Khalilku berwasiat kepadaku dengan 3 hal agar jangan sampai aku tinggalkan sampai mati. Puasa 3 hari tiap bulan," dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, pernyataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Khalilku berpesan kepadaku agar aku mendengar dan mentaati pemerintah." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai habib kita dibolehkan. Hanya saja, jika Anda ingin memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang lebih istimewa lagi, sebutlah dengan khalil. Beberapa redaksi bacaan salawat seperti Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi kita dan Habib kita Muhammad," bisa kita ganti dengan yang lebih sempurna, yaitu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa khalilina Muhammad, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi kita dan Khalil kita Muhammad." Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan pertama kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mempunyai dua orang anak. Yang pertama berumur 3 tahun dan adiknya berumur 1 tahun. Saya ingin menghadiri pengajian muslimah dengan membawa anak-anak, tapi takut gaduh dan mengganggu pengajian. Akhirnya saya titipkan ke mertua. Lalu apakah diperbolehkan tidak menghadiri kajian ba'da maghrib dikarenakan kasihan anak masih kecil harus dibawa motoran di malam hari, takut masuk angin. Apakah lebih baik menyimak lewat media saja daripada berangkat langsung? Jazakumullah khairan.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Kondisi satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Ada orang yang Masya Allah punya anak umur 3 tahun, umur 1 tahun, tapi bisa dikondisikan. Anaknya itu cenderung anteng. Sehingga dia ajak kajian, gak ganggu jamaah yang lain. Tapi ada orang tua yang anaknya super aktif. Gak bisa diem. Mending kalau cuma gak bisa diem gerakannya, tapi juga gak bisa diem mulutnya. Jadi gak cuma jalan kesana kemari, tapi juga ngomong, teriak-teriak. Nah ini ganggu. Maka dalam kondisi seperti itu, seandainya anak jenengan belum bisa dikondisikan untuk tenang di dalam masjid, maka maslahat yang lebih besar anak itu gak diajak ke masjid. Jenengan tuh pengen dapat pahala apa dosa? Bu, pahala atau dosa? Pahala. Anak jenengan ganggu orang pengajian sehingga yang lain gak pada fokus. Ganggu orang sholat sehingga yang sholat pada gak pada fokus. Jenengan bisa-bisa kena dosa. Yang dosa anaknya apa bapak eh? Ya bapak eh, ya ibu nih. Wong anak belum dosa kok. Wong anak itu belum balik kok gak dosa. Yang dosa itu bapaknya. Yang dosa itu ibunya. Kenapa membawa anak yang belum bisa dikondisikan kemana? Ke masjid. Itu kalau anaknya super aktif. Tapi kalau anaknya bisa dikondisikan anteng, kayak siapa? Kayak ramannya pakar biuge. Anaknya anteng enggak apa-apa, enggak masalah. Nah. Jadi enggak sama. Ada juga anak yang fisiknya kuat. Dibawa motoran no problem. Ya, enggak apa-apa dibawa ke masjid. Enggak apa-apa dibawa pengajian. Tapi sebaliknya ada anak yang fisiknya lemah. Kena angin dikit masuk angin, ya jangan dibawa. Ya. Kalau dititipkan sama mertua, kalau beliaunya berkenan dan tidak keberatan enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jenengan titipkan kepada orang tua atau kepada mertua, kemudian orang tua atau mertua itu keberatan, maka sebaiknya jangan. Maka sebaiknya jangan, tapi jenengan berada di rumah sambil menyimak pengajian. Alhamdulillah kita hidup di zaman di mana fasilitas untuk mendengarkan pengajian itu sangat banyak sekali. Gak seperti dulu. Dulu itu kalau mau dengerin pengajian ya betul-betul harus berangkat. Sekarang Masya Allah, jenengan kayak gini nih lagi nyimak hadir di sini itu, mungkin yang mendengarkan nggak hadir di sini mendengarkan

0: suka lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Padahal Ustaz.
2: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
0: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
2: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis

0: hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan membaca hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab nomor 81, yaitu tentang orang tua yang kehilangan anaknya karena keguguran. Hadis yang akan kita baca ada di halaman 172 nomor 154. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara memandang positif sebuah kejadian, cara memandang positif sebuah kejadian, setidak enak apapun kejadian itu. Cara memandang positif sebuah apa? Kejadian, setidak enak apapun kejadian itu. Kita semuanya pernah mengalami kejadian yang tidak enak. Contoh yang paling gampang, kehilangan apa? Sandal. Kehilangan apa? Sandal. Enak atau tidak enak? Tidak enak. Cara memandang positifnya bagaimana? Cara memandang positif kejadian kehilangan sandal, gimana? Masya Allah, masih bisa jalan, bagus ya. Apalagi masih bisa jalan, nyeker sehingga sehat ya, karena menginjak batu-batu kerikil seperti dipijeti gitu ya. Apalagi coba cara positif. Oh, bisa berjalan ke masjid, bagus. Ada yang lain? Masya Allah, bagus. Cara menang positif musibah itu misalnya, oh, jadi dapat kesempatan untuk bersabar. jadi kesempatan untuk bersabar. Karena bersabar terus jadi dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam hadis yang akan kita baca ini, kita diajari oleh Nabi SAW untuk punya pola pikir yang positif menghadapi sesuatu seberat apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'udduna fikum ar-raqub." Wahai para sahabatku, menurut kalian raqub itu siapa? Raqub. Apa? Raqub. Raqub itu bukan nama orang. Raqub itu adalah istilah buat seseorang yang anaknya meninggal terus. Lahir meninggal, lahir meninggal, lahir meninggal, atau bahkan belum sempat lahir sudah meninggal. Itu namanya apa? Raqub. Menurut kalian raqub itu yang seperti apa? Maka para sahabat yang menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami selama ini. Kata para sahabat, "Ar-raqubul ladzi la yuladu lahu." Wahai Rasul, raqub itu ya yang enggak pernah punya anak. Dalam arti punya anak keguguran, punya anak keguguran, hamil keguguran, selalu keguguran, enggak pernah punya anak. Itulah raqub dalam pengertian kami, wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sebenarnya dalam pandangan syariat raqub itu siapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a." Raqub itu adalah yang punya anak banyak tapi tidak ada satupun yang meninggal dunia. Lalu dia mendapatkan kesempatan bersabar menghadapi ujian itu. Raqub itu adalah yang punya banyak anak dan tidak ada yang meninggal satupun saat dia masih hidup, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bersabar menghadapi musibah kehilangan anak. Maksudnya apa, Ustaz? Jadi maksudnya bin anaknya dewek pada mati di gue? Bukan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Nabi SAW mengajak orang-orang yang kehilangan anak, yang kehilangan anak, supaya mereka melihat sisi positif dari kehilangan anak itu. Apa? Dikasih kesempatan untuk bersabar. Dan kalau sabar dapat surga. Kemarin kan sudah kita sampaikan, kehilangan anak, sabar, jaminannya apa? Surga. Jadi hadis ini lagi ngajari kita untuk memandang positif kejadian yang gak enak yang kita alami. Karena sejatinya pola pandang, cara kita memandang masalah itu berpengaruh kepada kepribadian kita. Gelas. Nah ini botol. Ini botol setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi. Itu kalau kita berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif dalam tanda kutip, maka kita katakan apa? Setengah kosong. Yang kita lihat apanya? Kosongnya, bukan isi. Kalau kita melihat botol ini dengan pandangan yang positif, maka akan kita katakan, "Alhamdulillah, saya masih punya air walaupun tinggal setengah." Tapi orang yang berpikir negatif, "Wah, banyune gari setengah." Paham? Paham atau tidak? Kalau adik-adikku kehilangan mainan roda. Roda apa? Mobil-mobilan. Roda mobil-mobilan berapa biasanya? 4. Hilang 1. Lihat, masih punya 3 roda. Jangan melihat, wah sudah hilang 1. Saya tanya, yang hilang sama yang masih banyak mana? Banyak yang masih. Jadi ceria aja.
5: Jangan menjadi anak yang baperan. Apa meneh wong tua sing baperan? Ada seorang sahabat Nabi SAW kehilangan kaki. Kehilangan apa? Kaki. Satu, pulang perang kakinya harus diamputasi. Semuanya pada datang menghibur, memotivasi, sabar. Apa kata sahabat tersebut? Alhamdulillah, masih punya tiga. Yang hilang cuma satu. Tiga itu maksudnya apa? Tangannya dua, kakinya satu. Yang hilang cuma satu. Masih sisa berapa? Tiga. Itulah pola pandang yang akan membuat kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mari kita biasakan pola pikir seperti itu. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
0: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Tanya jawab.
2: Apakah kenakalan-kenakalan pada anak-anak kita termasuk dampak maksiat orang tuanya? Mungkin. Mungkin. Ya. Sebagaimana perkataan sebagian sahabat, aku melakukan satu maksiat dan aku melihat dampaknya pada perangai istri dan anakku. Mungkin. Nasihat Ustaz agar terhindar dari maksiat tatkala sendiri. Naam. Yang pertama yang harus diingatkan bahwa yang ditekankan di dalam hati, kita tahu bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kita harus tanamkan kepada diri kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ya. Katakan dalam hati kita, kamu tidak pernah sendiri. Ada Allah yang melihatmu, yang mendengarmu. Ya. Terkadang ketika seseorang melakukan maksiat ketika dia sendiri, melihat hal-hal yang diharamkan, kemudian ketahuan oleh anaknya atau saudaranya atau pasangannya, malu dia. Bagaimana dia tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini ditanamkan ke dalam hati kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendirian. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mencatat apa yang kita perbuat. Allahul musta'an.
1: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Mengakhiri bab nomor 81, yaitu tentang orang tua yang ditinggal anaknya karena keguguran. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 155, ada di halaman 173. Hadis ini insyaallah tidak asing bagi banyak dari kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ta'udduna fikum as-sur'ah." Wahai para sahabatku, menurut kalian orang yang kuat itu yang seperti apa? Menurut kalian orang yang kuat, yang perkasa, itu yang seperti apa? Qalu, para sahabat menjawab, huwa alladhi la tasru'uhu rijal. Orang yang kuat dan perkasa itu yang kalau kelahi enggak pernah kalah. Kalau apa? Berkelahi enggak pernah kalah. Betul? Betul apa salah? Salah. Betul? Betul apa salah ini? Menurut kebanyakan orang betul. Tapi menurut pandangan Rasul SAW, salah. Orang yang perkasa dan kuat bukan itu. Terus siapa wahai Nabi? Faqala la. Apalah? Tidak. Bukan itu orang yang paling kuat dan perkasa. Terus siapa? Walakin as-sur'ah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat dan perkasa adalah yang bisa menahan diri dan bersabar ketika sedang marah. Siapa yang kuat? Yang bisa bersabar ketika marah. Contoh, diisengin sama teman. Apa? Diisengin sama teman. Yang kuat adalah yang sabar. Jadi kalau diisengin terus mukul, ini kuat atau tidak? Tidak. Ini lemah. Dijorokin. Terus balas jorokin. Ini kuat apa lemah? Lemah. Kalau kita mau dipukul, kita nangkis, boleh? Boleh. Kalau dijorokin, kita menghindar, boleh? Boleh. Tapi kalau kita dijorokin terus kita marah, terus kita emosi, kita baras jorokin, dijorokin sekali, baras jorokin 10 kali, ini namanya orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang tetap bersabar ketika marah. Ustaz, ini kan babnya tentang kehilangan anak karena keguguran. Apa hubungannya sama kuat dan lemah? Orang yang kuat adalah orang yang ketika ditinggal wafat oleh anaknya, dia tetap bersabar. Itu hubungannya. Itulah manusia yang kuat. Jadi kuat atau lemah itu tidak dilihat dari ototnya yang pating plekentung. Bukan itu. Ya. Bukan dilihat dari bisa ngangkat barbel berapa? Satu kilo ya enteng lah, 1000 kilo ya gak kuat.
1: Bukan, tapi dilihat dari seberapa dia bersabar ketika dipancing emosinya oleh orang lain. Itulah orang yang kuat.
2: Maka kalau kita dipancing emosi kita dengan ucapan, dengan bulian, dengan hal-hal yang sifatnya fisik, jadilah orang yang kuat. Dengan cara apa? Bersabar. Selesai bab ini. Mungkin di antara jamaah ada yang kritis. Dari hadis pertama sampai hadis sekarang, hadis ini kok kayaknya enggak ada yang gamblang secara sharih, secara gamblang menyebutkan bahwa orang yang kehilangan anak keguguran itu dapat masuk surga. Kok kayaknya enggak ada hadis yang gamblang yang dibawa oleh Imam Bukhari. Jawabannya saya tambahkan hadisnya. Ini hadis yang akan saya bacakan sekarang tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, tapi dicantumkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab beliau As-Sunan. Yang akan saya bacakan ini sekarang ini, habis ini insyaallah, ini adalah hadis yang tegas, yang sharih, yang gamblang menyebutkan pahala orang yang bersabar saat keguguran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah, Inna siqta bayi yang keguguran, yang gugur, la yajurru ummahu, Akan menarik ibunya, bisararihi ilal jannah, dengan tali pusarnya ke surga. Bayi yang gugur dari kandungan ibunya akan menarik ibunya, mengajak ibunya, memegangi ibunya sampai Allah berkenan memasukkannya ke surga. Syaratnya apa? Idzah tasabathu, kalau ibu itu bersabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai hasan oleh Imam Al-Mundziri, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Berarti selesai pembahasan kita bahwa orang yang keguguran, bapaknya atau ibunya kehilangan anak karena keguguran, andaikan bersabar, jaminannya apa? Surga. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semuanya ke surga. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Empat keutamaan menasihati karena Allah tabaraka wa taala. Pertama, saling menasihati karena Allah adalah sebab terhindar dari kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaqi, wa tawasaw bilsabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh dan saling menasihati, agar menaati kebenaran serta saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Kedua, menasihati karena Allah tabaraka wa ta'ala merupakan hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim 'alayhi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamid Allah fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu." Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Pertama, apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat untuknya. Keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kelima, apabila dia sakit, maka besuklah ia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menasihati karena Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُذْوَانِ. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Keempat, menasihati karena Allah tabaraka wa ta'ala adalah tanda cinta yang jujur kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia sukai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Demikianlah empat keutamaan menasihati karena Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Tanya jawab.
5: Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. Jangan disingkat-singkat seperti itu ya. Ditulis saja warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu. Hargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah di atasnya. Harus sabar kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat karena berat. Walaupun dia sudah dewasa, kewajiban belum berakhir, belum habis. Walaupun dia sudah berkeluarga, berumah tangga, sebagai orang tua, kita tetap punya kewajiban menasihati, mengingatkan. Tetapi kalau kita sudah nasihati, kita sudah ingatkan, dia masih lalai dan lengah karena dia sudah mukallaf, maka dia akan menanggung dosanya. Saudaraku, ketika Nabi Nuh mengajak putranya

0: untuk beriman kepada Allah dan dia tidak mau mati di atas kekafirannya, apakah Nabi Nuh berdosa? Tidak, karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Dia terus mendakwahi anaknya, dia terus mengajar anaknya, dia terus mengajaknya bahkan sampai di akhir-akhir kematian anaknya. Ketika air sudah semakin air bah, air dari langit, dari bumi memancar dan semakin besar air tersebut, anaknya lari ke atas gunung bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman naik ke atas kapal. Nabi Nuh memanggil anaknya, "Ya bunayya, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin," kata Nabi Nuh. "Hai anakku, ayo ikut bersama kami, naik ke atas kapal ini. Jangan ikut orang-orang kafir itu." Hidayah, Allah tidak memberi anaknya hidayah. Apa kata anaknya? "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." "Oh, enggak mau. Saya akan naik ke puncak gunung itu yang akan melindungi saya dari air ini." Akhirnya dia ikut bersama orang-orang kafir dan tenggelam. Nabi Nuh sudah berusaha dan dia tidak berdosa, dia tidak gagal karena kewajiban dia adalah berusaha, hidayah dari Allah. Maka sebagai orang tua, kita tidak boleh putus asa. Nabi Nuh sampai anaknya meninggal, menjelang meninggal tetap didakwahinya, tidak pernah putus asa. Berapa lama dia berdakwah? 950 tahun dia berdakwah. Maka orang tua tidak boleh berputus asa untuk mendakwahi anaknya. Ajarkan anaknya, ingatkan, nasihati terus dengan penuh kasih sayang dan doakan selalu agar Allah memberi dia hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kad.
2: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idza

0: ahdarat.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: tanaffas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Tanya jawab.
2: Ummu Ibrahim bertanya, bagaimana cara mengendalikan emosi anak yang agak temperamen atau mudah sekali marah, Kak Erlan? Nah, coba dirinci Ummu Ibrahim, anaknya usia berapa? Ya, anaknya usia berapa, laki-laki atau perempuan? Ya, kalau misalnya anaknya sudah

0: agak besar tapi masih temperamen, maka sebelum kita memberikan koreksi kepada anak, ada baiknya kita mengintrospeksi dulu, dilihat dulu variabel orang tuanya seperti apa. Jangan-jangan anak ini temperamen karena niru ayahnya misalnya. Misalnya anak ini temperamen, misalnya udah 10 tahun pula ya, harusnya sudah bisa meregulasi emosi gitu ya. Ini kok suka marah, atau mungkin gara-gara melampiaskan marahnya karena melihat ibunya misalnya. Jadi dia temperamen suka marah gara-gara faktor meniru dan mencontoh orang-orang di dekatnya misalnya gitu. Jadi ada banyak variabel-variabelnya kenapa anak kok jadi suka temperamen dan marah-marah gitu ya. Faktor-faktornya ada banyak, jadi mesti ditelusuri lebih dalam dan diobservasi ya, terkait dengan anak ini kenapa kok suka marah-marah dan temperamen. Kemudian kalau misalnya sudah mengintrospeksi orang tua, kayaknya orang tua baik-baik aja nih Kak Erlan, nggak ada yang suka marah kok, tapi kok dia temperamen dan marah-marah ya gitu. Nah, ini ada banyak lagi yang perlu kita koreksi, mungkin bisa jadi pola pengasuhan ya, atau bisa jadi kita yang sering mengabaikan dan tidak mempedulikan perasaannya, yang selama ini mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan anak ini diam, nurut-nurut saja ya, padahal dia punya aspirasi, punya perasaan, punya pandangan, tapi tidak dihiraukan, akhirnya terakumulasi, menumpuk gitu ya. Nah kalau kasusnya seperti ini ya berarti orang tua jangan sungkan untuk minta maaf, kalau sekiranya memang dia selama ini memendam unek-unek dan perasaan dan merasa tidak dipedulikan dan diperhatikan perasaannya oleh orang tuanya ya. Adapun kalau misalnya bukan karena faktor variabel ini, tapi memang karena tontonan anaknya atau lingkungan temannya yang suka marah-marah, sehingga orang tua berarti perlu menetralisir hal ini dengan cara dirangsang kognitifnya, disampaikan ya keutamaan orang yang bisa menahan marah ya, sampaikan kepada anak kita kalau orang yang bertakwa itu diantara ciri-cirinya adalah orang yang mudah menahan marah dan mudah memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sara'i wad dharra' wal kadhiman wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah mencari ampunan Allah dan surga yang lebarnya saja seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Di surat Ali Imran ayat 134 Allah ceritakan, yaitu orang yang berinfak di kala sempit dan lapang. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan marahnya dan mudah memaafkan manusia, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari ayat ini Bunda bisa sampaikan kalau di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya loh, bisa meregulasi emosinya ya, yang bisa menahan marahnya dan gak sembarang tempat mengeluarkan emosinya tersebut gitu ya. Kemudian Bunda juga bisa sampaikan bahwa ada satu pintu surga yang dikhususkan dan dispesialkan buat orang yang bisa meregulasi emosinya. Bunda sampaikan kepada anak gimana cara menahan marah ya, yaitu dengan cara merubah posisi misalnya, yang tadinya berdiri duduk, kalau udah duduk masih marah ya berbaring, kalau berbaring masih marah berwudu ya. Inna syaiton minan nar, sesungguhnya setan itu dari api. Wa innal ghadaba minas syaiton, dan marah itu berasal dari setan. Kemudian Nabi juga ajarkan, man ghadiba ahadukum falyaskut, kalau marah hendaknya kalian diam. Nah, ini diantara cara-cara meregulasi emosi negatif semisal marah itu tadi. Bunda sampaikan cara-caranya kepada anak kita yang temperamen tersebut. Semoga dengan hal-hal ini dikasih tahu keutamaannya, dikasih tahu cara-cara meregulasi emosi negatif versi syariat Islam ya. Semoga nanti anak-anak jadi bisa lebih meredam amarahnya. Nah,
1: Mutiara Nasihat.
2: Akhattum ajnabal bakar, terbiasa hidup megang buntut sapi.
1: Kenapa megang buntut sapi? Dat? Binatang an'am, ternak yang paling bodoh ya sapi, kerbau. Dilahirkan di kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang, dikawinkan di kandang, lepas ke kebun gak bisa balik. Tanya yang punya sapi. Ini binatang gak bisa pulang, tapi antum pegang buntut yang ngikutin dia, bodoh. Mengikuti pemimpin yang tidak pandai, gak tahu kemana ini mau arah perjuangan negeri ini, bodoh sekali. Makanya ayo kita jadi orang yang pandai belajar, karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pandai, yang diangkat orang pandai. Rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Mau negeri, mau kampung, mau rumah tangga, apapun yang terjadi. Kalau rakyatnya bodoh, dia lupa. Kata Ali, orang bernegara, orang berkampung, orang berkota, seperti orang sholat. Imam tergantung makmum. Kalau makmumnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi dia orang pinter, dia manusia pasti berbuat salah. Kalau sampai dia salah, ingatkan, imam salah cukup subhanallah. Kalau perempuan yang tahu salahnya imam gimana? Kenapa imam pukul tangan? Karena suara perempuan aurat dalam sholat. Al-mar'atu aurah. Kebayang tidak? Bernegara juga sama. Kalau imam salah ya ingetin, bukan di demo. Dicaci maki, dihujat, bukan cara Islam. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, kata Rasul. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ingetin baik-baik. Ya, jadikan nasihat ulama. Bukan demon, tapi nasihat untuk ulil amri. Di rumah tangga juga sama, Bu. Kalau ibu sudah pilih suami sebagai pemimpin, ya kalau dia salah ingetin baik-baik. Cara ngomong sama pemimpin, lihat Musa. Kalau perintahkan suruh ngomong sama Fir'aun, faqul lahu qawlan layinan, dengan bahasa yang lembut. Nah, kalau suami salah ingetin. Bukan berkoalisi sama anak. Anak tanya sama mamanya, "Papa kemana?" "Papa sudah seminggu enggak pulang." "Itulah papamu." Masyaallah. Nanti kalau papa pulang, kita lewat belakang, kita mutar lewat belakang ke depan. Kita demo papa. "Ma, papa pulang." "Ayo." Papa masuk, anak di depan. Mamanya berkoalisi. "Turunkan papa, ganti papa." Jangan, ingetin aja, ingetin. Ya, karena itu bukan cara-cara Islami. Islam tidak seperti itu. Ya, Masya Allah.
2: Kronologi pembunuhan Habil. Setelah pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dengan membolehkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan kobil bersama Iklimia yang berparas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, yakni Habil dengan Iklimia dan Qabil dengan Layuda, proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudarinya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan menikahi saudara kembar Qabil. Kurban Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan untuk berkurban, maka ia berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya, dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil, seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda, lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan meninggalkan kurban Qabil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana, hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihi salam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakannya dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkatalah yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata, sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.
3: Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28 hingga 29. Habil melakukan tindakan ini karena Qabil bukanlah orang kafir, melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Qabil, yakni membunuh lawannya. Ini tentu berakibat fatal karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim.
4: Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh, apa gerangan penyebabnya?"
2: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
4: sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya.
2: Cara Qabil membunuh. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya Habil. Sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Pada suatu hari, ketika

malah petaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut karena ia tidak bertaubat, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, yakni Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan yang demikian, Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung, salah satunya mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Fawaid kisah pembunuhan Habil. Al-Qurtubi mengatakan, hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kapan sebentar. Ustadz, izin bertanya Ustadz.
1: Nah.
0: Ana punya kakak. Anaknya itu tidak mau ikut tinggal bersama kedua orang tuanya di kampung ayahnya karena dia dekat sekali dengan neneknya, dengan ibu Ana. Lalu ketika diajak untuk pulang, anaknya ini selalu dibohongi untuk pulang. Kemudian orang tuanya ini qadarullah jauh sekali dari pendidikan dan agama. Mereka itu selalu berkata bohong kepada anaknya dan memberi kebebasan kepada anaknya untuk bermain HP. Lalu apakah boleh Ustadz Ana dan Ibu Ana untuk mengajaknya tinggal bersama Ibu Ana dan sekolah bersama Ibu Ana? Anaknya ini umur 5 tahun Ustadz.
1: Masya Allah, barakallahu fiik.
0: Wafiki Ustaz, jazakallahu khairan.
1: Naam, ahibati fillah. Kalau bicara apakah boleh mengajak anak tersebut, ya. Di sini tergantung kepada orang tua dari anak tersebut. Kalau dikatakan anak itu ikut sama neneknya, ikut sama bibinya, tapi kita tahu anak itu bukan anak mereka. Yang lebih berhak adalah orang tuanya. Alasan apapun ya, tadi disebutkan orang tuanya kayak gini macam-macam dan itu akan berbahaya dengan anaknya, maka alasan ini menjadi motivasi yang lebih kuat lagi buat bibi dan paman dan neneknya ini untuk meminta anak itu biar dirawat di sana. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dikatakan tadi memohon kepada bapak kandungnya, ibu kandungnya agar anak itu tetap bisa bersama mereka. Dan nanti kalau anak itu sudah besar, silahkan kalau mau dibawa ya. Karena memang anak itu kalau sudah bisa milih, nanti diperbolehkan dia milih. Afwan, ini tadi orang tuanya bercerai memang. Nah.
0: Tidak Ustaz, orang tuanya tidak bercerai.
1: Jadi memang dititipkan ke neneknya?
0: Tidak Ustadz, biasanya

0: suka pindah-pindah, kadang sebulan di rumah orang tua, sebulan ikut suaminya begitu Ustaz. Jadi kalau misalnya dia akan disekolahkan oleh ayahnya di kampungnya, takutnya nanti enggak kondusif Ustaz.
1: Iya, enggak ada masalah sebenarnya tadi, tapi kan meminta kan, memohon kepada orang tuanya. Memohon kepada orang tuanya, sampaikan dengan alasan-alasan yang menyenangkan orang tuanya. Udahlah, biar di sini aja, biar engkau enggak kerepotan, mungkin nanti pindah lagi ini dan itu, biar anak itu sekolah di sana. Jadi insya Allah enggak ada masalah apabila dengan izin orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nashrullahi wal fath." Apabila telah datang nashrullah, apa nashrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Mutiara Quran.
6: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan jadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Salat itu jamaah bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Makanya Allah katakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu benar-benar bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena hatinya orang yang salat, jiwanya orang yang salat itu bisa berubah karena salatnya. Menjadi jiwa yang mulia, menjadi jiwa yang tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa dia, dia ngadu kemana-mana, ngeluh ke sini, ngeluh ke sana. Apalagi sekarang ada media sosial, ngeluh di media sosial, ngeluh kepada orang-orang. Padahal harusnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan Allah, mengadu di media sosial. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Kalau dia mendapatkan harta, mendapatkan kebaikan, kelapangan, dia pelit. Itu watak asli manusia. Allah katakan demikian. Manusia diciptakan dalam keadaan seperti ini. Tapi dengan salat, keadaan itu bisa berubah. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'im. Kecuali orang-orang yang salat. Yang salatnya kontinu. Ada yang mengatakan yang salatnya khusyuk. Yang salatnya baik, dia tidak suka mengadu. Hatinya kuat jemaah, sehingga dia tidak suka mengeluh. Orang yang hatinya kuat itu tidak suka mengeluh. Dia akan menyembunyikan beratnya kehidupan dia. Saya bisa menghadapinya sendiri. Saya punya Allah. Itu orang yang salatnya bagus. Jiwanya bisa berubah. Orang yang salatnya bagus, dia bisa dermawan. Jiwanya kuat, ya. Dia akan menjadi baik untuk orang lain, dia akan menjauhi keburukan. Dan ini maslahat yang besar untuk seseorang di dunia, sebelum di akhirat nanti, ya. Apalagi di akhirat. Salat sangat sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba.

0: Tanya Jawab.
1: Apa keutamaan puasa Daud? Kata Nabi, afdhalus siyam siyamu Daud, karena yasumu dauman yaftir dauman. Sebaik-baik puasa, puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Kata para ulama, kenapa puasa Daud puasa yang paling utama? Ya, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin, diringkas oleh Ibnu Qudamah. Karena hidup ini harus ada dalamnya dua perkara, harus ada syukur dan harus ada sabar. Ini kunci keberhasilan, syukur dan sabar. Dalam puasa Daud terkandung dalamnya dua hal ini. Ketika dia berbuka, dia bersyukur dengan nikmat Allah bisa makan, minum, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Ketika dia berpuasa, dia bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dialah sebaik-baik puasa. Karena menggabungkan syukur dan sabar tadi, ya. Mana lebih utama bagi seorang Muslim, mengamalkan puasa Daud atau puasa, ya, ayam lebih puasa Daud tentunya. Kalau mampu, kalau tak mampu, bertakwalah semampumu. Pilih puasa ayam lebih, pilih puasa Senin Kamis, ya. Paling utama puasa Daud. Apabila kita puasa Daud, akhirnya membuat kita lemah, tak bisa menimba ilmu. Lebih utama bagi dia tidak mengerjakan puasa Daud. Menimba ilmu, manfaatnya untuk orang banyak. Apabila kita lemah, tak bisa qiyamul lail, karena kita sibuk belajar, tak mengapa. Ya, kerjakan sholat sebelum tidur, sebagaimana Abu Hurairah dipesankan Nabi untuk mengerjakan witir sebelum tidur, karena Abu Hurairah tidurnya belakangan, karena dia mengapakan hadis Nabi yang mulia SAW. Ustaz, bagaimana kita membedakan antara salaf dan khalaf? Sedangkan banyak dari mereka yang sezaman dengan para tabi'in. Oke, pertanyaan bagus. Apa itu salaf, apa itu khalaf? Kita harus pahami secara bahasa dulu, baru secara istilah. Salaf secara bahasa adalah yang terdahulu. Dah? Yang mendahului kita itu namanya salaf. Khalaf adalah orang yang sesudah kita, namanya khalaf. Yang datang belakangan namanya khalaf. Jadi para tabi'in, para sahabat, tabi-tabi mereka mendahului kita, maka mereka secara bahasa disebut salaf. Oke? Okay? Ya. Adapun orang-orang yang datang setelah kita, anak cucu kita, mereka disebut khalaf. Udah. Sekarang kita naik ke tinjauan istilah. Salaf adalah setiap orang yang hidup di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang datang setelah mereka mengikuti cara beragama mereka. Dalam hal ini, kita ini khalaf dari tinjauan bahasa, karena kita setelah sahabat. Tapi kalau kita berazam ikut pemahaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita disebut dengan salaf. Secara istilah kita salaf, walaupun dalam secara bahasa dimandikan mereka, kita disebut khalaf. Jelas? Setelah ini saya tanya antum nih, tagih ini. Adapun khalaf secara istilah adalah orang-orang yang datang membawa pengajaran, ya, pembelajaran metode memahami Islam yang tidak menyesuaikan dengan metode salaf. Saya ulangi lagi, khalaf adalah orang-orang yang membawa pemahaman, cara beragama, metode bermanhaj yang bukan meniru manhaj salaf. Walaupun mereka hidup pada zaman sahabat. Ya, saya beri contoh. Namanya Ma'bad. Ada salah seorang bernama Ma'bad Al-Juhani di Kufah, hidup di masa Abdullah bin Umar. Ma'bad ini yang pertama kali mengingkari takdir, maka dia disebut apa? Khalaf. Meski hidup di zaman sahabat. Jelas? Wasil bin Atha, muridnya Hasan Basri, pendiri sekte Mu'tazilah, dia disebut khalaf karena menyelisih pemahaman para sahabat, tabi'in, pemahaman gurunya Hasan Basri. Ya, siapapun yang datang baik belakangan atau terdahulu menyelisihi cara beragama Nabi, para sahabat, tabi'in, mereka disebut khalaf. Jelas? Secara istilah khalaf itu yang menyelisihi ajaran Nabi dan para sahabat itu khalaf. Walaupun dia datang terdahulu kala semasa dengan Abdullah bin Umar, tak peduli, namanya khalaf. Ya, semoga jelas. Antum pilih ikut salaf atau khalaf? Salaf, karena dijamin Allah, dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi salaf itu bukan ormas. Salaf bukan LSM, salaf bukan partai, salaf bukan yayasan, salaf bukan individu, salaf cara beragama Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang mengikuti cara beragama mereka. Paham? Jelas? Oke. Jadi jangan tanyakan kartu anggota, anta salafi. Mana kartu anggota kesalafian Anda? Tak ada kartu anggota. Salaf enggak dikenal dengan pakaian. Kok enggak pakai jubah? Oh, bukan salafi kok, yang pakai jubah itu salafi. Mana standarnya? Tak ada demikian. Bukan salafi dikenal dengan pakaian khusus. Salaf berpakaian putih, bukan itu dia. Salaf berpakaian jubah, bukan itu. Salaf itu metode beragama, bukan pakaian. Ya? Kadang-kadang dipersempit, yang pakai celana panjang mantul bukan salafi itu, salaf pakai kain sarung. Tak benar menilai seperti itu.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang enggak, yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik, tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu biuyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita. Berani menyampaikan aib-aib kita, berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita, dengan adab, dengan baik, dengan lembut, dengan elegan. Wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu, atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu enggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih hadirin sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring, cermin dibenerin lagi, dilurusin. Itu fungsi cermin. Fungsi cermin adalah memastikan bahwa penampilan kita tepat, baik. Nah, fungsi sahabat itu demikian. Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang enggak, yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Hati-hati, jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting. Kata para ulama, almaru ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kualitas kita itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, hadirin. Dengan siapa kita bergaul. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tulab. Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu. Mungkin dia bukan santri, bukan dia bukan santriwati, tapi karakternya, tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu gak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung, gak mau bermaksiat. Kalau bicara gak tertarik ngomongin orang, gak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting hadirnya. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal. Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu hadirin di atas agama sahabat dekatnya, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabiru ar-rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. Fa inna ma yusahibu ar-rajula man huwa mithluhu. Karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan kalau pengen tahu orang itu siapa sih, anil mar'i la yus'al anhu sal an sahibihi au kama qala. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya. Ya begitulah dia. Gitu. Begitu. Penting. Apalagi kondisi sekarang. Cari sahabat hadirin. Dan harus punya waktu. Harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk. Khalifah. Tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau. Rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh. Enggak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang beliau minta? Rabbi syrahli sadri, masya Allah, hafal nih. Wa yassirli wahlul uqdatan yafqahu waj'alni qadiyam. Tadi bagus tadi itu. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustaz, sampai situ dulu Pak Ustaz. Setelah enggak. Wa ja'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa enggak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihi salam enggak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihissalam. Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul, lima terbaik hadirin. Maunya sama Nabi Harun, gak mau sendirian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadirin sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah, meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah, berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah, berapa kerugian Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat hijrah, berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah. Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia sallallahu alaihi wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting, dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah diri, butuh pengorbanan sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik dan mereka sukses bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan sahabat hadirin. Itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita. Sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga di depan sini kan masih car free day nggak sih kalau itu masih ya masya Allah masih car free day. Oh, kita lari gitu. Suka lari nggak hadirin? Hah? Sering ya, sering lari. Gimana hadirin? Maraton, sprint? Oh, lari dari kenyataan. Bagus. bisa dimengerti dari jangan lari maraton aja, jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari lalu kita haus, lalu di depan kita ada sebuah warung, lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, satu botol air mineral, harganya berapa hadirin? 5.000 ya? Berapa? Sama semua ya, bersaing ya di antara antum ya, harganya bagus 5.000, nggak ada yang 4.5, 5.000 masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya hadirin punya meeting, ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang, ya udah pesen air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama. Brand yang sama. Artinya pabrikannya sama nih hadirin. Gitu. Pabrikannya sama. Sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel. Kita mau pamit. Ditagi dong, dikasih bill. Berapa harganya itu? Ay. Hah? Berapa harganya? 20. Masya Allah. Kok kayak lelang hadirin? 20 ribu atau 30 ribu. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa? Yang tadi? 5 ribu. Siangnya, siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5 ribu, lalu harga siang 30 ribu? Terus apa yang membedakan value mereka? Hah? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung gak? Atau apa dilawan gak itu? Apa namanya, kasir restorannya? Jangan bawain aneh ya. Tadi pagi aneh baru beli, harganya 5 ribu. Ini penipuan. Gitu loh. Aneh mau masukin sosmed dulu. Gitu loh. Hadirin, seperti itu? Enggak. Kenapa kita gak merasa ditipu? Cuman beda jam loh, brandnya sama. Karena kita memang tidak ditipu. Itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5.000 value-nya, yang satu 20 atau 30.000? Jawabannya apa hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja kalau ditaruh di kaki 5, maka nilainya dan value-nya kaki 5. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama, tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang 5, maka nilai dan value-nya bintang 5. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki 5 atau pribadi yang imannya bintang 5? Kita mau takwa kita takwa kaki 5 atau takwa bintang 5? Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya kaki, imannya bintang 5, ketakwaannya bintang 5, keikhlasannya bintang 5, sabarnya bintang 5, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya, terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita deh sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka.
2: Empat keutamaan bersikap adil. Pertama, pemimpin yang adil doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Tiga orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bersikap adil merupakan jalan yang mendekatkan kepada takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ketiga, pemimpin yang adil akan Allah selamatkan dari teriknya panas matahari di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil. Ada 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, orang yang berlaku adil akan Allah muliakan di atas mimbar cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nurin 'an yamin ar-rahman 'azza wa jalla." وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 4 keutamaan bersikap adil. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Tanya jawab.
5: Kula Supriyanto saking Bogor badhe taken, napa makna ahlu sunnah wal jamaah ingkang sesuai dalil syar'i? Nggih. Niki pitakenan saya. Sampun wong salawangsul dipun aturake, ananging mbok menawi Mas Supriyanto nggih dereng nate midhanget. Ahlu sunnah niku tiang-tiang ingkang setya lan tuhu. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, ngamalake sunnahipun Nabi. Sunnah Nabi niku napa? Kullu ma sadara anin Nabi min qaulin. Sedaya perkawis ingkang jumedul asalipun saking Nabi rupa pangucap au fi'lin utawa tindak tanduk au sifatin utawa sifat khalqiyatan kanat am khuluqiyatan, sifat fisik utawi sifat non fisik. Sedanten perkawis ingkang asalipun saking Nabi menika dipun wastani sunnah. Lan tiang-tiang ingkang setia tuhun nderek sunnahipun Nabi, nderek piwucalipun Kanjeng Nabi, niku tiang-tiang yang dipun wastani ahlus sunnah. Nek wonten tiang aku ahlus sunnah kok karo ajarane Nabi gering, niku dudu ahlu sunnah. Senadyan dheweke ngaku ahlus sunnah sedina ping 3 kaya ngombe pil wae. Esuk kandha, "Eh, para menungso kabeh, aku iki ahli sunnah." Mengke jam 12, "Eh, para menungso kabeh, keluargaku, tangga teparo, mitra pitepangan, aku iki ahlu sunnah." Weh, barang bengi nggih. Weh, sak durunge do mapan turu seksenono cah, aku iki ahlu sunnah. Ning nalika dipun sanjangi ahlu sunnah, sunahe Nabi. Nabi niku napa niku nggadahi sifat napa? Mboten seneng salah, mboten pareng salaman karo wong wadon sing dudu mahrame. Nabi dawuh innila usafihun nisa. Aku ku ora tau babar blas salaman karo wong wadon sing dudu mahramku. Kowe ahlu sunnah. Oh iya, ning kowe nek bodho kok cakcek-cakcek wae. Mak-mak-mak-mak nyekeli tangane wong wadon sing dudu mahrame. Lah kan halalun bihalalin ngono. Ya ora berduli halalun bihalalin. Sunahe Nabi ndawuhake wong lanang iku ora kena senggolan karo wong wadon apa meneh salaman. senadyan alasanipun halalun bi halalin. Niku nek ahlu sunnah sing sejati tunduk sumpah setia tuhu wonten ngarsanipun Allah badhe nderek piwucalipun nabi. Lah niku dipun wastani ahlu sunnah. Ewadine wal jamaah ngelumpuk. Tiang-tiang yang nderek sunahipun nabi ngelumpuk dadi sawiji. Kae seneng karo sunahe nabi, wah sedulurku. Kae seneng karo sunahe nabi, wah kae sedulurku. Ngelumpuk dadi sawiji. Niku dipun wastani ahlu sunnah wal jamaah. Dalilipun pundi niku? Dalilipun dawuh pengendikane nabi, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku umat Islam iku bakal pecah dadi 73 golongan. Kulluha finnar, kabeh bakal lumebu ana ing neraka illa wahidah kejaba siji. Qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat taken sinten niku siji sing ajeng mlebu swarga niku Kanjeng Nabi?

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan

0: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Mutiara Nasihat.
2: Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang enggak, yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik, tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu biuyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita.

0: berani menyampaikan aib-aib kita, berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita dengan adab, dengan baik, dengan lembut, dengan elegan. Wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu loh. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu enggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih, hadir sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring, cermin dibenerin lagi, dilurusin. Itu fungsi cermin. Fungsi cermin adalah memastikan bahwa penampilan kita tepat, baik. Nah, fungsi sahabat itu demikian. Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang enggak, yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Hati-hati, jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting. Kata para ulama, almaru ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kualitas kita itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, hadirin. Dengan siapa kita bergaul. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kata beliau, "Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab." Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat, Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu. Mungkin dia bukan santri. Bukan, dia bukan santriwati, tapi karakternya, tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu gak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung, gak mau bermaksiat. Kalau bicara gak tertarik ngomongin orang, gak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar, hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, "Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu." Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting, hadirin sekalian. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal, Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu, hadirin, di atas agama sahabat dekatnya, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabirur rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. Fa inna ma yusahibur rajula man huwa mithluhu. Karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan, kalau pengen tahu orang itu siapa sih? Anil mar'i la yus'al anhu, sal'an sahibihi au kama qala. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya. Ya begitulah dia. Gitu. Begitu. Penting, apalagi kondisi sekarang. Cari sahabat hadirin, dan harus punya waktu. Harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk, khalifah, tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh, gak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang beliau minta? Rabbi syrahli sadri, Masya Allah hafal nih, wa yasirli wahlul uqdatan yafqahu waja'alli. Kok diam? Tadi bagus tadi tuh. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustaz, sampai situ dulu Pak Ustaz. Setelahnya enggak. Waja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa enggak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihissalam enggak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihissalam. Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul, lima terbaik hadirin. Maunya sama Nabi Harun, gak mau sendirian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadirin sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah, meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah. Berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah? Berapa kerugian Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat hijrah? Berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting, dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah diri, butuh pengorbanan sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik, dan mereka sukses bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan sahabat hadirin. Itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita. Sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga di depan sini, kan masih car free day gak sih kalau itu? Masih ya, Masya Allah, masih car free day. oh kita lari gitu. Suka lari nggak hadirin? Sering ya, sering lari gimana? Maraton, sprint? Oh lari dari kenyataan, bagus. bisa dimengerti dari jangan lari maraton aja, jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari, lalu kita haus, lalu di depan kita ada sebuah warung. Lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, satu botol air mineral. Harganya berapa hadirin? 5.000 ya? Berapa? Sama semua ya, bersaing ya, di antara antum ya, harganya bagus 5.000. Gak ada yang 4,5? 5.000, masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya hadirin punya meeting, ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang, ya udah pesen air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama, artinya pabrikannya sama nih hadirin, gitu loh. Pabrikannya sama, sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel, kita mau pamit, ditagi dong, dikasih bill berapa harganya itu? Berapa harganya? Masya Allah, kok kayak lelang hadirin? 20.000 atau 30.000. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa? Yang tadi 5.000. Siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5.000, lalu harga siang 30.000? Terus apa yang membedakan value mereka? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung gak? Atau dilawan gak itu? Kasir restorannya? Jangan bawain aneh ya. Tadi pagi aneh baru beli, harganya 5.000. Ini penipuan. Gitu loh. Aneh mau masukin sosmed dulu. Gitu loh. Hadirin, seperti itu? Enggak. Kenapa kita gak merasa ditipu? Cuman beda jam loh, brandnya sama. Karena kita memang tidak ditipu. Itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5.000 value-nya, yang satu 20 atau 30.000? Jawabannya apa hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja kalau ditaruh di kaki 5, maka nilainya dan value-nya kaki 5. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama, tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang 5, maka nilai dan value-nya bintang 5. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki 5 atau pribadi yang imannya bintang 5? Kita mau takwa kita takwa kaki 5 atau takwa bintang 5? Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya kaki, imannya bintang 5, ketakwaannya bintang 5, keikhlasannya bintang 5, sabarnya bintang 5, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya, terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita deh sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, dalam Islam ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka itu Ustaz? Jadi gini Pak, sejarah pertamanya muncul penamaan Ahlus Sunnah itu di zaman Tabi'in. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dengan sanadnya kepada seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin? Kanu la yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithu wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbal hadithu. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Apa sanad? Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Ketika terjadi fitnah, kami mulai bertanya, coba sebutkan nama perawi kamu siapa. Kalau dilihat, kalau dia ahlus sunnah, diterima hadisnya. Kalau dia bukan ahlus sunnah, tidak diterima hadisnya. Ya. Apa itu ahlus sunnah? Kalau kita melihat kepada penamaannya, ahlus sunnah. Artinya, orang yang berpegang kepada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ucapan, perbuatan, persetujuan. Berarti ahlus sunnah adalah yang berpegang kuat kepada sunnah. Maka kalau dia tidak memegang sunnah, bahkan menyelisih sunnah, disebutlah dia bukan ahlus sunnah. Cuman kapan seseorang dianggap ahlus sunnah bukan ahlus sunnah, itu masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan ulama dalam masalah akidah terutama Pak. Karena kan di zaman dulu Pak muncul khawarij. Siapa khawarij? Orang yang mudah mengkafirkan, dikit-dikit kafir hanya karena dia melakukan dosa besar. Khawarij. Muncul lagi Murji'ah, kebalikan nih. Murji'ah mengatakan yang penting yakin kepada Allah. Kamu berbuat syirik ke maksiat ke terserah, imanmu sempurna. Muncul lagi Syiah yang mengkafirkan para sahabat kecuali Ali dan beberapa sahabat yang lainnya. Muncul lagi Qadariyah yang menolak adat.

0: Mutiara Tilawah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Seseorang itu ketika menjalankan ketaatan kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Setiap pribadi itu punya batasan kemampuan yang berbeda-beda. Maka jangan sampai kita kopas dari keadaan orang lain, karena keadaan mereka berbeda dengan keadaan kita. Berusahalah sebaik mungkin dalam menjalankan ketaatan, tapi ingat, kita punya keterbatasan. Maka lakukan sesuai dengan batasan-batasan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah yang diinginkan oleh Islam, inilah yang diinginkan oleh Allah. Makanya di dalam penafsiran qaribu wa saddidu, ya, ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna al-muqarabah, beliau mengatakan al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Al-muqarabah adalah sikap proporsional, sikap pertengahan yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu menyepelekan. Kita berada di tengah-tengah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau kita terlalu berat, maka kurangi. Tapi kalau kita masih punya kemampuan yang lebih dari itu, maka berusaha tingkatkan. Jangan bermudah-mudahan, tapi juga jangan terlalu menyusahkan diri. Kenapa pertengahan ini sangat dianjurkan? Karena ketika seseorang terlalu memaksakan diri, maka dia akan sulit untuk istiqamah. Lebih baik kita istiqamah dalam kebaikan walaupun yang kita lakukan sedikit, daripada kita memaksakan diri melakukan sesuatu yang luar biasa tapi hanya sekali, setelah itu kita tinggalkan, yang akhirnya akan membahayakan keimanan kita juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa inqam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kontinu, paling dirutinkan, yang paling dipertahankan. Wa inqal, walaupun amalan itu sedikit. Untuk yang diwajibkan maka itu sudah, ya, itu harga mati. Yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan sesuatu yang di atas kewajiban, sesuatu yang melebihi dari kewajiban. Kalau yang wajib itu harus kita lakukan semuanya, dan Allah tidaklah mewajibkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tahu kemampuan hambanya, makanya Allah sudah tentukan kewajiban-kewajiban tertentu yang Allah tahu bahwa itu bisa dilakukan oleh semua hambanya. Yang kita bicarakan tentang sesuatu yang melebihi kewajiban itu, yang sunnah-sunnah. Lihatlah kemampuan kita.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Anek, engko hitungan-hitungan ra jelas-jelas ngono terus kepiye jenenge woror kuwi ra oleh. Investasi opo ngene abal-abal ngene.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Pak Sigit?
5: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, saya kabar baik.
5: Gimana?
4: Pak Sigit katanya usahanya makin berkembang ini. Makin sukses.
5: Masya Allah.

0: Alhamdulillah, atas izin Allah.
1: Begini Pak Sigit, setelah saya dengar jenengan jadi orang sukses, terus saya sudah ikut juga family gathering-nya KPMI Jawa Timur tentang permodalan Islam. Saya bawa duit sekarang 3 juta rupiah, saya mau investasi ke jenengan. Pokoknya saya percaya ke jenengan, ini uang 3 juta, saya investasikan, bagi hasilnya ditentukan silahkan, 50-50 silahkan, 60-40 silahkan.
0: Sesuai syariah.
1: Sesuai syariah. Ya. Kalau untung, saya insya Allah dapat untung. Kalau rugi, saya pun insya Allah siap rugi.
0: Siap, insya Allah.
1: Dihitung dulu Pak Sigit, 3 juta
0: gitu. 3.
1: Siap. Insya Allah, semoga berkah ya Pak Sigit. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kelek kabare?
0: Alhamdulillah.
2: Pe bojone piro saiki?
0: Bojone pancet siji.
2: Wis siji.
0: Lah ngono piro?
2: Pangga ya siji CA.
0: Piye piye piye.
2: Lek iki aku duwe buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustaz Aminul Bait. Lah iki aku bar maca-maca iki judul buku lek iki harga kok nganggur. Lah iki aku pas duwe duit nganggur lek. Lah rencanaku iki duit iki tak investasine ning ngene kowe lek investasi kurang juta. Engko duite aturan genen usaha apa? Aku percaya nek kowe wis aturan ya yes, mugi-mugi usahane manfaat lan berkah lek jajan hitungan lek.
0: Masya Allah duit nganggur
2: iya lek nganggur wih
0: kurang juta
2: iya lek nganggur wis aturan lah lek mugi-mugi berkah lek ya
0: kowe percaya karena aku ya
2: percaya karena aku ya lek mugi-mugi berkah lek.
0: Amin
2: wis ya lek aku tak pamit pulih sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati lek.
2: Iya lek.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulur lawas ini. Aku sikit, kono ya sikit.
4: Pun kabari.
0: Alhamdulillah.
4: Yes. Krungu-krungu jenengan ki saiki pengusaha sukses, nampa investasi macam-macam saya dipinjemi.
2: Utang.
4: Lek-lek. Harta mau tuku barang itu tenan iki.
0: Kene iki perusahaan investasi. Berarti wong titip modal terus diolah dadi usaha berkembang. Duduk diutang keng kelak diutang resiko lek.
4: Tapi aku gak butuh tenan iki, Pak. Sedulur to, Pak. Sesama muslim saling membantu.
0: Tapi lek diutang ne resiko lek. Urung iso ngene. Purane yo.
4: Pak sama tenan iki.
0: Gak iso.
4: Ya wis, nek ngono. Baik. Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sampean saiki sukses ngene kok. Wantore yo manis.
0: Alhamdulillah,
5: Jan. Ing ngene le, aku ki rene dikandani karo kancaku. Sampean ki sok nampa-nampani apa investasi-investasi syariah ki opo to jane? Aku kok rada tertarik ngono lho, pengin investasi nang sampean. Kuwi carane kepiye?
0: Awakmu buka bisnis tapi aku sing ngelola. Engko lak wis bagi atau bagi hasil ngono lho, sesuai syari lah.
5: Oh, kuwi sing sesuai syariah ngono kuwi yo.
0: Insyaallah amanah, Lek.
5: Lah iki aku wis tak cepai duit lek, aku wis nggo duite. Iki aku investasi 5 juta. Hitung sih.
0: Loh, lupatmu.
5: Ning ngene iki lek kondo iki mau kan syariah. Pokoke 5 juta iki sesuk tahun ngarep dadine 7 juta.
0: Si. Ini lek, ngene lek. Misal iki ya. Iki 5 juta tak ge rombong dodolan gorengan, ya toh. Bakulan gorengan gak mesti badi. Kadang untung, kadang rugi, kadang udan terus ngono.
5: Piye? Ya wis terserah kowe sing ngatur. Anak aku kon melu mikir ya wegah. Akhir niki rekoso-rekoso modal kok malah isih kon mikir kuwi barang arep udan arep panas ya wis urusanmu. Sing penting ngerti kuwi 5 juta, tahun ngarep dadine 7 juta kuwi sing pasti. Jelas hitungane. Anak engko hitungan-hitungan ra jelas ngono terus kepiye jenenge? Goror ngono ora oleh. Investasi apa ngono iki abal-abal.
0: Jenis bisnis iki lek kadang yo badi kadang rugi. Lak badi dibagi, lak rugi yo dibagi. Iki sing sesuai syar'i.
5: Gah prei aku ngertine pokoke aku badi. Aku wis modal 5 juta arep rugi gah nek gelem aku pokoknya 5 juta dadine 7 juta piye?
0: Bisnis kan iso bangkrut, iso badi ngono lho, Tro.
5: Ya urusan wong kuwi aku pokoknya nanam modal 5 juta
0: ngertine 7
5: juta sampung. Waalaikumsalam.
6: Kok rame Pak enten napa nih, Pak? Masyaallah.
5: Assalamualaikum. Mas.
6: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
6: Bilek.
0: Alhamdulillah.
5: Mau ngapain Ustaz? Mau investasi?
6: Lah pribun?
5: Jangan-jangan Ustaz. Ini abal-abal. Ini abal-abal. Investasi botong Ustaz. Gak usah aja Ustaz. Saya tajikan mau nanam modal 5 juta. Tahun depan suruh tajikan 7 juta. Malah bilang belum jelas, katanya syariah, katanya investasinya itu jelas, malah nggak jelas kok. Ini mau tak minta lagi ya, nggak mau.
6: Mas, gimana gitu?
0: 5 juta, mintanya 7 juta.
6: Mas Mitra modal 5 juta.
0: Ya, setahun minta 7 juta gitu. Jadi 2 jutanya keuntungan. Padahal kan bisnis kan bisa untung, bisa rugi. Kalau kita untung, dibagi, nggak apa-apa dong. Kalau rugi, ya dibagi gitu loh.
6: Mas Mitra minta bagi hasil yang pasti.
5: Iya, Ustaz. Dan katanya syariah, katanya harus pasti. Kalau nggak pasti kan namanya goror, Ustaz. Gitu.
6: Terus ngerti goror barang.
5: Oh iya, Ustaz.
0: Stakon Ustaz, ya. Jelas.
5: Loh, iya, serabu, potek online.
6: Ya, baik, baik. Jadi begini, Mas Mitra. Kaedah dalam transaksi mudharabah atau dalam transaksi investasi dan bagi hasil itu berbeda dengan kaedah yang berlaku dalam transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli itu kan kita bayar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang model kayak gini harus pasti, aku membayar sekian dapat apa, itu harus pasti. Kalau tidak pasti jadinya goror. Nah, Mas Mitra pakai alasan goror itu berlaku untuk transaksi jual beli. Tapi kalau dalam transaksi permodalan, dalam transaksi investasi, ketika Mas Mitra ngasih modal, maka nanti hasilnya berapa tergantung kepada keuntungan. Dan yang namanya keuntungan itu tidak pasti, bisa ada bisa tidak, bisa besar bisa kecil. Makanya tidak boleh dipatok di awal. Sehingga kalau Mas Mitra minta pokoknya dari 5 juta saya minta 2 juta keuntungan sehingga nanti balik 7 juta, kayak gitu enggak boleh. Dan ulama menegaskan seperti ini enggak boleh. Mas Mitra sudah pernah baca buku ini belum?
5: Buku apa, Ustaz?
6: Nah, ini ada buku judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam.
5: Belum pernah, Ustaz.
6: Belum pernah. Makanya penting bagi muslim sebelum bertindak maka kita harus berilmu. Sehingga ngaji dhisik, berilmu dulu baru beraktivitas bertindak. Saya bukakan di buku ini, Mas Mitra, di halaman 44 ya. Saya bacakan. Ada keterangan dari Ibnul Mundhir. Beliau mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu ala ibtalil qiradi idza ju'ila ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'luma. Ulama yang saya ketahui sepakat bahwa qirad atau transaksi bagi hasil mudharabah menjadi batal apabila ada salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Sehingga kalau jenengan store 5 juta lalu jenengan minta pokoknya kudu pasti dapat untung 2 juta, itu ulama sepakat tidak boleh. Model mudharabah seperti ini batal. Itu sama seperti transaksi utang piutang. Dan transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat tertentu, modal kudu balik plus ada keuntungan, ini riba. Sehingga yang diminta oleh Mas Mitra itu hukumnya riba.
5: Itu kan biar dia serius, Ustaz. Nah, nanti kalau saya udah 6-5 juta toh, ada cuma enak-enak atau nanti rugi ya, itu namanya enggak zalim itu nanti, Ustaz. Namanya tulisan itu.
6: Ya, berarti Mas Mitra harus melakukan pengawasan sehingga tanggung jawab Pak Sigit sebagai pengelola dari dana itu adalah menggunakan dana itu sesuai dengan apa yang difungsikan. Kalau akadnya mudharabah untuk proyek A, ya untuk proyek A. Untuk proyek B, untuk proyek B. Nah, itu yang sudah sesuai dengan amanah. Tapi kalau dialihkan ke yang lain, jenengan boleh protes dan nanti bisa dibatalkan di jalan. Kalau beliau tidak aman. Masalah untung atau rugi itu takdir Allah, kita tidak bisa menentukan.
0: Nah, lak ngono kan wis dong saiki mau le. Saiki sido investasi ora?
5: Ustaz mau investasi ndak, Ustaz?
6: Kesini bukan untuk investasi. Mung arep nyilai KTP karo Pak Sigit ngono.
5: Ah kok mung KTP?
6: Iya.
5: Ya wis nek ngono ora sido, wis iki.
0: Enggak sido. Aduh, ora sido invest luput cah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ternyata Aku Salah Menilai.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina wa umur baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimin al-mazlumin al-mustad'afin fi Filastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dhalikal qadir 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tabaraka wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala tolong kita dan tolong saudara-saudara kita yang terzalimi, yang teraniaya, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita kembali bersua, ibu-ibu sekalian, di kajian wanita, dan semoga Allah merahmati kita semua, seluruh jamaah dan khususnya ibu-ibu yang mengikuti kajian ini, dan Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim rahmatullah rahmatan wasiah dan para ulama-ulama kita. Dan kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan yang sangat penting, bahwa ternyata khusus secara penekanan bahwa berzikir itu harus banyak dan berkualitas. Jadi apa namanya, kita sering dengar quality over quantity, tapi untuk zikir ini Allah minta kita berzikir dan mengingat Allah banyak dan berkualitas. Makanya bicara berzikir, bicara kathra wa syiddah, bicara kuantitas, berzikirlah dengan zikir yang banyak dalam surat Al-Ahzab 41, dan syiddah, yaitu kualitas harus bagus, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 200 yang sudah kita bahas. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan sebuah fakta yang penting untuk kita camkan bersama-sama, bahwa setiap detik, setiap momen yang hampa, yang kosong dari mengingat Allah, yang kosong dari berzikir kepada Allah, maka itu menjadi bumerang bagi kita, dan itu kerugian bagi kita. Dan kalau kita mendapatkan keuntungan dunia, dipastikan kerugian akhirat kita, bahkan kerugian dunia kita juga, itu lebih besar daripada keuntungan dunia. Wa kana khusranuhu fiha a'dham mimma Maka kata Ibnu Qayyim, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya ketika dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapannya kita untung gitu. Dalam apapun kita kita duduk sama seseorang, lalu kita punya deal, lalu dengan deal itu kita untung 100 miliar misalnya, tapi di siang itu kita gak sholat zuhur, saking lupa sama Allah gak sholat zuhur, maka kerugian kita lebih parah daripada, lebih besar daripada keuntungan 100 miliar. Itu salah satu contoh. Atau kita ketemu terus duduk sama seseorang karena kita butuh dia dan dia bantu kita, dia support kita mungkin secara materi atau secara network dan lain sebagainya, namun di majelis itu kita terbawa ngomongin orang atau dengerin dia ngomongin orang, dengerin dia ngejelek-jelekin orang, dan kita biasa-biasa aja. Kita lupa Allah akan hisab kita. Kita lupa Allah dengar dan Allah gak suka dengan ghibah, dengan fitnah dan seterusnya. Kita lupa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kenapa kita lupa? Karena kita tenggelam dalam euforia ketemu dengan pihak yang konteksnya mau bantu kita dalam urusan dunia, mau bantu kita dalam urusan teknis, mau membantu kita dalam bisnis, mau membantu kita dalam segala urusan deh, duniawi. Akhirnya kita membiarkan maksiat terjadi, dosa terjadi, ghibah terjadi, fitnah terjadi, dan kita lupa sama Allah. Kalaupun kita dapat yang kita butuhkan, kerugiannya jauh lebih besar dari itu. Kerugiannya jauh lebih besar dari itu. Atau seseorang yang menikah, atau seorang wanita yang menikah dengan seorang suami yang sangat mencintai dia, dan dia ketemu true love-nya lah secara wanita. Dia ketemu true love-nya secara wanita, dan suaminya sangat sayang sama dia. Tapi dia menikah dalam kondisi lalai kepada Allah. Dia menikah waktu dia memiliki kriteria, nggak ada melibatkan kriteria dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW. Pokoknya yang penting aku suka, aku cinta, aku pengen nikah sama dia. Jadi dia lupa sama Allah. Dan biasnya semakin besar, kenapa? Karena ini adalah sosok yang dia cintai. Dan sosok ini mencintai dia. Itu kan bias semakin besar. Jadi kayaknya benar nih gitu loh. Kayaknya gak ngelibatin Allah tuh benar. Kayaknya gak menggunakan kriteria Allah tuh benar. Kayaknya gak mempertimbangkan ridho Allah itu benar. Anda bayang gak sih? Benar gak? Gitu? Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi ini konteks kajian wanita. Wanita menikah dengan laki-laki, ini true love-nya, dia cinta dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu cinta dengan dia, dia sayang sama laki-laki itu, dan laki-laki itu sayang sama dia, dan ngejaga, gak nyakitin, semuanya permintaannya dia penuhi, ini leader, the true leader secara duniawi, dijaga, dilindungi, semua yang diinginkan dikasih. Masalahnya cuma satu, ketika dia melangkah, dia gak melibatkan Allah. Ketika dia melangkah, gak ada kriteria dari Allah SWT yang dia gunakan. Lalu ketika dia menikah, rumah tangganya tidak ada zikir, tidak ada sholat, tidak ada mencari ridha Allah, semuanya tentang kisah cinta antara dua insan. Hadirin, kalaupun orang itu ketika ditanya dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa kualitas pernikahan Anda, lalu dia bilang 9,5, atau bahkan kalau dibilang 10 dari 0 sampai 10, ketahuilah kerugian yang didapatkan jauh lebih besar daripada kenikmatan yang dirasakan dalam pernikahan itu. Yang jadi masalah, kenapa banyak orang gak sadar dan biasnya besar? Karena dia gak bisa mengkomparasikan. Gitu. Dia gak bisa mengkomparasikan. Maka dia pikir ini udah puncak, ini the ultimate, udah puncak. Gak ada lagi kehidupan rumah tangga. Gak ada lagi kehidupan rumah tangga lebih baik dari itu. Lebih ideal dari itu. Padahal jangankan puncak, jangan yang puncak, dia rugi. Kalau gak sampai puncak tapi dapat angka 9 masih oke. Kalau gak sampai puncak, misalnya puncaknya angka 10, dia dapat angka 8, oke. Tapi kenyataannya kalau rumah tangga itu tidak ada kalau rumah tangga itu tidak ada unsur zikrullah, mengingat Allah, mencari ridha Allah, mentauhidkan Allah, dan kita menjadi hamba, maka dia rugi. Maka dia rugi.

Другой день делаю бизар. Другой день делаю бизар. Kalau dia nggak sadar dia akan hancur. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Udzkurullah dzikran katsira." Dan berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi jamaah sekalian muliakan, ini kaidah mahal sekali. Karena mayoritas orang gak akan ngeh, khususnya ketika dia dapat keuntungan dunia. Dan itu tragisnya manusia. Dia merasa untung, padahal buntung. Dia merasa untung, padahal buntung. Dan itu yang sangat tragis. Makanya kan orang-orang seperti itu dikatakan oleh Allah di akhir surat Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah, tahukah engkau atau maukah engkau aku beritahu siapa orang yang paling rugi amalnya? "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya." Orang yang tersesat dalam menjalani kehidupan dunia. "Lahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Yang tragisnya dia merasa dia telah melakukan yang terbaik. Surat Al-Kahfi 103-104. Jadi dia orang paling rugi, dia tersesat. Dan salah satu ciri khas orang tersesat itu gak berzikir kepada Allah. Salah satu ciri khas orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, lupa sama Allah. Salah satu ciri orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, lalai terhadap hak Allah, gak mentauhidkan Allah. Atau kalau dia punya ilmu, dia gak amalkan. Akhirnya dia tersesat. Dan dia merasa dia lakukan yang terbaik. Itu hal yang paling rugi dan tragis. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Jadi setiap waktu, di setiap momen di mana kita lalai kepada Allah, kita lupa sama Allah, akhirnya kita gak berpikir dan ingat sama Allah, kalaupun kita ada keuntungan dunia, kerugiannya jauh lebih besar. Jadi kalau tadi contoh tadi, jadi walau begitu dia merasa pernikahannya pernikahan impian dan dia dengan suaminya adalah couple goals dan menjadi pujaan banyak pihak, ketahuilah itu bukan pernikahan impian, itu kerugian. Kalau dia ingat sama Allah, dia akan lebih nikmat dari itu. Dan dia bukan hanya mendapatkan kenikmatan di dunia, dia akan dapat kenikmatan di alam barzakh. Dan dia akan dapat kenikmatan di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Dan ini pelajaran bagi kita, dunia itu punya kemampuan untuk itu. Makanya Allah katakan tentang dunia itu kan mataul ghurur. Mata ul gurur. Wa mal hayatu dunya illa mata ul gurur. Dalam surat Ali Imran ayat 185, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Kan bisa separah itu. Saya pikir ini udah luar biasa, enggak. Anda rugi. Karena Anda enggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata
sebagian orang-orang yang mengenal Allah, kata Ibnu Qayyim rahimah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang punya ilmu tentang Allah yang sangat dalam, law aqbala 'abdun 'ala Allahi kadza wa kadza sana thumma a'rada 'anhu lahdha lakana ma fatahu a'dham mimma hassalahu. Sebagian orang-orang yang punya ilmu yang sangat dalam kepada Allah menyatakan kalau seorang hamba itu senantiasa berusaha kembali kepada Allah, ingat sama Allah dalam waktu 1 tahun, sana tuh bisa artinya 1 tahun atau bisa bermakna waktu yang sangat lama. Thumma a'radu anhu lahdha, lalu sesaat dia berpaling dari Allah. Jadi setelah ingat sama Allah, suatu saat dia berpaling. Lakana ma fatahu a'dhamu mimma hasala. Maka kata kita kembali ke Wabil Shaib, ya, kembali kepada buku. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka kerugiannya, kehilangannya yang dia alami, atau kehilangan yang dialami ketika dia berpaling dari Allah, itu lebih besar daripada apa yang dia dapatkan dan apa yang dia peroleh. Separah itu jemaah. Tapi yang jadi masalah, gak semua orang tuh sadar, karena tadi bius dunia itu luar biasa. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab lain, dalam Madarijus Salikin, mengatakan kalau orang tuh mau baik, dia harus punya satu hal, yaitu yaqadhah, sadar. Bahkan sadar kalau dia salah itu penting. Jadi jangankan sadar kalau benar ya, sadar kalau kita salah aja penting banget. Karena dengan kita sadar kita salah, kita akan memperbaiki. Kita sadar nih, ternyata kita salah jalan, maka kita akan berusaha muter balik kah, atau bertanya, atau cek aplikasi, atau telepon teman, atau WA, atau minta tolong di share location. Jadi sadar salah itu penting banget. Kesadaran tuh mahal. Nah, beberapa contoh kehidupan sebagaimana yang kita sampaikan itu membuat manusia sulit sadar sehingga gak ada perubahan, khususnya ketika dia lagi berhasil dalam urusan dunia. Dan itu yang ngeri kan, yang paling ngeri kan pola yang kita kenal bersama dengan nama istidraj. Istidraj itu yang diserang apa? Kesadaran. Orang dibuat gak sadar bahwa dia salah. Kok bisa? Dikasih terus fasilitas dunia. Nah, dunia yang dikasih kan gak selalu harta aja, mah. Gak selalu harta. Karena ayatnya nggak menjelaskan harta secara spesifik. Ayatnya apa? Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan zikir dan mereka melupakan apa yang disampaikan. Jadi mereka lupa zikir, mereka lupa ilmu, mereka lupa hikmah. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka seluruh pintu dunia, pintu kesenangan. Allah enggak mengatakan Allah buka pintu harta saja. Pintu kesenangan. Pintu kesenangan itu apa sih? Harta. Tahta. Wanita kalau laki-laki. Pria kalau perempuan. Anak kalau pasangan. Cucu kalau kakek nenek, bisnis, karir,
fame, popularitas. Itu semua kesenangan dunia. Makanya, karena ini konteks kajian wanita, misalnya, bisa jadi ayat ini atau fakta dari ayat ini dalam kasus seseorang, dia dikasih suami yang luar biasa secara dunia, tapi gak sholat, gak berzikir, dunia oriented, tapi semua kebutuhannya dipenuhi. Bukan hanya kebutuhan fisik ya, perasaannya dipenuhi semua. Dia dicintai, disayangi, di segala macam. Itu istidraj. Atau kita sebagai anak, kita punya orang tua yang bagi kita ini ayah yang sempurna, ibu yang sempurna, sayang sama kita, baik sama kita, mencintai kita, mendidik kita, kasih sekolah terbaik, tapi gak sholat, gak ingat sama Allah, gak pernah Allah menjadi tujuan. Istidraj. Istidraj juga harus kekayaan. Allah berfirman, abwaba kulli syai, semua pintu kesenangan. Semua pintu kesenangan. Nah ini yang membuat susah. Karena orang gak sadar bahwa kerugian yang dialami ketika dia tidak berzikir dan dia tidak ingat sama Allah, itu lebih parah, lebih besar daripada keuntungan yang dia terima. Itu masalahnya. Maka kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah. Makanya pentingnya belajar, pentingnya kajian, pentingnya ketemu orang-orang soleh, khususnya di level di atas kita. Biar kita bisa assessment gitu loh, assessment diri sendiri, bisa nilai. Ketika kita ngeliat orang-orang soleh, benar-benar soleh, yang berusaha menjaga kesolehannya, nasabuhum kadzalik wallahu hasibul nuzaki alai ahada, kan bisa gini deh, misalnya analogi sederhana. Misalnya ibu-ibu masakannya gak enak, tapi ibu-ibu hobi masak dan selalu masak. Kalau dia hidupnya gak kemana-mana, katak dalam tempurung, itu sampai mati dia bisa berpikir makanan saya enak. Gitu. Kenapa? Karena yang makan makanannya cuman suami dan anak-anak. Gimana biar dia bisa tahu? Ketemu chef yang lain. Atau jualan. Atau kasih orang. Kalau kasih mungkin, ya namanya juga dikasih. Gimana reviewnya mbak? Enak. Ya dikasih. Kita coba jual. Masuk trend sekarang. Kalau bahasa hari ini ya.

lalu kita buat, dia buat, sama-sama nyicipin, maka kita akan sadar. Itu penting sekali. Karena kalau enggak kita sering tertipu. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan sangat pertanyaan ini dibacakan. Semoga Allah memberikan taufik. Apakah istri ikut terkena dan turut menanggung dosa bila seorang suami melakukan zina yang berulang kali, walaupun istri sudah menegur, mengingatkan, menasihati dengan cara yang ma'ruf? Bahkan anak-anak sudah terkena dampak dosa maksiat ayahnya tersebut. Ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian, yang kedua, semoga suaminya mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ketiga, Az-zani la yankih illa zaniyah aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Atau ayat itu ya sekalian. Hadirin yang memuliakan, Allah mengatakan laki-laki pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina dan atau laki-laki musyrik. Dan ini diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dari ayat ini terjadi perbedaan pendapat di tengah para ulama. Apa hukum menikahi pasangan yang berzina atau mempertahankan pernikahan dengan pasangan yang berzina? Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Mengambil pendalilannya adalah memahami ayat ini khususnya di kalimat terakhir, wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin artinya dimaknai dan menikah dengan pezina hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan makruh dan dianjurkan untuk bercerai, tapi tidak wajib bercerai atau belum sampai derajat haram. Kenapa? Karena sebagian ulama berkesimpulan bahwa ayat ini khususnya kalimat terakhir maknanya bukan menikah dengan berzina, bukan menikah dengan pezina, tapi yang demikian itu maksudnya zina itu diharamkan bagi orang beriman. Intinya secara umum ada dua pandangan yang mengatakan wajib berpisah kalau nggak tobat, dan yang kedua mustahab dianjurkan dan tidak sampai titik wajib. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala misawab, ini masalah serius, masalah serius. Karena walaupun sebagian ulama tidak mewajibkan, tapi menganjurkan. Tidak mewajibkan, tapi menganjurkan. Dan kita tahu bahwa arti wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, dan kalau ditinggalkan berdosa. Arti mustahab itu kalau dikerjakan dapat pahala, dan kalau tidak berdosa.

Itu poin. Poin yang kedua, sebagian ulama fikih mengatakan bahwa apabila pernikahan itu jika dipertahankan merusak agama seseorang atau agama anak-anak, maka hendaknya memikirkan pintu keluar, pintu bersalah. Atau apabila mempertahankan pernikahan merusak mental seseorang, khususnya seorang istri ya, atau mental anak-anak, maka hendaknya berpikir untuk menuju pintu keluar. Karena la dharar wa la dirar, tidak boleh membuat kerusakan diri sendiri atau orang lain. Makanya sebagian ulama ketika ditanya tentang masalah ini, jadi di sebuah kasus istri harus segera bertobat, harus segera mendekat kepada Allah, biar Allah tolong dalam masalah seperti ini. Lalu secara paralel istri mengajak suaminya bertobat dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Minta kepada Allah lalu ajak suami. Kalau sampai tidak mau, apabila suami tidak mau, saya baca konteksnya, maka fa'in asara alal baqa ala ma huwa alaih. Kalau suami tidak tetap mau dan masih jajan atau melakukan hal tersebut, fastakhirillah, maka istikharahlah fi amri talak, untuk bercerai, untuk berpisah. Fa'in waqara fi nafsik mufaraqatuhu fatlubi talak. Kalau setelah istikharah mantap untuk berpisah, maka mintalah pisah. Fa'in rafada fakhla'i antarikil mahkamah. Kalau suami gak mau, angkat ke pengadilan. Kenapa? Fala khaira fil baqa ma'a rajulin zanin. Kata para ulama, tidak ada kebaikan bertahan dengan suami yang suka zina. Wasayu'awiduka Allahu khairan kama warada fil hadith. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi ini jika suami tidak mau berubah dan tetap melakukan hal itu lagi hati lagi. Dan dalam proses ini, sebagian ulama fikih mengatakan istri boleh menolak kalau diajak berhubungan. Kenapa? Karena kalau suami melakukan itu dengan wanita lain di luar, ini membahayakan kesehatan istri. Maka istri boleh nolak. Dan gak dosa, dan bukan nusyuz. Bukan nusyuz. Bukan kedurhakaan. Karena dia bisa terpapar dan dia bisa terjangkit sebuah penyakit. Semoga Allah tolong penanya. Dan apabila kalau ini udah berdampak ke anak, kayaknya harus dipikirkan masak-masak. Oh, tanah-tanah. Dan yakinlah rezeki di tangan Allah. Yakinlah ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan bedakan antara bercerai karena sakit hati dengan bercerai karena surat An-Nur tadi. Dan mengharapkan keberkahan dan kebaikan dari Allah karena ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang pertama kali, ajak suami bertobat, ajak suami berubah, bicara dan lakukan langkah-langkah ke arah sana. Dan sebagian cara, kata para ulama, arahkan suami bergaul dengan orang-orang soleh dan minta suami dari teman-teman solehah kita untuk ajak suami kita. Kenapa? Karena sebagian para pakar fikih mengatakan zina itu salah satu dosa yang susah untuk ditinggalkan. Zina salah satu dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Kalau

0: tergoda melakukan itu. Makanya kan kenyataan di masyarakat ada banyak kasus berjanji tidak mengulangi lagi, tapi kenyataannya jatuh. Dan bukan berarti ketika seseorang berjanji tidak melakukan lagi, dia berbohong. Belum tentu. Bisa jadi pada saat dia ketahuan atau dia ini, dia jujur dan dia dari lubuk hati. Tapi kita harus ngerti, ini dosa susah ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan, masih ingat gak? Dikatakan Ibnul Qayyim dalam Uddatus Sabirin yang kita bahas di Sabtu malam, bahwa dosa lisan dan dosa kemaluan itu dua dosa yang susah banget ditinggalkan. Gitu kan? Dosa lisan dan dosa kemaluan, ini dua dosa yang susah untuk ditinggalkan. Sangat susah. Jadi jangan pernah pikir dia munafik. Enggak, bisa jadi dia bukan munafik, tapi emang ini butuh perjuangan. Artinya ketika dia udah janji mau ini, mungkin pada saat janji dia benar-benar nyesal, tapi kalau dia gak melakukan langkah-langkah berikutnya, ya nanti jatuh lagi. Dan salah satunya adalah lingkungan itu pengaruh. Dosa lisan, dosa kemaluan itu salah diantara dosa yang punya irisan kuat dengan lingkungan. Artinya kalau kita ingin lepas dari dosa lisan dan zina, ganti lingkungan. Dan itu jelas lah. Orang yang tahu dunia pergaulan ngerti tentang hal itu. Kita gak mau gibah, kita gak mau fitnah, kita gak mau ngomongin orang segala macam, tapi kita masih bergaul sama orang yang suka gibah, fitnah, bawa isu ini, bawa isu itu, ya akan jatuh lagi ke sana. Gimana caranya? Taubat, jangan bergaul sama mereka. Ada banyak hamba Allah yang lebih baik. Gitu. Kita ingin setia sama istri, gak mau segala macam, tapi kita masih bergaul sama teman-teman yang jajan sana, jajan sini, jajan seterusnya. Lalu kita safar bareng sama mereka, pergi ke luar negeri bareng, ya selesai. Terus selesai gimana? Jangan jalan malam. Tapi ini dinas ya, kantor. Ya udah, beli tiket sendiri aja. Kalian duluan, saya nanti nyusul. Ini salah satu dosa yang dosa lisan dan dosa kemaluan atau zina. Ini sangat sangat susah dan faktor lingkungan itu sangat kuat. Faktor lingkungan sangat sangat kuat. Maka ketika kita ingin berubah, yang lain itu diblok. Makanya kata para ulama, carikan lingkungan yang soleh buat suami Anda. Bukan berarti ini kan dia yang dosa, kenapa saya yang dikasih PR, Ustaz? Bukan, ini kan kita satu tim. Itu maksud ulama. Suami istri itu kan teammate gitu loh. Begitu suaminya khilaf, istri harus segera selamatkan. Dan selamatkan bukan ayo tobat segala, enggak. Tadi cari teman-teman kita yang soleha. Siapa suami yang cocok dengan, cocok, suaminya baik juga. Jangan-jangan istrinya soleha, suaminya pemain juga, sama aja. Jadi cari suami yang baik-baik, suami dari teman-teman kita ya. Bilang tolong, bisa gak laki lo ajak laki gue deh, ngapain kayak ketemu ini, atau punya hobi sama. Maka nanti akan terjaga biarlah. Lingkungan itu pengaruh. Lingkungan sangat sangat pengaruh. Wallahu taala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم. Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Apakah memperbanyak jumlah anak akan menambah pertanggungjawaban kelak di hari kiamat? Nambah pahala juga. Jangan pikiran pesimis. Akhirnya wis gak punya anak wis daripada engko tambah akeh tanggung jawab. Akeh anak akeh sing ndongakno. Akeh anak anak duwe keturunan. Sa anak-anak ndongakno sampean. Semua ada sisi apa tanggung jawabnya dan ada sisi kemuliaannya. Ya, jadi jangan kemudian gara-gara wah anak akeh iki akeh

0: akeh sapi. Padu wae istri akeh ya akeh sapi kan ngono akhire kan. Dadi gak situ poligami gak situ akeh. Jangankan anak banyak, menikah juga ada tanggung jawabnya kan gitu nggih. Jadi jangan dijadikan alasan dengan itu karena punya anak itu penting. Perhatikan ya. Surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat amal-amal mereka, dan kami catat pula bekas-bekas yang ditinggalkan mereka. Menurut surat Yasin ayat 12, yang dicatat oleh malaikat tidak hanya amal kita. Sudah jelas? Saya ulangi ya, sambil lanjutkan. Wa naktubu ma qaddamu. Ketoro gak pernah yasinan sampai. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat apa-apa yang mereka lakukan. Gak cukup di situ, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau kita mati, jangan dikira pulpen itu berhenti ya jemaah. Amal kita memang berhenti, tapi peninggalan kita masih dicatat. Saat durungnya mati mendirikan diskotik, dibuat joget dosa, dibuat nyanyi-nyanyi dosa, dibuat zina dosa, dibuat minuman khamer dosa, dosa, dosa. Wong wis mati tapi dosane terus. Dosa, dosa, dosa, dosa. Saat durungnya mati bangun masjid, ikut andil tenaga, pikiran, ikut mikir, mengumpulkan donasi, ikut nyumbang lantainya, temboknya. Orangnya mati, kain kafannya terkoyak, tulang belulangnya mungkin sudah remuk, tapi ini masjid dipakai sholat, pahala. Dipakai kajian, pahala. Dipakai ngaji, pahala. Dipakai sujud, pahala. Dipakai iktikaf, pahala. Dan ini terus, lima waktu, pahala, pahala, pahala, pahala. Itu dicatat, jangan dikira gak dicatat. Jadi yang ditulis itu gak hanya amal kita, tapi apa? Bekas peninggalan kita. Dan Nabi berkata ada tujuh hal bekas yang terus mengalir pahalanya ke mayit. Tujuh ini diantaranya adalah anak soleh. Kita jelas lebih itu. Dawa, selisih jini ini salah satunya apa? Anak soleh. Jadi apakah memperbanyak anak akan menambah pertanggungjawaban kelak di akhirat? Ya iya, tapi di sisi lain juga nambah pahala kalau benar ya cara mendidiknya. Wallahu a'lam bishawab. Anak soleh.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ada beberapa potensi dasar yang dimiliki oleh manusia nantinya akan ditanya pertama kali di akhirat. Apa saja, Pak? Yang pertama, umur. Yang kedua, harta. Yang ketiga, waktu muda. Yang keempat, ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan bergeser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang empat hal. An umrihi fima afna. Pertama, dia akan ditanya oleh Allah tentang usianya, umurnya. Untuk apa umur itu dia habiskan? Dan bicara umur sama dengan bicara waktu. Maka pertama kali yang akan ditanya oleh Allah ketika seorang hamba berada di akhirat, sebelum kakinya bergeser, dia akan ditanya oleh Allah tentang waktu. Untuk apa waktu yang Allah berikan kepada kita? Apakah digunakan untuk ketaatan ataukah hanya dibuang sia-sia? Yang kedua, Allah akan bertanya tentang harta. Wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Allah akan bertanya tentang harta. Dari mana kita dapatkan harta itu dan bagaimana kita membelanjakan harta tersebut. Dua pintu. Yang ketiga, wa an syababihi fima ablah. Allah akan bertanya kepada hamba mengenai usia mudanya. Usia muda, orang masih bisa melakukan banyak sekali kegiatan, masih bisa banyak beraktivitas, bisa safar kemana-mana, bisa pit-pitan, bisa naik ini ketika dia masih muda. Allah akan bertanya, untuk apa masa mudamu itu kau gunakan? Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan bertanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Itulah potensi dasar yang dimiliki oleh seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah. Apabila sang hamba sudah diberi potensi dasar semacam ini namun tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka seperti orang yang punya modal tapi tidak digunakan untuk mencari keuntungan, akhirnya dia mengalami kerugian. Dan orang yang rugi itu ketika kapan, Pak? Modalnya, dia membawa modal tapi pulang minus, bawa utang. Itulah rugi. Sementara dalam hidup ini tidak ada manusia yang berjalan di tempat. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak maju, mundur. Pilihan manusia ketika hidup di dunia ini hanya ada dua. Kalau enggak maju, dia mendapatkan pahala, mundur alias berdosa. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang maju atau mundur, tidak ada jalan di tempat. Makanya dalam urusan harta, manusia pilihannya hanya dua, yang halal dihisab, yang haram diazab. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk maksiat. Waktu juga sama. Jika tidak dipakai untuk kegiatan ibadah kepada Allah, maka cenderung dia akan gunakan waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita punya harta, jangan sampai apa yang kita perjuangkan ini, yaitu harta yang direwangi raiso turung, direwangi mikir utang, kemudian kadang direwangi padu dalam rangka untuk mendapatkan apa? Harta. Namun ternyata tidak bisa mendatangkan pahala untuk kita. Sungguh itu adalah sebuah kesia-siaan. Kita perjuangkan, tapi kita sendiri tidak bisa mendapatkan manfaatnya di akhirat.
3: Tanya jawab.
4: Dan apabila orang tua menafkahi anaknya dengan harta haram, apa anak juga berdosa dan doanya tidak dikabulkan, Ustaz? Taib. Apabila harta haram tersebut berkaitan dengan hak Allah saja, berkaitan dengan hak Allah saja, misalnya dia jual beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli minuman keras. Ya, ini berkaitan dengan hak Allah. Misalnya dia berzina untuk mendapatkan harta. Ini berkaitan dengan hak Allah. Dia melakukan praktek riba dalam bisnisnya. Ini berkaitan dengan hak Allah. Dia bekerja ya di tempat-tempat yang di dalamnya untuk transaksi riba. Maka ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Pada harta-harta haram yang berkaitan dengan hak Allah, apabila dikasihkan kepada anaknya, anaknya boleh mengambilnya. Boleh memakannya dan tidak berdosa. Tapi harta itu ada afatnya. Harta itu ada pengaruh buruknya. Bisa jadi anaknya sakit-sakitan. Bisa. Bisa jadi anaknya akhirnya mengalami kecelakaan karena harta itu. Bisa. Tapi dari sisi apakah anaknya berdosa ketika mengambil harta tersebut? Jawabannya tidak. Dan ini ada fatwa dari Syekh Utsaimin, ada fatwa juga dari Syekh bin Baz tentang masalah ini. Ditanya tentang orang yang bekerja di lembaga ribawi, apakah anak istrinya boleh memanfaatkannya? Jawabannya boleh. Dan itu halal di tangan mereka, karena datangnya harta tersebut ke tangan mereka dengan jalan yang halal, yaitu jalan nafkah. di tangan suaminya atau orang tuanya itu haram, karena dia mendapatkannya dari jalan yang haram. Tapi bukan berarti tidak ada pengaruh buruknya. Kalau misalnya anak tersebut berdoa kepada Allah, ya doanya tidak terkabulkan, sulit dikabulkan oleh Allah, karena dia dikasih makan dengan makanan yang ya tidak baik. Ya wallahu ta'ala alam. Makanya Syekh bin Baz ya ketika menyebutkan fatwa itu, beliau mengatakan ya kalau bisa ya mengambil sedikit, maka ambil sedikit saja. Jangan tawassu' ya, jangan ya bermudah-mudahan di situ. Ambil secukupnya. Itu fatwa dari Syekh bin Baz. Karena memang ya ada pengaruh buruknya, walaupun itu halal di tangan anaknya atau istrinya. Wallahu a'lam.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Mutiara Nasihat.
2: Dari Anas dan dari Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami pernah mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami pun menempelkan, mengangkat batu dan menempelkannya di perut kami untuk menyeka rasa lapar. Lambung kalau ditekan saat rasa lapar, kita biasanya menekan agar terkurangi rasa lapar itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi para sahabat yang menahan rasa lapar, bahkan sampai meletakkan batu dan mengikatkannya di perut mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Bukan berarti kalau para sahabat angkat batu untuk diikatkan di perut mereka dalam rangka menyeka rasa lapar di perut, Rasulullah kenyang. Tidak, Rasulullah lebih daripada itu, dua batu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat untuk diikatkan di perutnya bukan satu batu tapi dua. Hadis ini secara terpisah sendirian bermasalah, karena pada jalur periwayatannya ada seorang perawi bernama Sayyar ibn Hatim al-Anazi, dan dia memiliki sisi lemah pada proses periwayatan. Akan tetapi didapatkan dalam jalur riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, inna yawmal khandaqi nahfir, sesungguhnya kami pada peristiwa perang Khandaq juga ikut menggali parit. Perang Khandaq atau perang Al-Ahzab dengan dua nama berbeda akan tetapi maksudnya sama, terjadi di tahun 5 Hijriah. Bersatu padunya kaum musyrikin bersama beberapa kabilah Yahudi bersengkongkol untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepakati usulan para sahabat beliau untuk membuat parit yang melingkari pintu masuk kota Madinah. Tapi itu terjadi pada saat paceklik tiba. Kesulitan. Tidak banyak makanan. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dahulu kami pada peristiwa perang Khandaq ikut menggali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aradat kudiyatun shadidatun faja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian tatkala para sahabat menggali, mereka dapatkan ada bongkahan batu besar yang menghalangi mereka untuk menuntaskan pekerjaan di bagian tertentu parit. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq, Rasul, ini bongkahan batu besar ada di parit menghalangi pekerjaan kita tuntas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana nazil, aku yang akan urus. Aku akan selesaikan. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Kemudian beliau pun bangkit untuk menyingkirkan itu dan tersingkap bagian perut beliau. Walabithna, dan ternyata di perut beliau terlihat ada ikatan batu dengan fungsi yang sama yang juga dialami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, mengikatkan batu di perut beliau untuk menyeka rasa lapar di perut. Kemudian kata Jabir, walabithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqa. 3 hari berturut-turut lamanya kami tidak merasakan ada makanan sama sekali. Allahu Akbar. Namun kondisi itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi tangguh para sahabat menggadaikan agama mereka, tidak. Dalam kondisi tersulit sekalipun kita di era pandemi seperti sekarang ini, banyak kesulitan terjadi di mana-mana, kesulitan ekonomi, kesulitan banyak hal. Sebagian orang seringkali berpikir mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan salah satu di antara ujian kehidupan dunia adalah al-khawf wal-ju', rasa cemas dan rasa lapar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa cemas dan khawatir, dengan sedikit rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, kematian sebagian orang yang kita cinta, dan kekurangan buah-buahan. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi di kehidupan dunia ini. Kemudian Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikan kabar gembira kepada mereka hamba-hamba yang sabar. Maka kita bersabar. Sesulit apapun ujian yang menyapa kita, kita bersabar. Kita ridha dengan semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik bahwa apapun yang Allah tentukan untuk kita adalah yang terbaik. Dan tidak mungkin nasib kita tertukar dengan hamba yang lain.
3: Bukan berarti yang salah kita biarkan, tidak. Bukan berarti yang tidak benar kita terus diamkan, tidak. Ada kesalahan yang kecil, toleransi, benar. Tetapi terkadang memang perlu diperbaiki. Tetapi kalau kau perbaiki, perbaikilah dengan cara yang tepat. Dengan bahasa yang tepat. Dengan kadar yang tepat. Jangan berlebih-lebihan tidak sesuai dengan kadarnya. Masalahnya kecil, hanya sekedar masalah-masalah yang ringan, tidak berkaitan dengan kesalahan agama, hanya sekedar kesalahan dunia, tapi marahnya seperti seolah-olah dia telah melakukan sebuah perbuatan kekufuran. Itu enggak adil. Keluar kalimat-kalimat kasar, keluar kalimat-kalimat celaan, keluar kalimat na'udzubillah, Assalamualaikum, sampai keluar kalimat-kalimat kebun binatang, padahal masalah dunia masalah kecil. Betul, ketika pasanganmu salah ada salahnya, tapi apakah benar caramu yang berlebih-lebihan untuk menghakimi dia? Kadang-kadang ada yang salah, tapi cara menghakiminya pun dengan cara yang salah. Akhirnya dia menolak hakim tadi atau dia menolak ucapan-ucapan tadi. Bukan hanya sekedar karena dia tidak menerima bahwasannya dia salah, tapi ternyata cara memperbaiki yang salahnya pun salah. Contoh, saya di sini mengumpamakan makanan. Saya di sini mengumpamakan anak nangis. Saya mengumpamakan di sini itu lupa. Salah, betul. Apa yang terjadi bukan perkara agama. Apa contohnya? Umpamanya mobilnya nabrak, selesai. Lecet gara-gara nabrak bajai. Apa hukumannya? Apakah perlu kalimat kasar? Apakah perlu mata merah, marah, sampai keluar kalimat-kalimat binatang? Ketika keluar itu semua, lalu si istri membela diri, bertambah panjang masalah. Kesalahan yang ada dihukumi dengan hukum yang tidak adil, maka kesalahan ditimpal dengan kesalahan tidak akan bertemu titik menjadi sebuah kebaikan. Kalau ada kesalahan tadi, lalu hakimnya, hukumnya, dia menghukumi dengan yang tepat, yang adil dan yang bijak, dia pasti salah, dia mengaku salah, tapi karena adil dan bijak, dia tidak akan menolak kebenaran tadi. Dipahami maksud saya? Jadi terkadang menolaknya bukan karena dia merasa benar, bukan. Dia tahu dia salah. Memang saya salah. tapi cara kamu yang menghakimi berlebihan itu menyebabkan saya tidak terima. Ketika dia terima, lalu si suami nimpal lagi. Apa kata dia? Kamu udah salah, gak mau terima lagi kesalahan. Dia lari dari poin sebenarnya. Bukan tidak terima kesalahan. Yang tidak diterimanya adalah cara memperbaiki kesalahan. Enggak, kamu gak menerima kalau kamu dikasih tahu. Bukan. Cara kamu ngasih tahu gak benar. Berapa banyak orang yang tahu dirinya salah, tapi ketika dia dipermalukan, dihukum dengan bahasa yang tidak tepat, bukan dia tidak mau diperbaiki, tapi dia gak terima dengan hukuman itu. Malah membangkang dengan hukuman itu. Dan ini banyak. Sama seperti dengan anak. Anak salah, tapi hukumannya tidak setimpal dengan kesalahan. Sehingga si anak tidak mau mendengar, bukan karena dia merasa benar, tapi dia merasa bahwasannya ini tidak adil. Betapa banyak juga di dalam rumah tangga suami dan istri terjadi kesalahpahaman seperti ini. Memang ada yang salah, betul. Tapi ternyata yang merasa benar menghukuminya pun dengan cara yang salah. Sehingga tidak bertemu mana poin untuk berdamainya. Saling merasa benar ujung-ujungnya.

0: jawab.
1: Kalau kita sakit kemudian gampang berobat, apakah itu mengurangi tawakal? Coba kita lihat di sini ya. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim menyebutkan, fil ahadithis sahihah al-amru bitadawi wa annahu la yunafi at-tawakkul. Terdapat dalam banyak hadis yang sahih yang menyuruh untuk berobat dan itu tidak mengurangi tawakal. Kama la yunafi daf'ul ju'i wal 'atshi wal harri wal baradi bi addadihi. Sebagaimana ketika kita makan, kita minum, kita olahraga dan aneka kegiatan yang lainnya dengan niat biar sehat, itu juga tidak mengurangi tawakal. Sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak mengurangi tawakal. Kecuali kalau orangnya terlalu bergantung. Aku nek ora obat iku ora iso mari. Nek ora nduwe obat itu, seolah-olah ketika dia enggak punya obat itu, dia merasa nyawanya terancam. Ini bisa mengurangi tawakal. Dan ada sebagian orang yang karakternya seperti itu. Kalau enggak gini, wah nanti gimana nasib saya, wah? Subhanallah. Yang menyembuhkan itu Allah, itu hanya salah satu di antara apa? Di antara sebab. Sehingga enggak ada apa? Hubungan yang bisa dipastikan ya. Pengobatan semakin canggih, semakin cepat penyembuhannya. Ini salah atau benar, Pak? Pengobatan kalau semakin canggih, penyembuhannya semakin cepat. Betul enggak? Ada kemungkinan, baik. Tapi tidak bisa dipastikan. Sehingga ada orang yang berobat di rumah sakit mewah A, B, C, gak mari-mari, Pak. Mulai dikeroi bojone mari. Ternyata obatnya keroan. Saya punya teman itu ya. Beliau itu nginep di rumah sakit yang mahal, Pak. Gak mari-mari, cek lab bolak-balik, darahnya itu diambil cak-cek, gak mari-mari. Pulang dia. Sampai rumah dibawa oleh ibunya ke mantri, Pak. Oleh mantri dikasih obat. Sembuh. Padahal yang di sini kan dokter yang sudah spesialis-spesialis itu enggak ada yang sembuh. Sampai rumah dibawa ke mantri sembuh. Sehingga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kesembuhan itu tidak pada tempat yang mungkin canggih pengobatannya, tapi ada di bagian yang lebih sederhana. Ngombe jamu gendong, mari. Padahal sudah bolak-balik cek lab, gak mari-mari. Namanya kesembuhan kita tidak tahu ya. Tapi usaha yang bisa kita lakukan adalah berikan pengobatan. Makanya lakukanlah pengobatan yang mubah, jangan sampai melanggar yang haram. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Silakan.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
1: Kata Hasan al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali sama orang yang takut sama Allah, yang bertakwa sama Allah. Loh, kenapa? In ahabbaha akrama. Kalau dia cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in kariha, kalau dia benci sama putrimu, bagaimana? Lam yadzlimha. Itu laki tidak akan mendzalimi putrimu, karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa, tenang hidupnya. Suaminya mati, mungkin suaminya mendzalimin dia, dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Ada perempuan-perempuan yang suaminya tidak memberikan nafkah, gimana Ustaz menghadapi suami kayak gini Ustaz? Bertakwa kepada Allah. Kalau engkau terus nuntut sama suami, kalau suami ngasih, alhamdulillah, biasanya yang ada berantem. Kasihan sama anak-anak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antara rizki dari arah yang tidak disangka-sangka itu ya hadiah. Mungkin orang tua mati, rizki apa enggak jemaah? Orang tua mati, warisan nih, alhamdulillah. Kalau bicara sedih, naam, tapi di situ ada rizki yang tidak disangka-sangka. Kadangkala orang tua anaknya mati, anaknya orang kaya mati, belum nikah anaknya. Siapa yang mewarisinya? Bapak sama ibu. Yang jelas serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Terus Allah juga mengatakan waman yattaqillah, di ayat keempat Allah katakan waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Itu prinsip pertama. Makanya kalau mau menikah, carilah lelaki yang soleh, carilah wanita yang soleh. Pernah datang kepada Hasan al-Basri seorang bapak. Dia mengatakan, ya Aba Sa'id, putriku ini banyak dilamar orang. Ya, sebagian orang tua punya putri Masya Allah, yang ngelamar banyak. Terus apa nasihat? Dengan siapa aku nikahkan? Milih yang mana? Mungkin orang tua akan berpikir, oh fulan kaya, fulan tampan. Kata Hasan al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali sama orang yang takut sama Allah, yang bertakwa sama Allah. Loh, kenapa? In ahabbaha akrama. Kalau dia cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in kariha, kalau dia benci sama putrimu, bagaimana? Lam yadzlimha. Itu laki tidak akan mendzalimi putrimu, karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian prinsip yang kedua. Membangun rumah tangga itu dengan berbuat baik. Jadi dalam bermuamalah jemaah, dalam Islam ini, biasanya kan kita sering dengar, engkau berbuat baiklah kepada orang lain agar orang lain berbuat baik kepadamu. Engkau tersenyum kepadaku, aku tersenyum kepadamu. Engkau memuliakan aku memuliakan dirimu. Ini prinsip yang ada di masyarakat. Dalam Islam enggak. Lebih dari itu. Nabi alaihi salatu wasallam sampai mengatakan silman qata'ak. Nih, biasanya dalam keluarga terjadi pemutusan silaturahim. Pula enggak lagi menegur kita. Kadang-kadang masalah-masalah harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung yang memutuskan hubungan kepada. Yang terjadi banyak di masyarakat, engkau berkunjung ke rumahku, aku berkunjung ke rumahmu. Engkau kirim parsel buat aku kirim parsel kepadamu. Biasanya seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung orang yang memutuskan hubungan. yang enggak mau menegurmu, enggak mau datang ke rumahmu, enggak mau telpon engkau, engkau yang telpon. Enggak ada urusan, ustaz dia lebih muda, seharusnya dia yang tahu diri. Enggak ada. Memang dia harusnya kayak gitu. Tapi bagaimana ketika dia memutuskan hubungan, kita katakan selamat tinggal. Lah, Islam enggak kayak gitu. Sambung orang yang memutuskan hubungan samamu. Wa ahsin ila man asaa ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini Islam. Jadi dalam berumah tangga, jangan selalu mengatakan, kadang-kadang seorang perempuan mengatakan, ustaz, hadis-hadis yang berkaitan dengan taat sama suami, itu kalau suami baik, ustaz. Suami kayak gitu, na'udzubillah, anak gak menurut sama dia. Ini terjadi dalam rumah tangga. Padahal gak kayak gitu prinsipnya. Suamimu berbuat buruk kepadamu, engkau berbuat baik sama dia. Ini perintah Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Ini prinsip Islam. Jadi orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, ya memang biasa. Tapi orang berbuat buruk sama kita, kita berbuat baik sama dia, ini spesial jemaah. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian dalam kehidupan rumah tangga jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Melihat kepada kelebihan bukan melihat kepada kekurangan. Ya sering ana sampaikan istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Enggak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina mu'minun mu'mina. Jangan seorang suami yang beriman benci sama istrinya beriman. Istrinya beriman, bertakwa kepada Allah. Cuma namanya perempuan, ada yang cerewet. Bapak-bapak, ada yang istrinya tidak cerewet? Bapak-bapak, kayaknya senyum-senyum semua. Nah, ibu-ibu ada yang gak cerewet di sini? Alhamdulillah, bapak-bapak harus bersyukur istrinya cerewet. Anak-anak kita bisa ngomong karena siapa? Karena emaknya cerewet. Coba emaknya diem, gak bisa ngomong tuh anak. Karena bapak-bapak ngajak ngomong anaknya jarang. Emak-emak ini anaknya belum bisa ngomong, masih digendong, diajak ngomong aja. Aduh, kok cantik ya ini. Itu si anak melongo lihat emaknya. Itu emakmu, alhamdulillah. Jadi wajar yang seperti itu. Kata Nabi SAW, jangan benci istrimu yang beriman. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, selama tidak melanggar agama Allah, ya hanya untuk pelayanan. Kadangkala suami datang, istri masih pakai daster, ya datang, ya Allah, ini istri apa ART ini, dilihat kadangkala seperti itu. Ada yang kayak gitu di rumah umpamanya, nggak suka, tapi dia sabar. Kalau dia benci dengan sebagian perilakunya, bukankah ada perilaku lain yang dia cintai? Maka melihat kepada kelebihan. Kemudian jamaah yang ketiga, Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Dalam rumah tangga ini enggak boleh ada KDRT. Islam enggak kenal KDRT. Kalau engkau mau jaga istrimu, lanjutkan pernikahan dengan cara yang baik. Tapi kalau memang tidak bisa dilanjutkan, maka ceraikan dengan cara yang baik. Tidak harus berantem. Tidak harus pukul-pukulan. Sedih jemaah. Ketika kita melihat ya berita, ini dua orang sejoli Masya Allah. Awalnya dikatakan ya rumah tangga yang harmonis, tahu-tahu istrinya gugat cerai di pengadilan karena suaminya KDRT. Suaminya juga melaporkan di pengadilan, istrinya juga KDRT. Rumah tangga seperti apa? Rumah tangga yang tidak dibangun di atas takwa. Engkau memang gak cocok, gak bisa dilanjutkan, sudah dimediasi, ya udah, kita cukup di sini. Mungkin memang kita tidak ada kecocokan. Dan berapa banyak suami istri yang bercerai, kemudian suaminya menikah lagi, istrinya menikah lagi, rumah tangganya harmonis. Karena boleh jadi suaminya tidak sabaran. Akhirnya suami dapat istri yang penyabar. Si istri seperti itu juga. Dia melihat suaminya na'udzubillah. Kemudian dia bercerai dapat suami yang penyabar. Ada ketidakcocokan yang tidak bisa dilanjutkan, cukup. maka fa imsakun bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Ya, jangan cuma nuntut hak, tapi berikan hak lawanmu. Kita kadang kalah sama pekerja kita, gajinya cuma 50 ribu, kita tambahin 60 ribu. Kita tambahin 100 ribu. Sama istri lebih seharusnya cuma. Jadi kalau nafkah istri cukupnya, istri anak cukupnya ini, ya 10 juta lah Ustaz, sebulan. Tapi sang suami mengatakan, nih anak kasih 15 juta. Itu ihsan. Itu ma'ruf. Ada hal-hal yang bukan kewajiban suami. Umpamanya, orang tua istri sakit. Di opnam di rumah sakit. Apakah menantu wajib membayarkan biaya mertua sakit? Jamaah, apakah mantu punya kewajiban untuk membayar biaya mertua sakit? Wajib apa enggak? Enggak, kewajiban anaknya. Dia menantu. Dia menantu. Tapi ini ma'ruf, aku bantu. Aku tolong. Itu yang namanya ma'ruf. Jadi kita berbuat baik. Seorang istri, apakah istri punya kewajiban berbakti sama bapak ibunya suami? Ya ma, punya kewajiban apa enggak? Enggak. Dia wajib berbakti sama emaknya, sama bapaknya. Dia wajib berbakti kepada suaminya. Tapi termasuk ma'ruf, dia bantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Ini namanya ma'ruf. Jadi kalau kita duduk bicara hak dan kewajiban, ya kita akan mengatakan ini hak, ini kewajiban. Tapi bukan hanya itu dalam Islam. Ada yang namanya ma'ruf. Itu bukan kewajibanku, tapi aku akan membantu dan menolongmu. Kenapa? Karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi poinnya di takwa itu. Baik, yang keempat, sabar. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu sabar. Seorang yang jomblo, nih Nabil masih jomblo, siapa lagi jomblo, itu harus sabar karena dia jomblo. Kadang-kadang Allah Ustaz, fitnah Ustaz, perempuan Ustaz, anak kepingin nikah ini. Nikah harus sabar lagi. Antum harus sabar menghadapi istri, harus sabar menghadapi mertua, harus sabar menghadapi ipar.

0: disertasi. Butuh kesabaran. Jadi orang tua butuh kesabaran. Maka dalam berumah tangga, setelah bertakwa, waman yattaqi wa yasbir. Siapa bertakwa dan sabar, selesai sudah. Selesai hidupnya. Akan penuh dengan kebahagiaan. Maka kata Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabar. Enggak ada pemberian Allah yang lebih luas, yang lebih baik daripada kesabaran. Tapi kesabaran perlu dilatih. Kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih dirinya, nahan dirinya untuk sabar, Allah bikin dia sabar. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, sabar itu kan ada batasnya. Oh, ini sudah mulai gak kuat. Ada batasnya? Gak ada. Engkau perlu bersabar. Selama masih bisa dijalani, jalan. Ini ada kejadian, jaman. Ada kejadian yang sedih sebenarnya kalau dengar cerita ini. Seorang istri yang diceraikan gara-gara satu kaleng Pepsi. Diceraikan gara-gara satu kaleng Pepsi. Kadangkala nih, kalau suami istri berantem nih, ada bapak-bapaknya yang memang sudah belajar, udah ngerti, dia diem ya. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Karena dia gak ingin panjang-panjang. Apa kata istrinya? Tunggu dulu, belum selesai nih. Belum selesai. Emangnya berantem mau dilanjutkan? Ya ditinggal, seharusnya kayak gitu. Jadi perempuan itu pakai perasaan tadi dikatakan, dan perempuan itu sering lupa dengan kebaikan. Dia kalau sudah sakit hati, yang dia ingat sakitnya terus. Kayak gak ada baiknya suami. Dan ini terjadi dengan satu kaleng Pepsi. Nih suaminya mau pulang dari kerja, istrinya telepon. Bang, ini di Saudi sana. Bang, jangan lupa bang ya, Pepsi. Satu. Siap. Suaminya pulang, dekat rumah dia mampir di minimarket. Dia beli tuh, belanja yang biasa dia belanja. Subhanallah jemaah, Pepsi lupa dia beli. Dia bawa dua kantong besar. Semua istrinya kebutuhan rumah tangga. Sampai rumah, istrinya kan minta Pepsi, dicari Pepsinya itu. Dia lupa dengan semua yang dibeli sama suaminya. Bang, kok gak ada Pepsi? Ya Allah, lupa anak. Istrinya mulai, subhanallah bang ya, selalu yang aku inginkan kau lupa. Engkau ingat bang, dulu aku minta ini, engkau gak kasih. Dulu, terus jamaah si istri ini membongkar luka-luka lamanya sama suami. Kata istrinya, aku minta maaf, gitu. Enggak, terus. Akhirnya sang suami gak tahan. Gak ada kebaikan suaminya. Dua kantong plastik itu dilupakan. Yang dia ingat, Pepsi plus dosa-dosa suaminya yang dulu. Akhirnya suaminya gak kuat, ini sudah berumah tangga 7 tahun. Kata suaminya, sudah aku ceraikan engkau. Kayak gitu saja. Makanya, ya, perempuan itu kenapa banyak masuk neraka? Nah, kata Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa'idha aktharu ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada seorang wanita yang tanya, walima ya Rasul, kenapa? Nggak terima nih perempuan, dia kepingin tahu kenapa kebanyakan wanita itu masuk neraka. Apakah karena dia nggak sholat? Nggak, dia sholat. Dia puasa. Tapi ada satu dosa yang dia anggap gak dosa. Dia lupa kalau itu dosa. Sebagian wanita rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, tapi lupa dengan satu dosa. Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur sama suaminya, gak berterima kasih sama suaminya. Dia kufur dengan kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahu naddar. Ini buat suami yang baik tentunya. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, satu tahun dia berbuat baik sama istrinya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia lihat engkau melakukan sesuatu yang menyakitkan hati dia, kayak tadi Pepsi itu, menyakitkan hati dia, dilupakan di permintaan dia, keinginan dia tidak diberikan. Mungkin dia lebih mengutamakan orang tuanya, mungkin dia lebih mengutamakan adiknya atau siapa.
1: pokoknya melihat suaminya menyakiti

0: sakiti hatinya. Apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat, enggak pernah aku melihat engkau menyenangkan hatiku. Enggak pernah engkau memberikan sesuatu kebaikan buat aku. Subhanallah, ini Nabi yang mengatakan alaihi salatu wasalam. Berarti perempuan harus lebih fokus ya, memperbaiki sifat dan karakternya. Bukan berarti enggak bisa dirubah, bisa dirubah. Bisa dirubah. Ada kisah di Andalusia, ketika Andalusia masih negeri Islam jamaah ya. Ada seorang istri raja yang dia melihat gadis-gadis kampung, bocah-bocah kampung itu main lumpur. Ya biasanya kalau mau tanam padi atau apa, kan sawah itu diisi air ya. Itu anak-anak desa itu ya Allah mandi lumpur jemaah. Istrinya raja kepingin mandi lumpur. Antum bayangin ya, orang kaya itu kadangkala kalau ngelihat orang desa naik mobil pickup di belakang, itu kepingin gitu. Ya Allah kata dia. Padahal yang naik pickup kepingin naik yang pakai AC gitu jemaah. Tapi yang pakai AC kepingin naik pickup tuh di belakangnya tuh. Nih istri raja kepingin mandi lumpur. Tapi mana mungkin istri raja mandi lumpur? Akhirnya sama raja ini dibikinkan kolam coklat. Coklat. Itu istrinya mandi coklat. Ya Masya Allah, bahagia banget. Suatu hari kerajaan ini runtuh. Akhirnya sang raja sama istrinya ya hidup menjadi orang biasa. Ya ada masalah lah dalam rumah tangga ya. Istrinya sakit hati sama suaminya. Lalu istrinya mengatakan, wallah ma ra'aitu minka khairan qad, demi Allah aku gak lihat engkau berbuat baik sedikit pun. Gak pernah nyenengkan hatiku. Sang suami jemaah ingat dengan kebaikan dia mandi coklat itu. Maka tanya, wala yaumil wahl, hari yang aku bikinkan coklat buat engkau seperti lumpur itu, aku gak berbuat baik. Hari itu juga engkau gak berbuat baik sama. Itu sifat perempuan. Maka di sini suami perlu sabar menghadapi istri yang kadangkala melupakan kebaikannya. Kayak tadi urusan Pepsi, yang istri mengungkit-ungkit kejelekan suaminya, kesalahan suami, sabar. Kalau enggak ya bercerai jadi. Kalau sudah bercerai menyesal. Berapa banyak yang bercerai 3 kali, Allah ya apa sudah caranya supaya bisa balik lagi. Karena masalah itu ada ya. Maka perlu kesabaran. Yang terakhir, damai. Tidak semua yang diminta oleh suami didapat dari istrinya. Tidak semua yang diminta istri didapat dari suaminya. Kadangkala haknya tidak diberikan. Suami ngasih nafkah Ustaz, ya gak cukup sebenarnya Ustaz. Ya sudah gimana? Istri mungkin bisa bantu usaha. Mungkin yang ada dikelola dengan baik. Suami juga seperti itu. Mungkin istrinya tidak bisa masak dengan enak. Ya udahlah gimana, gak bisa masak dengan enak, mungkin bisa cari pembantu. Padahal itu seharusnya istri yang melayani suaminya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita perlu berdamai dalam rumah tangga ini. Istri sakit kena stroke, gak bisa melayani suami. Apa yang terjadi? Suami gak bisa dilayani. Ya coba damai bagaimana supaya rumah tangganya tetap bertahan, dia tetap menjadi istri, tapi suaminya masih bisa menyalurkan syahwatnya. Mungkin suaminya suruh kawin lagi atau apa, yang penting kau jangan cerai sama. Itu damai dalam rumah tangga. Karena ada istri yang sakit parah, gak bisa melayani suaminya, dia mengatakan, engkau jangan kawin lagi, mau berzina gak apa-apa, tapi jangan kawin lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena prinsip pertamanya bukan takwa. Yang dia pikir, kalau nikah lagi, oh nanti warisan, nanti harus adil, nanti harus ini. Kalau berzina kan, selesai menyalurkan syahwatnya, selesai dia pulang ke rumahnya. Na'udzubillah, gak seperti itu. Kalau seperti itu, maka rumah tangga itu akan berantakan. Anak-anak akan jadi anak-anak yang tidak benar, yang tidak taat, akan durhaka sama orang tuanya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Qayyim. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia selalu dalam taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah saya termasuk matre ketika menginginkan sosok suami yang berpenghasilannya jauh lebih tinggi daripada saya? karena saya ada keinginan untuk resign agar bisa lebih maksimal memenuhi kewajiban nantinya jika menjadi seorang ibu dan istri. Tidak bisa membayangkan bagaimana pendidikan dan pengasuhan anak jika saya masih harus tetap bekerja dari pukul 7.30 sampai 6. Karena saya ingin anak saya benar-benar dididik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jadi saya tidak ingin anak saya diasuh oleh orang lain. Tetapi saya ada kebutuhan-kebutuhan bulanan yang sudah terpola dari lama yang harus terpenuhi. Apakah jadinya saya terlalu bergantung itu ke suami dan saya jadi kesannya matre, Ustaz. Sedangkan saya sadar tidak punya value apa-apa, tapi menetapkan kriteria muluk-muluk ya sallallahu barakallahu fikum. Yang pertama, kalau enggak punya value, punya kriteria muluk-muluk boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi pihak lain boleh nolak kita apa enggak? Ya boleh-boleh juga. Jadi sama-sama boleh gitu loh hadirin. Cuman menginginkan suami kita nanti gajinya lebih tinggi dari kita, itu kan juga belum tentu muluk-muluk gitu loh. Tergantung apa detailnya seperti apa. Contoh misalnya gaji kita 1 juta. Kita ingin suami kita gajinya 4 juta. Ini sudah masuk ke contoh konsep pertanyaan beliau tersebut enggak? Udah dong, berarti gaji suaminya berapa kali lipat? Kita satu juta. Kita berharap suami kita punya gaji 4 juta, berarti 4 kali lipat tuh. 4 kali lipat tuh udah di atas gaji kita. Tapi pertanyaannya, harapan wanita punya suami gaji 4 juta muluk-muluk apa enggak? Enggak, itu di bawah UMR gitu. UMR berapa? Sekarang udah masuk 5 kalau gak salah. Jakarta berapa sih? UMR ya kurang. Jadi di bawah UMR kan. Di bawah UMR gak muluk-muluk lah gitu. Jadi tergantung ininya apa, rinciannya seperti apa. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu poin-poin yang berikutnya, hadirin yang muliakan. Yang kedua, penghasilan suami di atas istri itu secara umum atau level finansial ya, atau level sosial atau finansial suami di atas istri itu diterima di dalam dunia para ulama, bahkan idealnya seperti itu, walaupun bukan syarat dan gak harus demikian, tapi idealnya demikian dalam bab kafaah. Kenapa demikian? Karena itu tadi sebagaimana yang penanya sampaikan, bahwa suami adalah tulang punggung, suami yang memberikan nafkah, dan istri akan fokus didik anak dan lain sebagainya. Maka itu idealnya. Apakah termasuk matre? Sekali lagi, matre itu kan konotasi negatif ya. Apabila kita menjadikan harta dunia sebagai tujuan atau bersenang-senang dengan harta dunia menjadi tujuan dan menjadi pola hidup kita. Adapun kalau kita menginginkan sejumlah harta atau income dengan nilai tertentu sebagai sarana akhirat, sebagai sarana beribadah, dan sebagai sarana mengerjakan kewajiban, dan kita udah hitung-hitung kewajiban kita cukup besar, maka insya Allah gak ada masalah. Masih ingat gak sebuah riwayat yang dibawakan oleh para ulama, dan riwayat ini dibawakan juga oleh al-alama Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membawakan atau menjelaskan surat Asy-Syura ayat 27. Apa dalam riwayat tersebut? Riwayat tersebut itu berbunyi, inna min ibadi man la yasluh imanuhu illal ghina. ada di antara hamba-hambaku yang ada kelanjutannya riwayat tersebut, bahwa ada sebagian hamba-hambaku yang lain itu imannya gak cocok kecuali dengan kemiskinan. Walau aqnaituhu la afsadahu dzalik. Kalau aku buat dia kaya, rusak justru imannya. Itu rusak iman. Masya Allah. Nah, ibu-ibu kira-kira tipe yang mana nih? Yang kedua atau yang kedua? Oke, itu sih Pak Ustaz. Kedua semua. Nah, emang muka aku gak cocok dengan yang pertama ya. Ya mungkin juga pertama. Jadi orang tuh beda-beda dan itu benar. Dan orang yang punya pengalaman itu benar apa akan menerima dengan mudah konsep ini. Ya, ada orang tuh begitu. Dan di sini ada pentingnya kita tuh punya wisdom hadirin. Kita nggak bisa paksa orang harus kayak kita. Harus kayak yuk kayak gua dong kalau hijrah gitu loh. Udah aku jual semuanya tuh. Nggak semua orang bisa seperti Anda. Selama dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan dia bersyukur terhadap hartanya, apa alasannya kita mengatakan dia gak boleh? Makanya kan itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa ulama itu ada yang kaya dan ada yang miskin, dan ulama yang miskin itu pilihan hidup, dan ulama yang miskin itu gak nyinyirin ulama yang kaya, gitu aja, dan gak ngiri juga. Sebagaimana ulama yang kaya juga gak underestimate dan gak merendahkan yang miskin. Karena semua itu hanya, semua itu tuh seringkali cocok-cocokan hadirin. Ada orang tuh cocok tuh kehidupan sederhana, atau ada yang miskin tuh cocok. Dan mungkin sebagian kita udah nyoba, begitu banyak duit tuh sholat tuh gak bisa khusyuk hadirin. Jangankan nangis, song sholat malam ketinggalan terus. Tapi begitu gak punya uang segala macam, bangun jam 2 wudhu, terus mendapatkan sensasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu poin. Jadi sekali insya Allah kalau hanya sebatas harta itu digunakan untuk beribadah dan memenuhi kebutuhan yang itu menjadi pola kita, dan orang beda-beda, maka gak ada masalah. Itu poin. Dan makanya apa ya, pernikahan itu kan sangat subjektif hadirin, sangat subjektif. Ketika misalnya seorang wanita punya penyakit tertentu yang pengobatannya mahal dan sangat mahal, ya pada dasarnya dia nggak bisa, dia apa bisa dimengerti kalau dia mencari sosok laki-laki yang punya ketahanan finansial yang baik. Karena kondisinya, tapi apakah semua wanita seperti dia? Enggak. Karena wanita itu apa namanya, makan apa aja jadi energi buat dia, semangat. Ada wanita susah banget nyari menu. Makan ini alergi lah, makan itu inilah, makan ini segala macam. Dan itu bisa jadi. Nah kan apa namanya, sehingga berarti living cost-nya kan beda. Nah ketika biaya hidupnya beda, maka wajar kalau dia mencari pihak yang bisa siap hidup bersama dia. Makanya kan kaidah para ulama fikih adalah sunnah li muhtajin mutiqin lil uhab. Gitu. Nikah itu disunahkan bagi yang butuh dan mampu gitu. Dan mampu. Dan kemampuan itu sangat subjektif. Beda-beda. Wallahu

Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang

0: ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

0: neraka, sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengagembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam, kapal penyelamat umat yang taat.
2: Kaum Nabi Nuh alaihi salam terus-menerus menentang apa yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sudah mencapai puncaknya. Para orang tua, apabila melihat anaknya sudah beranjak dewasa, selekas mungkin berwasiat agar jangan beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, serta hendaklah terus memerangi dan menyelisihi beliau. Maka lengkap sudah kejahatan dan kesalahan yang terkumpul pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka telah kufur dan berbuat kejahatan secara merata. Kaum Nabi Nuh alaihi salam benar-benar durhaka sampai mengingkari kerasulan Nabi Nuh alaihi salam di akhirat. Nabi Nuh alaihi salam menyimpulkan bahwa pada diri mereka sudah tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan pelajaran setimpal kepada mereka. Allah ta'ala berfirman,
3: maka dia Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
2: Quran Surat Al-Qamar ayat 10.
3: Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
2: Quran Surat Nuh ayat 26.
3: Perintah membuat bahtera.
2: Pada akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya akan menimpakan banjir besar kepada kaumnya. Untuk itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang amat besar. Bahtera itu akan memuat Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang mempunyai ruh yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup sesudah banjir bandang menimpanya. Pembuatan bahtera yang amat besar itu bukanlah hal yang sederhana. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan mengawasi secara langsung akan pembuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan,
3: dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan.
2: Quran Surat

0: Hud ayat 37.
1: Bentuk bahtera Nabi Nuh.
0: Ahli sejarah berselisih pendapat tentang panjang dan lebarnya bahtera tersebut. Ada yang menyatakan panjangnya 80 zira dan lebarnya 50 zira. Ada yang menyatakan panjangnya 300 zira dan lebarnya 50 zira. Kalau satu zira sama dengan setengah meter, hitunglah berapa luasnya. Tetapi mereka bersepakat bahwa tingginya 30 zira. Perahu itu mempunyai 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu mempunyai pintu yang terletak di tengah dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi untuk menahan air agar tidak bisa masuk. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memulai membuat bahtera, kaumnya bukannya makin sadar akan kekhilafan mereka, tetapi malah menjadi-jadi dalam mengejeknya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan,
1: dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami.
0: Quran Surat Hud ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Nuh alaihi salam untuk jangan bersedih hati atas apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepadanya bahwa sekali-kali tidak akan bertambah orang yang beriman dari kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan,
1: dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan.
0: Quran Surat Hud ayat 36.
1: Ketika banjir besar datang,
0: setelah pembuatan bahtera selesai, datanglah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk mengguyur bumi dengan air yang deras. Disusul bumi agar memancarkan air dari segala penjuru dengan cepat. Tungku-tungku tempat perapian pun berubah menjadi mata air yang tak henti-hentinya. Bertemulah sumber air yang melimpah, baik dari atas maupun dari bawah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam agar segera naik bahtera beserta orang-orang yang beriman dan keluarganya. Dan tidak memberi masa tenggang waktu, barangkali orang-orang yang sebelumnya jelas-jelas tidak beriman mau diajak. Berbagai macam binatang dengan pasangannya berbondong-bondong mengikutinya. Setelah seluruh muatan sudah naik, maka Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada seisi makhluk yang ada di bahtera tersebut.
1: Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kalian ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang.
0: Quran Surat Hud ayat 41.
1: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka berdoa. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tempatkanlah kami pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
0: Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28 hingga 29. Saat itu, seisi bumi dipenuhi dengan air, baik gunungnya, bukitnya, padang pasirnya, bagian datarnya, dan jurangnya. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air kala itu di atas permukaan gunung yang paling tinggi 15 dira. Bumi saat itu betul-betul tidak bertepi, semuanya dipenuhi dengan air. Bahtera itu melewati ombak yang tingginya bagaikan gunung-gunung. Semua kaum Nabi Nuh alaihi salam yang membangkang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga tak tersisa seorang pun. Mereka tenggelam bersama kepongahan terhadap syariat Nabi mereka. Mereka tenggelam bersama kesombongan kepada ajaran Nabi mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang zalim akan mengalami hal yang semisalnya.
1: Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.
0: Quran Surat Hud ayat 83. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustadz, dulu kan di kampung saya kampung tradisional ya. Dan ibu bapak saya tuh guru ngaji alhamdulillah, tapi ya masih tradisional begitu. Tapi alhamdulillah sekarang tuh sudah ada kajian sunnah dan bapak saya rajin ikut pengajian sampai saya pun bisa mentalkin beliau ketika wafat gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka itu kenal sunahnya terlambat gitu. Yang kedua, dalam doa mayit itu kan wa'abdilhu zaujan khairan min zauji. Ibu saya sama bapak saya sudah wafat dua-duanya, selisih 8 bulan, tapi kuburannya berdampingan. Dari yang doa yang tadi, apakah mungkin untuk ibu saya punya pengganti yang lain di alam kubur di akhiratnya, ataukah bisa bersama bapak saya, Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah, sependek apapun, seorang itu diberikan kesempatan taubat harus disyukuri. Bukankah kita itu mendapati satu kisah yang menarik yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, di mana ada orang yang membunuh sampai 100 orang. Kemudian akhirnya dia datang kepada seorang ulama, apakah saya masih ada kesempatan untuk taubat? Maka ulama, sang ulama tersebut, sang alim tersebut mengatakan ada. Tapi kamu harus pindah dari tempatmu yang buruk menuju tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Dalam proses hijrah, dalam proses perpindahan dari tempat yang buruk menuju tempat orang-orang beribadah kepada Allah, lingkungan yang baik, ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Masya Allah. Sampai malaikat azab sama rahmat itu berebut, yang akhirnya dimenangkan oleh malaikat rahmat. Diukur jaraknya, ternyata jarak ke tempat ijrohnya, tempat orang-orang beribadah kepada Allah itu lebih dekat hanya sejengkal. Allahu Akbar. Apalagi ini ada kesempatan ya, sampai 2 hari 2 bulan ya, 2 tahun, Masya Allah. Makanya yang paling terpenting buat ukhti fillah, hendaknya sekarang ini memperbanyak untuk doa dan istighfar kepada orang tua. Itu saja. Inilah suatu kemuliaan, satu jariyah yang didapati orang-orang yang memiliki anak yang soleh-soleha. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin." Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus dari usahanya kecuali dari ini, kecuali tiga: sodaqatin jariyatin, sodaqah jariyah, barangnya tetap awet bertahan tapi pahalanya mengalir. Aw ilmin yuntafau bil, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan, ilmu agama atau ilmu-ilmu umum yang sekarang ini bermanfaat untuk umat, maka akhirnya mendatangkan maslahat dan manfaat, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Makanya berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia itu lebih banyak, lebih variatif daripada berbakti kepada orang tua sebelum meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia lebih bermanfaat, lebih ditunggu orang tua, lebih penting untuk menentukan nasib akhirat orang tua. Ya, ini makanya kita sering-sering berdoa, Allahumma fili rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya, atau rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Itu kita ulang-ulang. Atu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Doa-doa yang sangat patut kita panjatkan untuk orang tua, baik ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia, gitu ya. Nah, tentang masalah doa Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan atau wa azwajan khairan min zawji, itu maksudnya kebaikan di akhirat pasti. Istri kita kalau kita nanti dipertemukan di akhirat, pasti kondisinya akan lebih baik, ya. Kondisinya secara fisik lebih cantik atau lebih ganteng. Kondisinya nanti akan lebih kuat, kondisinya akan lebih nikmat. Jadi tidak bertentangan, ya. Meskipun nanti Allah Subhanahu wa taala menikahkan, ya, memberikan pasangan-pasangan di samping pasangan di dunia, nanti di akhirat juga Allah berikan, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba, dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya kita berdoa supaya kita masya Allah masuk ke dalam firman Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden itu nanti akan dimasukin oleh ini bapak ibu kita, termasuk kakek kita, suami istri dan anak cucu. Jadi masya Allah, jadi nanti satu keluarga dihimpun oleh Allah di dalam satu tempat, satu surga, yaitu Jannatu Aden. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Mutiara nasihat.
4: Makanya kadang-kadang orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana, sedikit berkah dengan banyak tidak berkah? Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia banyak, dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit dapat hasil yang banyak. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Apakah di sirat nanti sesama manusia akan saling mengenal seperti di dunia, Ustaz? Bagaimana akan memikirkan orang lain, Pak? Sementara mereka semua yang dipikirkan nasibnya sendiri, sendiri. Iya. Nah, ketika nanti akan kita sebutkan hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, ketika kaum mukminin melewati sirat, ketika kaum mukminin melewati apa? Sirat, dan telah berhasil melewati, Pak. Yang dipikirkan oleh kaum mukminin siapa? Teman-temannya yang masuk neraka. Kaum mukminin akan datang kepada Allah, ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Rabb, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Terus kaum mukminin minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari apa? Api neraka, Pak. Sampai akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, silakan pergilah ke neraka dan keluarkan dari teman-teman kalian yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka kaum mukminin pun mengeluarkan teman-temannya dari api neraka. Masya Allah. Nabi kenal, kenal seperti halnya di dunia, kenal mereka dahulu ini. Ya, ketawa kaum mukminin, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami. Bukan itu teman-teman kami yang dulu gue sama kami, mancing sama kami. Bukan, no. Tapi yang sholat bersama kami dan puasa bersama kami, kumpulnya itu memang karena Allah, bukan karena urusan apa? Dunia. Iya.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Jamaah rahimakumullah, dunia ini semakin tua, tapi dia semakin menggoda. 1444 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu ana was-sa'ata hatain." Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 1444 sudah berlalu. Tanda-tanda kehancuran semakin terlihat. Di antaranya, wayadharuz zina, banyaknya perzinaan. Jemaah, enggak ada alasan laki-laki berzina, enggak ada alasan. Bagaimana dengan nafsu? Apa alasanmu? Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Allah sudah katakan nikah satu enggak cukup, engkau boleh dua, engkau boleh tiga, engkau boleh empat, tapi apabila engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Dan kita sedang berada di masa yang na'udzubillah, seakan-akan kita sedang menunggu azab Allah turun. Jemaah, perzinaan di mana-mana. Yang dipikirkan bagaimana melakukan zina tapi aman. Arahan-arahan yang muncul, bagaimana engkau berzina tapi engkau tidak kena aib. Bukan bagaimana dia tidak berzina. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kita seakan-akan hidup di negeri yang tidak beragama. Apabila kita membaca Taurat, kita akan mendapatkan bagaimana hukuman untuk orang yang berzina. Tatkala kita membaca Injil, kita akan mendapatkan. Dan kitab itu telah dihapuskan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Jangan dekat-dekat. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perzinaan itu adalah jalan yang

buruk perbuatan itu. Allah kasih yang halal, Allah kasih yang fresh. Engkau makan bangkai yang penuh dengan belatu. Orang tua membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan perempuan yang belum dia nikahi. Orang tua membiarkan anak perempuan dibawa oleh pacarnya. Mereka berpikir nanti menikah mereka, ketika menikah selesai dosanya. Tidak sama. Ana mengajak semuanya untuk kembali membaca kitab petunjuk. Sebagian kita sudah menghabiskan berjilid-jilid buku sehingga dia menjadi doktor, menjadi profesor, tapi dia belum menghatamkan Al-Quran dengan tafsirnya supaya dia tahu kenapa dia hidup dan bagaimana cara kita kembali ke surga Allah bersama keluarga kita semua, bersama masyarakat kita semuanya.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah ghibah dapat berpengaruh terhadap hubungan sesama muslim? Sangat berpengaruh. Kenapa kamu ghibahin dia? Karena ada kebencian di hatimu kepada dia. Yang kedua, karena kamu menganggap remeh dia. Sebab kalau kamu tidak menganggap dia remeh, kamu tidak akan ghibah. Makanya lihat ayat ghibah. Ya. Apa memperolok? Wa bafiman ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Ini memberikan sinyal bahwa orang yang memperolok orang lain, menggibah orang lain, merasa dirinya lebih baik. Yang pertama kali mengatakan saya lebih baik siapa, Pak? Iblis. Itu termasuk akhlak yang sangat tidak baik, Pak. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, sebab seseorang diadab dalam kubur diantaranya ghibah. Ghibah. Hati-hati, Pak. Jangan suka ghibah. Kalau antum baca kitabnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, antum akan dapatkan di situ penjelasan beliau tentang ghibah luar biasa. Sampai-sampai kata Imam Nawawi, termasuk ghibah itu dengan kerlingan mata. Sebatas kita mengerlingkan mata saja masuk ghibah, kata Imam Nawawi. Di antaranya kata Imam Nawawi termasuk ghibah mengeluarkan lidah. Ada orang lewat, terus kita sama teman kita ngomong, itu kata Imam Nawawi sudah ghibah. Ya, hati-hati loh. Makanya hati-hati, ghibah itu, Pak, terkadang kita enggak ngerasa kita sudah menggibah. Antum pernah enggak ngomongin teman, si anu tuh kebluk orangnya. Kegibah itu, Pak. Itu termasuk ghibah. Ya. Maka dari itu saudaraku, hati-hati. Ghibah, pendapat jumhur ulama, hampir seluruh ulama mengatakan ghibah itu termasuk dosa besar. Memang ada sebagian kecil ulama mengatakan dosa kecil, seperti Imam Ghazali. Tapi ulama yang lain menganggap ghibah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
0: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga segala pendengar serta pemirsa serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, hari ini hingga 8 hari ke depan kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat dibutuhkan, terutama bagi kita yang hidup di zaman media sosial. Betapa banyak waktu yang tersita untuk menjalankan aktivitas tersebut. Padahal di dalam agama kita, waktu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kalau orang mengatakan, orang barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang, maka menurut kita orang Islam, waktu itu lebih mahal dari uang. Kenapa demikian? Karena uang itu bisa pergi dan bisa datang. Uang itu bisa pergi dan bisa datang kembali. Uang kita habis, besok kita bisa cari lagi, bisa kembali lagi uang itu. Berbeda dengan waktu. Waktu itu sekali lewat, gak mungkin kembali lagi. Gak mungkin kembali lagi. Sampai kapanpun waktu itu. Ini tolong dicek. Kalau sudah bagus, gak usah diotak-atik lagi. Jadi, waktu itu kalau sudah lewat, gak mungkin kembali lagi. Sampai kapanpun gak akan kembali. Berbeda dengan harta, berbeda dengan emas. Sekali hilang waktu, gak bisa kembali. Sehingga sering kita temukan di dalam agama kita, di dalam nas-nas Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu. Dan itu bukan satu dua, banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi apa? Waktu. Wal duha, demi waktu duha. Wal layli, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa waktu adalah sesuatu yang spesial. Waktu adalah sesuatu yang istimewa. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan kenapa Allah menciptakan waktu. Allah berfirman, "Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah." Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Sekarang siang, nanti adzan maghrib datang apa? Malam. Besok subuh datang siang. Silih berganti. Untuk apa? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan waktu siang malam silih berganti? Liman arada an yadzakkara, agar kita mengambil pelajaran. Au arada syukura, dan agar kita mensyukuri waktu tersebut. Untuk apa Allah ciptakan waktu? Satu, untuk diambil pelajarannya. Yang kedua, untuk pertama untuk diambil pelajarannya, yang kedua untuk disyukuri. Surat Al-Furqan ayat berapa? Ayat 62. Kenapa Allah ingatkan di dalam ayat tadi bahwa kita harus mengambil pelajaran dari waktu, kemudian kita juga harus mensyukuri waktu? Karena banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Saking banyaknya orang menyia-nyiakan waktu, maka kita perlu diingatkan. Syukuri waktu tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Kebanyakan orang itu lupa dengan dua nikmat tersebut. Apa nikmat tersebut? As-sihhatu wal farah. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Coba perhatikan. Banyak di antara kita begitu sakit baru nyesel. Kenapa dulu ketika sehat saya enggak banyak ibadah ini, ibadah itu? Begitu kesehatan turun, mata mulai berkurang, mata mulai rabun, susah baca, baru, ya Allah, kenapa dulu ketika mata saya sehat saya enggak baca Al-Quran dengan banyak, sekarang susah baca Al-Quran. Ketika tubuh kita sudah berkurang kekuatannya, muncul penyesalan, ya Allah, kenapa dulu ketika tubuh saya masih kuat saya enggak banyak beramal, kenapa saya enggak berhaji, kenapa saya enggak melakukan perbuatan-perbuatan baik, sekarang saya enggak kuat fisiknya. As-sihhatu, kesehatan. Yang kedua, al-faraq, waktu luang. Betapa banyak di antara kita menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan. Masih ada waktu besok, sekarang mainan dulu. Masih ada waktu nanti, sekarang ngapain dulu. Tahu-tahu deadline datang. Kenapa ini belum selesai? Bukan hanya urusan duniawi, termasuk urusan ukhrawi. Banyak orang nunda-nunda sholat. Begitu mepet, ya Allah, ini waktunya udah mau habis. Nah tadi ketika kosong ngapain aja? Nunda-nunda pekerjaan juga demikian. Tugas-tugas dari kantor, tugas dari sekolahan, ditunda-tunda, tahu-tahu waktunya sudah habis, gak rampung. Tugas pekerjaan di rumah juga demikian. Istri punya pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Habis subuh, bukannya bergegas setelah zikir, setelah sholat, bukannya bergegas melakukan kegiatan-kegiatan rumah. Masih sempat untuk bermain medsos, tahu-tahu sudah jam 6, sudah jam 6:30, belum matang makanan, anak-anak sudah mau berangkat ke sekolah, suami sudah mau berangkat kerja, belum siap apa-apa. Ini gara-gara menunda-nunda pekerjaan. Waktu kosongnya ada, tapi karena banyak yang lupa, akhirnya seperti itulah kejadiannya. Para ulama kita dahulu sangat menghargai waktu. Al-Imam, sahabat Nabi SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqsa fihi ajali wa lam yajid fihi amali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hari yang paling aku sesali, perhatikan, hari yang paling aku sesali, hari apa? Apakah karena gak dapat info ada pembagian minyak goreng, akhirnya gak kebagian? Dapat info telat, ada pembagian minyak goreng, dapatnya infonya siang-siang, sampai sana sudah kehabisan. Itukah hari yang paling kita sesali? Perhatikan apa hari yang paling disesali oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau, hari yang paling aku sesali adalah hari saat matahari terbenam, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling beliau sesali. Hari yang paling disesali oleh beliau adalah hari yang terlewat tanpa tambah amal. Jadi kalau kita aplikasikan, hari yang paling kita sesali harusnya adalah hari yang lewat kita enggak baca Quran. Hari yang lewat kita enggak bersedekah. Hari yang lewat kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Hari yang lewat kita tidak mengucapkan salam, tidak tersenyum, tidak belajar agama. Itulah hari yang seharusnya paling kita sesali. Bukan hari yang kita enggak dapat duit, enggak dapat bagi-bagi gratis, enggak dapat ini, enggak dapat, bukan itu. Ya. Itu penuturan dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Makanya beliau sangat enggak suka

Apa ini? Ya tergantung penafsiran jenengan. Donga apa maca Quran? Kalau kayak gini apa? Turunan HP. Mending masih lebih bagus lagi. Sibuk dengan baca Al-Quran. Sibuk dengan mendengarkan pengajian. Bagi yang ibu-ibu di rumah, betul-betul menyiapkan yang terbaik untuk anggota keluarganya. Sahurnya dan apanya? Dan buka puasanya. Itu adalah orang-orang yang disukai oleh Ibnu Mas'ud. Tapi orang Masya Allah, pengangguran. Pengangguran sekarang itu tandanya apa? Tandanya gadget di tangan. Itu pengangguran. Kemana-mana bawanya apa? Gadget. Kerja enggak, ngabisin pulsa iya, ngabisin duit iya. Loh Ustaz, kerjanya di gadget. Ya ya sudah, kalau memang kerjanya di gadget ya. Jualan apa? Jualan online ya. Jadi para ulama kita adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang biasa kita kenal dengan nama As-Sa'di. Beliau kadang-kadang kan keluar rumah gitu ya, ada sebuah urusan. Ngelihat ada sekelompok orang pada duduk-duduk, ngobrol, ngopi, ya, ngalor ngidul. Ngopinya enggak apa-apa. Tapi ngobrol ngalor ngidulnya itu loh. Ya. Sampai berjam-jam. Ada sebagian wilayah di Indonesia itu kalau sudah masuk ke warung kopi itu bisa berjam-jam. Ada sebagian wilayah di Indonesia seperti itu. Kalau sudah masuk ke warung kopi itu bisa berjam-jam di situ. Ditemani apa? Kopi, koran. Kopi, koran. Korannya itu mungkin sudah hafal 23 halaman isinya apa aja. Ya, Qurannya enggak dihafal, yang dihafal namanya koran. Syekh As-Sa'di pernah lewat, orang-orang pada ngobrol, ngalor ngidul, enggak jelas gitu ya. Apa kata beliau? Kalau saya bisa beli waktu kalian, aku akan beli. Nek bisa dituku. Tapi sayangnya waktu enggak bisa dibeli. Kata beliau begitu. Kenapa? Karena para ulama kita, orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, mereka itu kekurangan waktu. Mereka itu berharap satu hari itu enggak hanya berapa? 24 jam. Kenapa? Karena mereka butuh waktu tersebut. Mereka butuh untuk belajar. Mereka butuh untuk mengajar. Mereka butuh untuk menulis. Mereka butuh untuk baca Al-Quran. Mereka harus bagi waktu. Jadi para ulama itu, mereka punya 24 jam waktu sehari. Mereka itu bingung karena kurang. Harus dia bagi-bagi. Dia harus membagi antara waktu dia mengajar. Dia harus membagi antara waktu dia untuk belajar. Dia harus membagi antara waktu dia untuk istrinya, untuk anaknya, untuk santri-santrinya. Dia sendiri juga pengen belajar, pengen baca Al-Quran, pengen zikir. Sehingga kalau jenengan bertamu ke rumah ulama, ke rumah ustaz, ke rumah kiai, aja suwe-suwe. Buktinya ustaz itu ya mesem-mesem ustaz. Ya masa arep besengut ya orang member teman. Ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, kalau tamunya sudah lama, enggak pulang-pulang. Apa kata beliau?

0: ya apalagi gitu. Maksudnya ada hajat apalagi, wis rampung yang dang bali, kira-kira kayak gue. Tapi yang gak terucap kalimat tersebut, hanya pakai kalimat apa? Ya apalagi. Ya, seharusnya orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas itu seharusnya paham kalimat itulah kalimat apa? Pengusiran. Ya, kon bali lah intinya. Aja suwe-suwe. Kenapa? Bukannya mereka enggak suka menerima tamu, bukan. Karena mereka itu punya aktivitas. Sehingga kalau memang jenengan tahu ini ulama ini sesimpel mungkin, sesingkat mungkin urusannya apa? To the point. Ya. Kalaupun nun sewu ya. Saya pribadi kadang-kadang kalau ada orang konsultasi itu saya sukanya sambil berdiri. Ben apa? Ben aja kesuwen. Ya. Apa konsultasi apa? Tanya apa? Masalah apa? Bisa dijawab alhamdulillah. Enggak bisa dijawab wallahu a'lam. Selesai sudah. Habis ini masih ada kerjaan-kerjaan yang lain. Ya. Jadi jangan jenengan pikir ketika ada ustaz ulama ngajar, ngisi pengajian, ngisi taklim, itu mereka enggak perlu menyiapkan materi, perlu. Nah, menyiapkan materi untuk pengajian itu bisa lebih lama apanya? Menyiapkannya daripada menyampaikan. Jangan jenengan pikir kultum, napa kultum? Kuliah 7 menit, itu nyiapkannya 7 menit. Enggak. Kultum itu bisa nyiapkannya 70 menit. Untuk disampaikan berapa? 7 menit. Ya. Nek sedina kultum mapping pitu kepada. Ya. Jadi para ulama kita, mereka adalah orang yang sangat menghargai waktu. Sampai seperti yang tadi kita katakan Syekh As-Sa'di, apa kata beliau? Kalau saya bisa beli waktu kalian, niscaya aku akan beli waktu kalian. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli. Amat disayangkan ketika ada orang kekurangan waktu, ternyata ada orang yang kelebihan waktu. Ini para ulama kita, para ustaz, itu mereka kekurangan apa? Waktu. Sebagian orang kebalikannya apa? Kelebihan waktu. Buktinya apa? Buktinya itu sibuk dengan apa? Gadget bisa berjam-jam. Katanya apa? Membunuh waktu. Masya Allah, waktu bisa dipateni. Ya Allah, hari ini nih tanggal 1 Ramadan. Sudah berapa juz? Hari ini sudah berapa juz? Ya. Tadi waktu nelpon anak tadi di pondok. Siang. Dapat jatah nelpon sepekan sekali. 20 menit. Jadwal nelpon anak sepekan di pondok 20 menit. Kita iseng nanya, nak, setelah tanya macam-macam, nak, sudah berapa juz? Hari ini sudah berapa juz? Baru 5 juz, Bi. Berapa? Kulo kali jenengan pinter. Baru 5 juz. Ayo dong, masa kalah sama anak kecil? Ya. Masa kalah sama anak umur 11-12 tahun? Ya. Jadi, mulai sekarang jangan sampai kita membuang-buang waktu. Ini prolog Ini baru apa? Prolog. Besok insya Allah kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang medsos, menimbang-nimbang maslahat dan madharatnya, menimbang-nimbang manfaat dan bahayanya, menimbang-nimbang sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi jadwal kami, jadwal saya di sini, saya bisanya setengah jam, dari jam 5 sampai jam setengah 6. Jenengan yang sudah terlanjur di sini, maghrib masih sisa setengah jam, ngapain? Baca Quran. Ya, butuhnya ke apa? HP. Ya. Ada waktu setengah jam sampai apa? Maghrib. Minimal dapat berapa? Satu juz. Setengah jam kan satu juz paling. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi, serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fatih, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
0: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Penjelasan Kedudukan Doa. Ya sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali insyaallah taala bihamdillah biaulillah bihamdillah wahda bi'aunillah, kita kembali melanjutkan kajian tentang min hidayati surati al-fatihah, yaitu pelajaran-pelajaran berharga, petunjuk-petunjuk yang berharga yang bisa kita ambil dari surat al-fatihah. Petunjuk selanjutnya dalam masalah doa adalah bertawassul kepada Allah dengan hal-hal yang masyru', hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Itu adab yang keenam, tawassulud da'i ilallahi bil wasailil masyru'ati. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan di hari ini insyaallah ta'ala. Pak Sodik mungkin mau membaca. Silakan.
6: Bismillah. Qala mu'alif Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala fi kitabih min hidayat surat Al-Fatiha as-sadisu at-tawasulu ad-da'i ila Allah tabaraka wa ta'ala bil wasailil masru'ati. وهذا باب مهم وخطير في نفس الوقت وكثير من الناس يزل فيه بسبب سوء الفهم وعدم معرفة حقيقة تواصل المسروع ولهذا قال العلماء التواصل منه تواصل مسروع ومنه تواصل ممنوع.
5: بارك الله فيك. السادس yang keenam, تواصل الداعي إلى الله. Bertawassulnya da'i kepada Allah. Da'i itu artinya orang yang berdoa. Bertawassulnya seorang yang berdoa kepada Allah dengan wasail masyru'ah, dengan wasilah-wasilah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa namanya, perantara ya, hal-hal yang sekiranya bisa mendekatkan orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang masyru'ah, disyariatkan, yakni dibolehin. Wa khatirun fi nafsil waqti. Ini adalah satu bab yang penting, muhim, penting untuk dilaksanakan. Wa khatirun fi nafsil waqt, tapi pada waktu yang bersamaan dia itu khatir. Khatir itu apa? Mengkhawatirkan. Khatir ya, mengkhawatirkan. Ada sisi baiknya, yaitu ketika yang dilakukan adalah tawasul yang masyru'. Tapi kalau sampai terjerumus kepada tawasul yang tidak masyru', itu khatir, bahaya. Begitu. Maka harus hati-hati betul dalam bertawassul. Wa katsirun minan nas, banyak dari umat manusia itu yazilu fih, terpeleset ya, melakukan kesalahan dalam masalah tawassul. Bi sababil fahmi, dikarenakan kesalahpahaman. Wa adami ma'rifati haqiqati tawassulil masyru', dan dikarenakan dia tidak mengilmui, tidak tahu tentang apa itu tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua pintu kerusakan ya. Dua pintu kerusakan, su'ul faham dan adamu ma'rifat. Su'ul faham, salah faham, dan al-jahal ya, tidak tahu. Jadi kadang seorang itu melakukan kesalahan karena tidak tahu, tidak tahu sama sekali. Yang kedua adalah karena salah paham, dikiranya boleh padahal tidak boleh. Kalau yang pertama sama sekali tidak tahu. Kalau yang kedua sudah tahu tapi salah pengetahuan. Salah apa itu? Salah pengetahuan. Ya, salah paham. Ya. Jadi mambu ilmu tapi apa? Salah paham gitu. Ada sisi taunya tapi ternyata salah pengetahuannya. Baik, ini adalah dua pintu kesalahan ya, dua pintu kerusakan, su'ul fahmi dan adamul ilmi. Kalau dalam kesempatan lain ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu su'ul fahmi wa su'ul qasdi ya, su'ul fahmi dan su'ul qasdi. Su'ul fahmi, tidak punya ilmu atau salah ilmu. Yang kedua adalah su'ul qasdi, niatnya salah. Niatnya apa? Salah. Nanti mungkin Allah Ta'ala alam kalau saya tadi salah. Ini dua ini bersumber pada satu, yaitu su'ul faham, ya, pemahaman yang salah, ketidaktahuan. Nah, nanti ada su'ul qasdi, niatnya apa? Niatnya salah. Itu dua yang disebut oleh ulama dua sumber kerusakannya, su'ul fahmi dan su'ul qasdi. Adapun ini adalah salah satu dari dua itu. Allah Ta'ala a'lamu bi as-shawab. Walihada qala al-ulama, oleh sebab itu para ulama berkata, at-tawassulu, tawassul itu, minhu tawassulun masyru', ada yang merupakan tawassul masyru', yang disyariatkan. Wa minhu tawassulun mamnu', dan juga ada yang merupakan tawassul yang terlarang. Berarti tawassul ada dua jenis secara garis besar. Tawassul yang boleh, yang pertama. Yang kedua, tawassul yang terlarang, yang dilarang, tidak boleh. Baik, kita akan pelajari tawassul yang masyru', yang akan kita gunakan dalam doa-doa kita. Silakan.
6: Wa tawassulul masyru'u bi salasati umurin wa kulliha madkuratun fi suratil Fatihati. Al-ula,
5: ini pemahaman yang dakik, ya, fahmun dakik dari guru kita, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yang tentunya telah didahului oleh para guru beliau, ya. Dikatakan di sini bahwa tawassul masyru' dengan tiga perkara, semuanya disebutkan di dalam surat Fatihah. Sekali lagi, ini alhamdulillah kita bersyukur deh, mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala melalui ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mungkin kalau kita enggak belajar, enggak tahu sampai sedalam ini, ya. Bahwasanya di dalam Fatihah itu ada contoh apa? Contoh tawassul. Masya Allah. Baik, apa saja, silakan.
6: Al-ula, tawassulu ila Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa huwa a'damu ma yakunu. Qala Allah ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wa qala ta'ala, qulid'ullahi awid'ur rahman.
5: Qulid'ullaha
6: awid'ur rahman. Fahadhanil asma'ni fi suratil Fatihati wasilatun baina yadayhi lidu'ai. Walihada ja'a dhikru tawasuli ila Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi fi suratil Fatihati. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Fahadhihi wasilatun azimatun ja'at fil Qur'ani wa fi sunnatin.
5: Nama-nama Allah yang hanya disebutkan di dalam as-sunnah. Nah, jumlah nama Allah itu sudah Allah ketahui. Berapa jumlahnya? Nah, sudah Allah ketahui. Sudah Allah ketahui belum nama Allah? Allah tahu, tapi kita yang tidak tahu semuanya. Allah hanya memberikan beberapa nama untuk kita amalkan dan kita hafalkan. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa', barang siapa yang mengihsa' nama-nama tadi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ihsa' itu bagaimana? Ihsa' itu kumpulan dari menghafal, memahami, mengamalkan. Jadi kita jangan kalau terlalu bangga kalau cuma mengamalkan toh. Kemudian ngece pada yang dihafal toh. Kudune diamalke. Dan nanti soalnya yang menghafal juga akan mengatakan ngamalkan toh. Ya kudunya dihafalkan. Jadi ihsa itu mencakup itu tadi. Mencakup ya menghafalnya, ya memahami isinya, ya berusaha untuk mengamalkan hal-hal yang terkait dengan nama-nama tadi. Ini 99 nama yang Allah sediakan untuk di ihsa. Adapun Allah memiliki nama lebih dari itu. Di antaranya adalah nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan setiap namamu. Anzaltahu fi kitabik, yang kau turunkan di dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Awis ta'tsartahu fi ilmil ghaibil ladzi indak, atau kau kuasai sendiri ini dalam ilmu ghaib, atau nama-nama yang hanya engkau ketahui dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nama-nama yang dalam ilmu gaib. Ini kita enggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini menunjukkan bahwa nama Allah banyak sekali, hanya Allah yang tahu, dan alhamdulillah Allah berikan kita ilmu tentang 99 di antara nama-nama Allah untuk kita ihsa. Ya, untuk kita apa? Hafalkan, fahami, pelajari dan amalkan. Baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Waqala ta'ala qul ud'ullaha. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, aw ud'ur rahman, atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ini namanya lebih dari satu, tapi zatnya cuma satu. Ya. Maka dalam kaidah dikatakan ta'addudul asma layak tadi ta'addudu ad-dzat. Ya. Nama yang banyak itu tidak harus zatnya juga apa? Juga banyak. Tapi nama yang banyak itu menunjukkan kesempurnaan yang punya nama. Tapi kalau kita namanya banyak pun ya enggak menunjukkan apa? Kesempurnaan. Kenapa? Namanya penuh kekurangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, setiap nama menunjukkan kesempurnaan sifat. Jadi semakin banyak nama, semakin sempurna sifatnya. Kalau kita, nama kita banyak. Saya itu, nama kecil saya Doso Condro Susantoro. Gitu. Kemudian rotok gede didik jenenge Susanto Triantoro. Kemudian rotok gede dipanggil Zaid Susanto. Tapi dari kecil itu undangannya yo kacang, yo pencut. Enggak tahu kok bisa dipanggil ono kacang, ono pencut. Fa ta'addudul asma, banyaknya nama saya itu tidak menunjukkan apa? Tambah sempurnanya saya enggak. Kacang itu saya tahu, tapi kalau pencut saya enggak tahu. Kacang itu dalam. Nah, kalau itu mungkin ya, tapi bisa juga itu. Jadi betul. Jadi kenapa kok disebut kacang? Katanya, wih seneng banget sayur kacang. Berarti mungkin ya pincet karo kacang. Maka mungkin ada di antara antum, silakan. Engko ono sing jenenge tambahi jeneng oh jliteng lho. Jliteng iki bukan menambah kesempurnaan. Ustaz. Itu parabannya. Ala kulli hal pada makhluk tambahnya nama belum tentu menambah kesempurnaan, kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau namanya banyak. Ya, namanya banyak dan setiap nama menunjukkan kesempurnaan. Nah, ini saya sampaikan juga salah satu apa ya, petikan faedah dari sejarah. Nama beliau kan Muhammad. Ya. Supaya kita nanti nek di EC niku ora baperan. Dai itu jangan baperan ya. Baper kan baperan. Gampang apa? Sensi. Ya. Sensi ya baperan. Kita ini kalau bisa jangan baperan, jangan sensi. Nama nabi kita adalah Muhammad. Salah satu nama yang paling masyhur, Muhammad atau Ahmad. Nah, Muhammad itu artinya apa? Orang yang terpuji. Ya, terpuji. Dan betul-betul dia terpuji dari perbuatannya, ucapannya, semuanya terpuji. Fisiknya, Masya Allah alaih. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat, bukan suatu saat, kebiasaan sebagian orang Quraisy, terutama kaum wanita, itu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lewat, mereka teriak-teriak sambil ngece, mudhammamun abayna, mudhammamun abayna, mudhammam. Mudhammam itu lawan dari Muhammad. Jadi mereka menghina Nabi dengan sebutan mudhammam, orang yang tercela. Abaina, abaina itu dari kata aba. Aba itu apa? Enggan. Pokoknya enggak mau nerima ajaran. Jadi orang tercela, dia enggak mau, kita enggak mau terima ajarannya. Orang tercela, kita enggak mau terima ajarannya. Jadi kalau lewat itu begitu anu yel-yelnya. Di yel-yel sama wanita Quraisy. Enggak, saya lupa apakah ini ada namanya, tapi saya lupa namanya. Yang jelas ini tokoh wanita Quraisy. Jadi begitu. Jadi kalau lewat di yel-yel. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pendelik-pendelik. Lewat begitu saja. Kayak enggak dengar apa-apa. Sehingga ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau dihina, kenapa kau diam saja? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak nyebut nama saya kok. Orang tadi itu enggak nyebut nama saya. Lah terus lihat tadi itu mudhammam ya Rasulullah. Mudhammam itu tercela, saya Muhammad. Selesai kan? Ya itulah dai. Jadi dai kadang orang kerungu apa duduk langsung wih gitu. Wih. Enggak usah. Rasa baperan. Dai itu betul-betul ning yo nek dinasihati jangan dablek gitu-gitu juga. Namanya dai juga ada kesalahan. Ada orang menasihati harus tetap diterima gitu ya. Ojo mung ngajine pirang tahun maca kita pletat-pletot ngono kuwi, ya kan? Padahal kita saja yang ngajar sudah bertahun-tahun kalau ngaji dan baca masih apa? Pletat, pletot. Pasti ada salahnya. Begitu Allah taala alam bi. Ini sedikit faedah dari sirah berkaitan dengan nama. Nah, pada makhluk tambahnya nama tidak menambah apa? Kesempurnaan. Kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah Subhanahu wa taala, setiap nama Allah menunjukkan sifat yang sempurna. Yang pada intinya itu ya Allah itu tadi. Nama Allah itu sudah mencakup seluruh makna dalam Asmaul Husna. Makanya ada yang merojihkan pendapat bahwasanya Ismullahil A'zam itu ya diantaranya Allah. Makanya kalau berdoa itu kata nama Allah itu jangan dilewatkan. Contohnya bagaimana? Allahumma, ya Allah. Kalau kita diajarkan itu ya, kalau kita ajarkan kalau berdoa itu ketika menyebut nama Allah itu berarti sudah kita membayangkan seluruh kesempurnaan Allah sudah ada di dalam nama tersebut. Kita memohon kepada Allah dengan namanya yang paling sempurna. Jadi kalau kita itu Allah berarti kita sudah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya dan seterusnya. Itu fungsi kita berdoa dengan menyebut nama apa? Allah. Baik. Pembahasan Ismullahil A'zam tentu dalam masalah asma wa sifat. Cuma saya nukil di sini Ismul A'zam itu ada 14 pendapat. Ada 14 pendapat. Dan arjahul asma, nama yang paling kuat yang disebut dengan Ismullahil A'zam itu adalah Allah, kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga Syekh Muhammad dinukil oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin yang ada di dalam apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Kita lanjutkan. Fahadani lisman, dua nama ini yaitu nama Allah kemudian nama Ar-Rahman terdapat di dalam surat Fatihah. Wasilatun baina yaday du'a. Ini adalah sebuah wasilah tawassul sebelum berdoa. Diusapkan sebelum berdoa. Ini kulidullaha abitu Ar-Rahman. Ada dua nama itu Allah atau Ar-Rahman tersebut di dalam surat Al-Fatihah. Yang ini merupakan tawassul sebelum berdoa. Walihada ja'a dzikru tawassuli ila Allah. Oleh sebab itu ada tawassul kepada Allah bi asma'ihi wa sifatihi fi suratil Fatihah. Dengan nama Allah dan sifatnya di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu? Alhamdulillah rabbil alamin. Terpuji Allah. Ya. Kalau di dalam apa hadis disebutkan bahwa suratul Fatihah dinamakan as-salah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis qudsi, qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi as-salat itu antara hambaku, antara diriku dan hambaku dua bagian. As-salah artinya adalah surat Al-Fatihah. Qasam tu as-salah baini wa baina abdi kismain atau nisfain. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Fa idza qala abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, apabila berkata ar-rahman ar-rahim, maka Allah berfirman athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, Maka Allah berfirman, majadani abdi, hambaku telah menyanjungku, mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, untuk ini adalah untuk hambaku, hambaku akan mendapatkan sesuai yang dia minta. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku. Jadi surat Al-Fatihah itu 7 dibagi 2, berarti 3 pujian untuk Allah, 3 pujian, 3 hasil untuk hambanya. Yang tengah-tengah itu adalah baini wa baina abdi. Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu adalah sebagian itu merupakan ibadah untuk Allah, sebagian adalah untuk kepentingan hambanya. Jadi dia minta tapi dengan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Asyahid, yang jelas awal Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mengajari hambanya menyebut nama-nama Allah yang baik, yang husna. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya kalau, mohon maaf, ini menyamakan, bukan menyamakan, tapi membuat apa? Misal, walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi, tidak mungkin disamakan dengan permisalan yang kita apa? Yang kita buat. Walillahil mathalul a'la. Itu arti dari perkataan ulama ketika membuat contoh. Nadrib mithalan walillahil mathalul a'la. Kita buat contoh untuk mendekati mendekatkan pemahaman. Tapi Allah maha tinggi, sifat-sifat Allah maha tinggi, tidak bisa disamakan dengan permisalan yang kita apa? Kita buat. Seorang rakyat ketika menghadap atasannya, pasti dia akan mengatakan kata-kata yang baik terlebih dahulu sebelum mulai bicaranya. Kita menghadap bupati, kepada yang kami hormati, ya kan, enggak langsung Pak Bub, Pak Bub, Tim, Pak Tim, Pak Bu, Pak Bu, enggak. Tapi pada yang terhormat, yang kami hormati, nuwun sewu saderengipun, mohon maaf sebelumnya kami lancang menghadap panjenengan. Oh itu yo, kembali dengan kata-kata yang, kembali dengan kata-kata yang baik. Maka kita menghadap Allah, mau minta kepada Allah, tentu harusnya lebih dari itu. Kita puji Allah, di antaranya doa ini. Ya. Makanya kalau tidak bisa membuat mukadimah doa yang baik, ya pakai ini aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Baik, hadhihi wasilatun adzimatun ja'at fil Qur'an. Ini tawassul yang agung yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnat, yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah. Maksudnya wa fi sunnati nabi itu, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah juga dicontohkan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aidan fi surati al-Fatihah, dan juga ini langsung disebut di dalam surat Al-Fatihah, a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung di dalam apa? Al-Quran. Ini tawassul jenis apa? Pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tawassul jenis kedua. Asal

0: tawasulu ilallahi bi amalika salih bi ibadatika lahu wa ikhlasika wa i'timadika alaihi wa raja'ika minhu wa ubudiyatika lahu wa tafidhika amrika ilaihi wa tadaluli
1: wa tafwidhika
0: wa tafwidhika amrika ilaihi amruka ilaihi
1: amruka
0: amruka ilaihi wa tadalulika baina yadaihi wa hadha aidan wasilatun nafi'atun rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana fa ja'a dhikrun al imani wasilatun ila allahi jalla wa ala
1: wasilatan ilallahi jalla wa'ala. Yang kedua adalah tawassul kepada Allah, tawassul ilallah bi amalika salih, dengan amalmu yang saleh, dengan amal-amal kebaikanmu. Bi ibadatika lahu, dengan ibadahmu kepadanya. Wa ikhlasika, dengan keikhlasanmu kepadanya. Wa timadika alaih, dan dengan ketawakalanmu kepadanya. Waraja'ika minhu, dan dengan harapanmu kepadanya, kepada Allah. Wa ubudiyatika lahu, dengan peribadatanmu kepada Allah semata. Wa tafwidhaka amraka ilaihi, dan juga dengan kepasrahanmu dalam masalah urusan-urusanmu kepadanya. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Misalnya kalau doa dalam sebelum doa sebelum tidur ya. Fawwadtu amri wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Usrahkan ya Allah semua urusanku kepadamu. Ini nek aku isih duwe utang ya Allah, kemudian nyawaku dicabut, tak serahkan padamu. Gitu. Anak-anakku yang masih kecil ya Allah, yang masih aku berusaha didik, tak serahkan padamu. Istriku yang nanti akan aku tinggalkan, kalau kau cabut nyawaku ya Allah, kuserahkan padamu. Pekerjaanku demikian. Itu pentingnya doa tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika fawattu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu raghbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan seterusnya. Kita pasrahkan urusan kita hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu kisah. Ada satu keluarga ngontrak sebidang apartemen atau sebidang tanah, sebidang rumah. Kemudian yang punya rumah itu ingin berbuat curang. Yani mengatakan bahwa masa kontrakmu sudah apa? Habis. Jadi keluarga itu ditinggal mati oleh sang bapak. Meninggal. Perjanjian kontrak rumah itu adalah antara bapak yang meninggal dengan si pemilik rumah, nggak ada yang tahu. Tanda tangannya cuma di antara mereka berdua. Jadi surat perjanjiannya yang tahu ya yang punya rumah sama yang mati. Oh heboh, yang punya yang mati itu heboh karena ditagih, sudah habis masa kontrak kalian. Bingung mereka mau pindah kemana, mau bayar ya tambah lagi belum punya biaya. Akhirnya anaknya berapa orang itu semuanya mimpi, didatangi oleh bapaknya tentu dengan izin Allah. Oh, didatangi itu bukan bertaring itu, nah, itu mimpi horor itu ya kan, terpengaruh film horor. Didatangi dan mengatakan semuanya dengan mimpi yang sama, surat perjanjiannya ada di buku yang itu, di sampul. Jadi ada sampul diselempetkan di sini. Semuanya bangun setelah dapat mimpi, cerita. Saya mimpi ketemu bapak. Oh saya juga. Lah apa mimpimu? Begini begini. Lho kok bodoh? Akhirnya dibuka di halaman sampul ini. Siapa yang tahu? Buku pribadi. Di halaman sampul begini. Diselempetkan kayak kita kalau nyelempetkan apa itu? Hasil ulangan itu. Ya kan dulu itu pas SD. Diambil.

mengatakan mimpi. Amal soleh, ya, bertawasul dengan amal soleh. Jadi dengan peribadatan kita, dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah, wa tadhallulika baina yadayhi, dan merendahkan dirimu di hadapan Allah, hadza aidan wasilatun nafi'ah, ini semua adalah wasilah yang sangat bermanfaat. Dicontohkan di dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Ali Imran 193. Ini contoh tawassul dengan amal soleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar seruan hambamu untuk mengajak beriman, maka kami pun beriman. Ini amal soleh. Beriman adalah bentuk amal soleh. Fa amanna. Setelah dia bertawas menyebutkan keimanannya, diajari oleh Allah kita ini, maka kemudian kita menyebutkan Rabbana faghfir lana dzunubana. Dengan kami berwasilah kepada iman tadi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Faja'a dzikrul iman wasilatan ilallah. Di sini datang sebutan keimanan sebagai bentuk wasilah kepada Allah. Ini penting sekali. Dan dalam kondisi kepepet, terkadang kita mungkin bisa menggunakan amal soleh yang mungkin pernah kita lakukan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan pernah saya contohkan, ya, amal soleh itu kadang besar, kadang apa? Kelihatannya kecil. Yang dulu pernah saya contohkan, seorang ustadz cerita kepada saya tentang temannya. Berarti dia dari A1, dari sumber langsung ke teman saya, kemudian ke saya. Ya, temannya itu cerita ketemu, bahasanya dia udah lama nikah, sudah berapa? 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun, belum punya apa? Anak. Ya, kemudian suatu saat dia pergi umroh atau haji, kalau tidak salah. Haji, kemudian ketika sedang menunggu lift, dia melihat ada bapak-bapak tua kayak capek banget, tinggal-tinggal kebingungan. Kemudian ditanya, "Pak, ada apa? Ada yang bisa kami bantu?" "Ya, saya mau nyari kamar, saya bingung. Lantai berapa?" "Lantai 5. "Oh, ini Pak, naik lift," katanya. "Saya nggak bisa naik lift," katanya. "Oh," diajari, "udah gini, dimasukkan, udah tinggal dipencet." "Nggak tahu cara mencetnya. Setelah itu nanti beloknya kemana?" Kan bingung, kalau orang namanya nggak tahu, ya nggak tahu. Mungkin saya pernah melihat bapak-bapak itu di bandara itu berdiri di depan gudang. Sampingnya sini, apa namanya, WC, ya. Toiletnya itu di sampingnya. Di pintu masuk ke WC, biasanya ada gudang, apa? Gudang janitor namanya, janitor. Nah, itu beliau berdiri di depan pintu itu. "Pak, sedang apa, Pak?" Saya bilang, "Ngantri mau ke toilet, mau pipis," kata. Ngantrinya di depan janitor, mendengkleng gitu, diem lama sekali. "Oh, WC-nya sebelah sana, Pak." Jadi nggak tahu betul ya gimana. Orang ini juga akhirnya, "Ya sudah, saya antar," kata temannya teman saya. Ya, antar, naikkan lift, dipencetkan, diajari. Setelah itu diantar sampai kamar. Tiba hari Arafat, dia pun berdoa kepada Allah. Teman saya ini bertawassul dengan amal soleh dia yang mungkin kita anggap apa? Sepele. "Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan dengan bapak kemarin, ya, atau bapak tadi, betul-betul karena mengharapkan ridho-Mu, ya Allah, maka berilah aku keturunan." Ya. 2 minggu setelah pulang haji, bagaimana kisahnya saya tidak tahu, positif istrinya. Ya, istrinya positif hamil, ya, Masya Allah. Ya. Makanya kata

0: Kadang amal soleh kecil, tapi ternyata di sisi Allah sangat besar, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini iman, ini iman yang menjadi apa? Tawassul kepada Allah Ta'ala. Idan, lanjut sedikit lagi.
1: Idan tawassulu bil imani wa bil amali salih wa bi tauhidi wa bi mahabbati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bi ittiba'ihi. Hadhihi kulluha a'malun salihatun yatawassalu ila Allahi tabaraka wa ta'ala biha. Wa hadha madkuratun fi suratil fatihati fi qawlika qabla du'ai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay anta ya Allah wahdaka akhussuka bil isti'anati ihdini siratal mustaqim.
0: Fa antal an
1: tawassalta fi suratil fatihati binaw'aini minal wasaili. Tawassalta ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tawassalta ilallahi bi ibadatika lahu subhanahu wa ta'ala.
0: Barakallahu fiik, jazakumullah khairah. Idan, kalau begitu kesimpulannya, tawassul bil iman wa bil amali salih wa bit tauhid. Tawassul dengan iman, tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan tauhid, tawassul dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassul dengan mengikuti amalan yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi kulluha, ini semua adalah bentuk amal salihah, amal-amal soleh yang yutawassalu ilallahi tabaraka wa ta'ala biha, yang bisa digunakan untuk bertawassul kepada Allah. Ngujenggot ngikutin apa? Ya Allah, kalau kau tahu bahwa aku dalam memelihara jenggotku adalah karena apa? Mengikuti petunjuk Nabi-Mu, ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Misal begitu. Kayak sederhana ya, jenggot bendino cemantong. Tapi tergantung kepada niat. Ya, nyantole karena urung sempat ngerok. Apa karena memang dibiarkan. Ya, begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Amal soleh banyak-banyak. Ini semua bisa menjadi perkara-perkara yang digunakan untuk apa? Bertawassul. Hadza madzkurun fi suratil Fatihah. Dan ini semua disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ini tawassul dengan amal saleh. Fi qaulika qabla du'a, ketika kita mengucapkan sebelum doa ihdinas siratal mustaqim, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya apa? Anta ya Allah, hanya Engkau ya Allah, wahdak semata. Akhussuka bil ibadah, aku khususkan ibadahku untukmu. Wa akhussuka bil isti'anah, dan hanya kepadamu ya Allah, aku khususkan semua bentuk permintaan tolong. Oleh sebab itu ya Allah, ihdinis sirata al mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Fa antal an, maka engkau di sini berarti sudah tawassalta, melakukan apa? Tawassul. Fi suratil Fatihah, di dalam surat Fatihah, bi nau'ain minal wasail, dengan dua cara tawassul. Enggak sadar kita gitu ya selama ini gitu kan. Mungkin ya. Sebagian mungkin sudah tahu. Sebagian mungkin baru tahu atau baru ingat kembali. Tawassalta ilallah bi asma'ihi wa sifati, kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu dengan nama-nama dan sifatnya. Wa tawassalta ilallahi bi ibadatika lahu, dan yang kedua, kita bertawassul kepada Allah dengan peribadatan kita kepada Allah, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kita ingin doa kita lebih bernilai di hadapan Allah Ta'ala, dan kita tahu bahwasanya laisa akrama 'ala Allah ila du'a, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah ketimbang apa? doa, dan menambah kemuliaan doa adalah dengan bertawassul, yaitu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di awal doa, kemudian setelah itu diiringi dengan tawassul dengan amal saleh yang dicontohkan oleh Al-Qur'an ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya. Allah kabulkan hajat-hajat kebaikan kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan juga kaum muslimin. Allah kabulkan hajat-hajat kebaikan kita semuanya. Allahumma amin. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Fajazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: وعليكم
3: baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
4: Radio Mutiara Quran
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Hud.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: الحريق.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Al ataka haditsul junud fir'aun.

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
2: Tanya jawab.
3: Saya ibu hamil yang mempunyai hutang puasa tapi belum bisa membayar, dan ini masih menyusui. Apakah saya harus membayar fidyah? Niki kula genti takon. Wonten ibu hamil menyusui dereng saged nyaur utang poso. Nggih. Dan masih menyusui. Apakah saya harus membayar fidyah? Siam ingkang dipuntilar diijoli ngagem fidyah niku, niku khusus kagem siam sing ditinggalake karana mbobot lan menyusui. Lah menawi panjenengan riyen ninggalake siam niku karana haid, niku mboten pareng fidyah, kudu disaur wonten dinten sanesipun. Ananging dumateng ibu niki ingkang taken, nalika kala rumiyin nilarake siam niku karana mbobot utawi karana menyusui, ajrih mengke nek jabang bayine niku ketiban kacilakan, lah piyambakipun pareng bayar fidyah lan boten sah nyaur utang. Nggih, hukum dibolehkannya membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui ning poso niku karana hamil dan menyusui, nggih. Menawi panjenengan riyen ninggalke poso karana haid, nggih, kudu nyaur. Nek sing sakniki niki sekarang masih hamil dan menyusui, lah sing poso sakniki niki kena bayar fidyah. Ning nek poso sing riyen karana haid niku tetep kudunya nyaur wonten dinten sanesipun. Niki fatwanipun sahabat Ibnu Abbas, fatwanipun sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Sepirangan ulama wonten ingkang maringi fatwa ora senadyan hamil lan menyusui dhewe tetep kudu nyaur utang poso plus ditambah bayar fidyah. Wonten ulama sanesipun dawuh dhewe kudu nyaur utang poso ora kena bayar fidyah. Pamanggihipun Ibnu Abbas lan Ibnu Umar khusus kagem ibu-ibu hamil dan menyusui pareng ninggalke siam diganti fidyah tok sesuk mboten sah nyaur utang. Pamanggihipun sahabat kalih niki ngendikanipun Syekh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi, niku pinangka pamanggih ingkang sampun sumebar wonten satengahing para sahabat sanesipun. Ning mboten wonten setunggal sahabat kemawon ingkang membantah. Ateges terjadi ijma' sukuti, ijma' yang diam di kalangan para sahabat tentang bolehnya fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui. Wallahu taala a'lam bishawab.
2: Mutiara nasihat.
4: Orang dalam kisah ini ingin mengatakan kepada kita, Rasul enggak ngajarkan sholat sunat wudu. Bilal ngarang-ngarang. Siapa yang bilang seperti itu? Kecuali hanya ahlu bid'ah. Enggak ada ulama satupun, ulama ahli hadis yang mengatakan sholat sunat wudu itu karangan Bilal bin Rabah. Enggak ada. Apakah jika kita melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan sallallahu alaihi wasallam, apakah itu termasuk bid'ah? Terus bagaimana dengan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara trompa Bilal di dalam surga? Lalu Nabi berkata, "Wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan? Aku mendengar langkah trompamu di surga." Bilal menjawab, "Saya sholat setelah berwudu." Apakah amalan itu boleh kita lakukan atau hanya mencontoh Bilal saja? Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, para sahabat itu murid-murid langsung Rasulullah. Mereka ketika belajar dengan Rasulullah, belajar langsung, temu muka. Dan mereka tidak hanya belajarnya ketika bertemu di dalam kelas saja. Fahami kelas di sini maksudnya adalah masjid. Tapi kehidupan keseharian Rasulullah mereka saksikan. Dan mereka mengambil pelajaran dari seluruh kehidupan Rasul itu, tidak hanya di dalam masjid. Di setiap keadaan mereka perhatikan gerak-gerik Rasul, mereka lakukan seperti yang Rasulullah lakukan, mereka kerjakan seperti yang Rasulullah kerjakan. Fahami, itu adalah sifatnya para sahabat. Jadi kalau itu sifatnya para sahabat, suatu hal yang mustahil Rasul tidak ajarkan dia kerjakan. Hal yang mustahil. Karena sifat seluruh para sahabat itu taat dan patuh. Orang dalam kisah ini ingin mengatakan kepada kita, Rasul enggak ngajarkan sholat sunat wudhu. Bilal ngarang-ngarang. Siapa yang bilang seperti itu? Kecuali hanya ahlu bid'ah. Enggak ada ulama satupun, ulama ahli hadis yang mengatakan sholat sunat wudhu itu karangan Bilal bin Rabah. Enggak ada. Sholat sunat wudhu itu perintah Rasul. Rasul yang perintahkan. Cuman kelebihan Bilal, setiap wudhu sholat. Setiap wudhu sholat. Setiap wudhu sholat. Muda wa mahala sholatil wudhu, senantiasa melakukan sholat sunat wudhu. Tak ada wudhu kecuali ada sholat setelahnya. Itu yang tidak dikerjakan mayoritas orang. Hanya segelintir orang yang bisa mengerjakannya. Dan kelebihan itu yang ada pada Bilal, bukan Bilal ngarang-ngarang sholat sunat wudhu. Pahami dengan baik-baik. Dalam hadis yang sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman menyuruh budaknya mengambil air untuk berwudu. Lalu dia mengatakan, saya akan berwudu kepada kalian seperti apa saya melihat Rasul berwudu. Saksikan dari saya bagaimana wudu saya sekarang, karena wudu saya sekarang persis seperti yang saya lihat Rasul berwudu. Lalu Uthman bin Affan berwudu. Dia cuci tangannya 3 kali, kemudian dia kumur-kumur dan menarik air ke hidung, lalu mengeluarkan, dilakukan serentak 3 kali. Kalau kita kan sering dipisah-pisah, kumur-kumur, kumur-kumur dulu, cuci hidung dulu kan? Banyak manusia kaum muslimin seperti itu, yang dipraktekkan oleh Uthman bin Affan sekaligus. Jadi satu air ini sebagiannya diambil untuk kumur-kumur, sebagiannya ditarik ke hidung dan dikeluarkan. Istinsyak dan istinfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sebanyak 3 kali, kemudian tangan kirinya sebanyak 3 kali, kemudian mengambil air lalu menyapunya di kepala dari depan sampai belakang, ditarik lagi ke depan, langsung ke telinga 1 kali. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya 3 kali, lalu mencuci kaki kirinya 3 kali, yang lain semua dilakukan 3 kali 3 kali. Giliran bagian kepala disapu ke bagian belakang, ditarik ke depan, langsung ke telinga, hanya 1 kali. Lalu Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat Rasul berwuduk seperti ini. Setelah itu beliau berkata, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini lalu dia sholat 2 rakaat, maka akan diampunkan dosanya. Apa? Sholat apa itu yang 2 rakaat itu? Sholat wudhu. Aku mendengar Rasul mengatakan, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, akan diampuni dosanya. Jadi jangan kira bahwa sholat sunat wudhu itu karya Bilal. Gak benar itu yang dikatakan orang, itu karya Bilal. Para sahabat itu orang yang patuh dan taat. Kelebihan Bilal apa? Kelebihan Bilal tak ada wudu kecuali setelahnya sholat. Mudawamah alal wudu. Dan itu tidak dilakukan kecuali hanya segelintir orang. Gak mungkin seorang Bilal ngarang-ngarang sholat. Orang soleh di zaman kita sekarang saja, orang soleh di zaman kita sekarang aja gak akan berani ngarang-ngarang sholat. Orang-orang soleh, mudah-mudahan soleh ya. Apalagi Bilal bin Rabah yang hidup dari Mekah, bersama Nabi dari Mekah, menemani dakwah Nabi dari awal-awal dakwah. Bilal termasuk generasi pertama umat Islam. Bahkan dikatakan beliau orang yang pertama masuk Islam dari budak. Ada orang merdeka, ada budak. Orang merdeka yang paling pertama masuk Islam Abu Bakar. Budak yang pertama kali masuk Islam Bilal. Lihat kemuliaan Bilal, menemani dakwah Rasul dari awal dakwah. Bahkan dialah orang Islam pertama dari kalangan budak. Orang seperti Bilal itu ahli ilmu, orang saleh, enggak mungkin ngarang-ngarang salat. Jadi tidak benar bahwa salat sunat wudu itu adalah karya Bilal. Apa yang Bilal lakukan? Yang Bilal lakukan setiap wudhu dia sholat, setiap wudhu dia sholat, setiap wudhu dia sholat. Tak ada yang namanya wudhu kecuali dia sholat. Itu yang tidak dikerjakan kecuali oleh segelintir manusia. Dan Rasul mengakui, membenarkan, mengesahkan. Kalau seandainya tidak sah, maka Nabi akan mengatakan, betul Bilal, saya mengajarkan sholat sunat wudhu, tapi enggak boleh bermudawamah seperti ini, enggak boleh. Rasul akan katakan itu. Ternyata Rasul setuju, berarti boleh mudawamah. Senantiasa setiap wudu, wudu, setiap wudu salat, setiap wudu salat, setiap wudu salat, setiap wudu salat. Para sahabat itu murid-murid Rasul. Mereka gurunya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami Al-Qur'an, memahami hadis langsung dari Rasul. Dan terkadang mereka memahami salah, dibenarkan oleh Rasul. Wajar kan murid ada salah-salahnya, dibenarkan oleh Rasul. Namun apa yang mereka lakukan itu hukum dasarnya mereka ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat Isya bersama kaumnya, hayatnya panjang-panjang. Kenapa? Karena dia melihat Rasul sholat, dan terkadang Rasul ayatnya panjang-panjang juga. Maka beliau sholat di kaumnya pas sholat Isya panjang-panjang juga. Ada yang salah sholat Isya panjang? Gak ada yang salah secara hukum, karena memang Rasul pernah sholat panjang-panjang juga, sholat wajibnya. Pernah juga pendek-pendek. Namun sholat kita rata-rata pendek-pendek semua. Panjangnya yang mana? Kok ya sekali panjang-panjang gitu? Katanya ngikut Rasul kan? Jadi Mu'adz bin Jabal tahu secara hukum boleh panjang, boleh pendek. Itu diserahkan kepada imam. Akhirnya beliau sholat isyanya panjang-panjang, mengimami kaumnya. Ternyata ada orang yang tidak sanggup mengikuti panjang-panjangnya Mu'adz bin Jabal. Akhirnya ia batalkan sholat berjamaahnya, ia lanjutkan sendiri dan dia pulang. Secara hukum syariat ada yang salah dari yang dilakukan oleh Mu'adz? Kenapa? Dia belajar dari Rasul. Tapi ternyata itu salah, sehingga Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau manusia memberikan fitnah kepada manusia wahai Mu'adz? Kalau kalian sholat menjadi imam, perhatikan makmum kalian. Boleh jadi makmum kalian ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang punya hajat. Dan barang siapa di antara kalian yang sholat, hendaklah dia meringankan untuk makmumnya. Kalau dia sholat memimpin memimpin sholat, hendaklah dia ringankan makmumnya. Kalau dia ingat sholat sendiri, sholatlah sepanjang yang dia mau. Coba ditegur oleh Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal. Ternyata Mu'adz kurang cek dan recek siapa makmumnya. Rasul ketika memanjangkan, Rasul sudah takar siapa yang ada di belakang ini semuanya. Rasul kalau sholat, walaupun menghadap ke depan, Allah pertontonkan kepada Rasul apa yang terjadi di belakang saf sholat. Kata Nabi SAW, aku melihat kalian walaupun dari belakang aku. Gimana caranya? Hanya Allah yang, hanya Rasul yang tahu. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menunjukkan kepada Rasul bagaimana keadaan saf para sahabat di belakang walau Rasul melihat depan. Ternyata salah. Salahnya Mu'adz bin Jabal, salah dalam praktek yang hukum asalnya benar. Paham gak ya? Hukum asalnya benar.

0: Dan orang yang punya argumentasi seperti ini karena rajin nonton YouTube, dapatnya di YouTube itu. Kalau orang biasa yang jarang belajar ilmu agama di pesantren, gak akan tahu ini argumentasi seperti ini. Tapi biasanya karena rajin nonton YouTube, karena di YouTube itu disuguhkan yang benar dan yang salah. Dan ini termasuk yang salah yang disuguhkan di YouTube itu. Berargumentasi bolehnya bid'ah dengan sholat sunat wudhunya Bilal. La haula wa la quwata illa billah. Dan mereka yang menyebarkannya untuk membolehkan bid'ah bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Karena bid'ah itu dilarang oleh Nabi. Nabi yang melarangnya, bukan ustaz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian, jauhi kalimatnya, jauhi. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru. Semua hal yang baru itu bid'ah, semua bid'ah itu sesat dan semua sesat itu di neraka. Nabi yang katakan, bukan ustaz. Sabda Rasul. Kembali kepada materi kita tadi. Kalau sudah Rasul yang mengatakan, apa kita katakan? Sami'na wa ata'na. Nah.
1: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh. Soleh.
2: Kisah indah orang soleh, Abu Kilabah. Abu Ibrahim bercerita, suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana, kutemukan sebuah kemah lawas. Kuperhatikan kemah tersebut. Dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ternyata orang ini kedua tangannya buntung, matanya buta, dan sebatang kara tanpa sanak saudara. Kulihat bibirnya komat kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku mendekat untuk mendengar ucapannya. Ternyata ia mengulang kalimat-kalimat berikut. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Aku heran mendengar ucapannya, lalu ku perhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Ku perhatikan kondisinya sambil mencari, adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya dan ia merasakan kehadiranku. Ia lalu bertanya, siapa? Siapa? Assalamualaikum, aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini, jawabku. Tapi kamu sendiri siapa? Tanyaku. Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu? Lanjutku. Aku seorang yang sakit, semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal, jawabnya. Namun, ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu, sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya, dan sebatang kara, ucapku. Aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu permintaan kepadamu, maukah kamu mengabulkannya, tanyanya. Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu, kataku. Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Betul, jawabku. Lalu katanya, berapa banyak orang yang gila? Banyak juga, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia, jawabnya. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar, katanya. Banyak juga, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan

0: keinginanku?" tanyanya. "Iya, benar," jawabku. "Lantas, berapa banyak orang yang bisu tidak bisa berbicara?" tanyanya. "Wah, banyak itu," jawabku. "Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut," jawabnya. "Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku?" tanyanya. "Iya, benar," jawabku. Lalu katanya, "Padahal, berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib, dan sebagainya, dan mereka juga sakit, mereka merugi di dunia dan di akhirat, banyak sekali," jawabku. "Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut," katanya. Pak tua terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu, dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya, dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Betapa banyak pesakitan selain beliau, yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi, bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka, padahal pahala tersebut demikian besar. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh, hingga akhirnya khayalanku terputus saat Pak Tua mengatakan, "Bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya?" "Iya, apa permintaanmu?" kataku. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak, seraya menahan tangis. Ia berkata, "Tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang beriku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam, ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya." Maka kutanya ciri-ciri anak tersebut dan ia menyebutkannya, maka aku berjanji akan mencarikan bocah tersebut untuknya. Aku pun meninggalkannya dan tak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Aku tak tahu harus memulai dari arah mana. Namun, tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendekati bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala aku datangi lokasi tersebut, ternyata si bocah telah tewas dengan badan terpotong-potong. Rupanya, seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib si bocah. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah aku tinggalkan Pak Tua menghadapi nasibnya sendirian, ataukah aku datangi dia dan kukabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Maka ketemui Pak Tua itu dan ia masih dalam kondisi memprihatinkan seperti saat ku tinggalkan. Ku ucapkan salam kepadanya dan Pak Tua yang malang ini demikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku dengan bertanya, "Di mana si bocah?" Namun kataku, "Jawablah terlebih dahulu, siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihi salam?" "Tentu Ayub alaihi salam lebih dicintai Allah," jawabnya. "Lantas, siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya?" tanyaku kembali. "Tentu Ayub," jawabnya. "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya," jawabku. Maka Pak Tua pun tersedak-sedak, seraya berkata, "La ilaha illallah," dan aku pun berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun, sedakannya semakin keras hingga aku mulai menalkin kalimat syahadat kepadanya, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku, lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurus jenazahnya. Maka aku dapati ada 3 orang yang mengendarai unta. Mereka nampaknya adalah para musafir. Maka aku panggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Kukatakan, maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani dan menguburkannya? Iya, jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat pak tua untuk memindahkannya. Namun ketika menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, Abu Kilabah! Abu Kilabah! Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi, waktu silih berganti, dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya, aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Maka jawabnya, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga sebaik-baik tempat kembali.
1: Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Thiqat dengan penyesuaian. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jabatan dan tunjangan ana dicabut. Ana muhasabah ini terjadi karena dosa ana dan meyakini hal ini tanda Allah sayang. Alhamdulillah dengan jabatan hilang, ana bisa banyak ibadah termasuk kajian. Apa salah kalau kesempatan ibadah tersebut ana anggap ini adalah rizki terbesar bukan lagi hanya materi? Jawabannya iya jemaah. Iya. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan rizki kepada hambanya yang melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kalau misalnya Allah tutup jalan rizki kita atau salah satu jalan rizki kita dan kita bersabar, kemudian kita berusaha dengan jalan lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rizki kita dari jalan yang lain. Ya. Jangan sampai kita goyah ya dari jalan kebaikan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan dia menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dan ini banyak ya dirasakan oleh orang-orang. Ustaz, saya melakukan ini karena kalau tidak seperti ini saya tidak punya harta. Saya punya tanggungan. Maka saya harus melakukan ini. Ini perintah syaitan, wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Dengan kita tetap teguh di atas kebaikan dan tetap berusaha untuk mencari rizki dari jalan yang dihalalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, walhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ketika kita ingin membeli sebuah produk, tentu kita menginginkan produk yang berkualitas, orisinal, dan terjamin kualitasnya. Begitu pula ketika ingin membeli madu misalkan, tentu saja kita berusaha mencari madu yang asli, yang murni, tanpa ada bahan campuran atau olahan. Nah, begitu pula kiranya ketika kita ingin meraih status sebagai seorang hamba Allah yang hakiki, ingin mendapatkan ibadah yang murni

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Kelompok Qadariyah itu apakah termasuk tarekat Ustaz?
3: Bukan tarekat Qadariyah yang kita kenal itu. Enggak. Itu nama itu kebetulan sama, Pak. Tarekat Qadariyah. Kalau itu sufi, Pak. Sufi tapi Qadariyah ini tarekat-tarekat itu. Nah, berkenaan dengan sufi, saya enggak bahas tarekat Qadariyah ya, saya enggak bahas itu loh ya ini. Biar enggak dikait-kaitkan sama itu beda, saya enggak bahas itu. Kelompok sufi yang ekstrim itu punya pikiran ibadah itu enggak boleh niatnya cari surga. Orang sufi kan nyeleneh loh. Ibadah kok ngelek surga. Ibadahmu lo gak ikhlas. Ibadah itu karena cinta, karena cari ridhonya Allah. Masa mlebu surga, mlebu neraka gak penting. Sing penting dapat ridhonya. Kan ngono, pikiran sufi yang ekstrim kan ngono. Ya, ini enggak benar. Nabi itu orang yang paling ikhlas, ngajari kita minta surga. Orang itu kalau meminta berarti melakukan dua pahala. Berarti melakukan dua ibadah. Saya ulangi ya. Orang itu kalau berdoa minta kepada Allah itu dia melakukan dua ibadah. Ibadah pertama dia merendahkan dirinya, memperkecil dirinya. Dan yang nomor dua dia mengagungkan Allah. Ya inilah penghambaan yang gak dimaui oleh orang-orang. Ibadah kok cari surga,

0: kayak pedagang untung rugi. Memang Allah ngomong ngono kok. Allah membeli amal-amalnya orang yang beriman. Lah barang dagangannya Allah itu mahal, apa itu? Surga. Cuman pemiliknya itu Maha Pemurah. Nek amal-amale dhewek ngono gak nutut kanggo tuku surga. Mahal. Silatullah ghalia. Dagangannya Allah itu mahal. Tapi pemiliknya pemurah, welas. Amalan iki sak ana wis gak apa-apa wis tak kei wis. Gak mentoloh nyawang gitu ya. Karena welas asihnya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi boleh sama minta surga. Karena permohonanmu minta surga itu berarti kamu menghamba. Berarti kamu butuh memohon karena Allah yang punya. Ya. Justru man lam yad Allah yaghdab alaihi. Allah murka kalau ada hamba yang enggak minta kepadanya. Allah itu murka, Pak. Jadi wong enggak ndonga itu tidak sekedar enggak dapat apa-apa. Tapi oleh dosa. Wis aku sugih kok, Ustaz. Aku omahku gede, mobilku mewah, bojoku ayu, papat pisan. Wis aku enggak butuh apa-apa, Ustaz. Aku gak butuh apa-apa, aku gak ndonga. Kalau apa-apa ya Ustaz, aku cukup ini. Loh, awakmu gak ndonga itu bukan kamu gak dapat apa-apa, tapi kamu dapat apa? Dosa. Jadi gak ndonga itu oleh dosa. Man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang gak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sombong, rumoso cukup. Ya, minta apa? Minta dijauhkan dari neraka. Ya boleh juga. Kata orang sufi, ibadah kok karena wedi tekan neraka. Kaya arek cilik ae. Kelakoni sesuatu karena wedi dijiwir mae, kan gitu kan? Bapake. Ibadah kok takut neraka, kayak ibadahnya para budak aja. Kita katakan memang kita ini budak kok. Abdullah, apa abdud? Apanya abed? Apanya abed? Hamba Allah. Kita ini sahayanya Allah kita ini. Kita ini adalah budak-budaknya Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Makanya para ulama menjelaskan pilar ibadah itu ada tiga. Hub, cinta, roja, berharap. Dan nomor tiga apa? Khauf. Orang yang ibadah dalam hatinya ada, harus ada tiga ini. Cinta, harap, dan khauf.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Adab ini atau bab ini nomor 51 ada di halaman 116. Adab atau judul dari bab ini adalah Adabul Walidi Wabirruhu Liwaladihi. Adab bapak, adab orang tua, dan kewajiban orang tua untuk berbakti kepada anaknya. Selama ini kita seringnya mendengar apa? Anak berbakti kepada orang tua. Ternyata di sini judulnya siapa? Orang tua berbakti kepada anaknya. Dan ini menarik sekaligus unik, karena ketika berbicara birrul walidain itu lebih identik anak dituntut berbakti kepada orang tua. Ternyata orang tua juga dituntut untuk berbakti kepada anaknya. Bahkan sebelum anak dituntut berbakti kepada orang tuanya, harus orang tuanya dulu berbakti kepada anaknya.

Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 92. Dan ini adalah asar dari Numair ibnu Aus. Siapa? Numair. Ya, ada Umair, ada apa? Numair. Ini namanya Numair. Numair bin Aus beliau berkata, kanu yaqulun. Para ulama dahulu mereka biasa mengucapkan statement berikut ini. As-salahu minallah. Anak soleh atau tidak soleh itu tergantung kehendak Allah. Anak apa? Soleh atau tidak soleh itu tergantung kehendak Allah. Wal adabu minal abai. Tapi orang tua punya kewajiban untuk menanamkan adab. Di dalam asar ini ada usaha, ada hasil. Orang tua wajib berusaha. Apa usahanya? Menanamkan adab. Hasilnya, anak itu jadi soleh atau tidak soleh, itu kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga mungkin saja ada orang tua yang siang malam bekerja keras, berupaya sekuat tenaga untuk mendidik anaknya. Tapi ternyata anaknya tidak soleh. Contohnya sini. Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya soleh apa enggak? Enggak soleh. Boro-boro soleh. Wong meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak beriman. Kira-kira Nabi Nuh itu upaya untuk menasihati anaknya maksimal apa enggak? Super. Bukan maksimal lagi. Super maksimal. Wong beliau itu menghabiskan umur berapa tahun untuk berdakwah? 950 tahun. Coba bayangkan, menasehati anaknya, orang lain, masyarakatnya berapa? 950 tahun. Lailan wa naharo, siang malam. Tapi ternyata hasilnya anaknya sendiri gak mau beriman kepada Allah SWT. Nek Nabi Nuh kaya gue apa mending nyong sedih. Apa yang disampaikan di dalam ayat tadi, Nabi Nuh itu anaknya tidak beriman, itu bukan untuk gembosi kita, bukan, tapi agar kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Siang malam kita menasihati anak kita. Kalau Allah tidak berkehendak anak kita soleh, gak akan jadi anak soleh. Maka jangan terlalu mengandalkan usaha, karena hasil itu tergantung apa yang ditakdirkan oleh siapa? Allah. Maka selain berusaha, berdoalah kepada Allah. Minta sama Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku sholih-sholihah. Bocah kon sholat angel banget. Digugah angel banget. Kayak siapa? Kayak Ramane ya. Anaknya dibangunin susah banget. Ya buah kalau jatuh kan gak jauh-jauh dari pohonnya.
Ternyata dulu bapaknya juga sama kayak gitu. Kalau kita, ya Allah, ini anak diajak sholat kok susah banget. Setelah kita berusaha maksimal, angkat dua tangan kita, panjatkan doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi ja'alni apa? Muqimas salati. Terus? Wa min zurriyati. Terus? Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikanlah aku, bapaknya dulu dan ibunya, muqimas salati, orang-orang yang menegakkan salat. Jadi diawali dari siapa dulu? Orang tuanya dulu. Yeah. Ya Allah, jadikanlah aku, ayah dan ibu, bapak dan ibu, termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Baru kemudian apa? Wa min dzurriyyati. Begitu pula keturunanku ya Allah, anakku yang laki-laki maupun yang perempuan. Aku juga pengen anak-anakku termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Minta sama Allah SWT. Karena yang berkuasa untuk menggerakkan hati anak-anak kita, yang membuat dia bisa seneng sholat, membuat dia cinta masjid, itu siapa? Allah SWT. Karena hati seluruh manusia itu di tangan Allah SWT, bukan di tangan kita. Kemudian kita tutup doanya apa? Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, kabulkanlah doaku, kabulkanlah doaku. Ulang, ulang, ulang terus seperti itu, selain ngajak sholat. Jadi bukan kemudian setelah Rabbi ja'alni muqimash sholati ngono turu yang ngono, orang memecit yang ngono. Enggak. Usaha iya, doa juga iya. Ini kira-kira makna dari apa yang disampaikan oleh Numair Ibnu Aus. Kesolehan anak itu tergantung takdir dari siapa? Allah. Tapi orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Mendidik anak itulah baktinya orang tua kepada siapa? Anak. Jadi kalau kita pengen anak kita berbakti kepada kita, maka kita sebagai orang tua harus mendidik dengan baik dan apa tadi? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bersua kembali. Masih dengan saya, Johan Saputra Halim. Epic story kita kali ini melanjutkan epic story sebelumnya tentang Yusha bin Nun. Apa yang terjadi sepeninggal beliau? Dan fokus kisah kita adalah tentang seorang pemuda yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Para ahli sejarah menyebutkan pemuda ini dulunya adalah seorang penggembala yang kemudian Allah berikan kepadanya dua kemuliaan, kerajaan dan kenabian. Ini adalah sebuah kisah tentang laki-laki pertama yang mengumpulkan dua status kemuliaan. Dia seorang raja sekaligus dia seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Setelah Yusha bin Nun alaihi salam berhasil memimpin Bani Israel untuk memasuki Palestina, membebaskan Palestina dari al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan kejam, maka tinggallah Bani Israel di situ, di negeri yang telah dijanjikan untuk mereka, negeri yang diberkahi. Mereka tinggal dengan kehidupan yang aman, tenteram dan sentosa. Demikianlah sunnatullah pada suatu kaum yang mentaati Allah dan Rasulnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Yusha bin Nun. Generasi berganti generasi kembali merebak kejahilan dan kebodohan tentang agama Allah di tengah-tengah Bani Israel. Mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka kembali bermaksiat, bahkan kembali melakukan kekufuran, kembali melakukan kezaliman dan perbuatan keji lainnya. Dan sunnatullah pula, ketika suatu kaum berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengingatkan mereka, Allah akan memberikan teguran kepada mereka, Allah akan menimpakan bala dan ujian kepada mereka. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu kaum yang bengis, yang membantai mereka, Bani Israel, mengusir mereka dari Palestina, membunuh laki-laki mereka dan menawan wanita-wanita mereka. Sungguh sangat memilukan apa yang terjadi. Sampai-sampai dikisahkan peti kayu yang menjadi kebanggaan mereka, simbol jati diri mereka, peti kayu yang di dalamnya berisi sebagian ya gulungan-gulungan Taurat yang berisi peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Harun, pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, bahkan disebutkan di situ terdapat tongkat Nabi Musa yang dengannya ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia membelah lautan dengan tongkat tersebut. Peti tersebut dirampas oleh kaum yang membantai mereka. Kembalilah Bani Israel menjadi bangsa yang jatuh, hina, kehilangan jati diri, dan mereka merasa harus mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka. Allah kemudian mengangkat seorang nabi yang baru untuk Bani Israel. Dia bernama Samuel. Dalam sebagian referensi kitab-kitab terdahulu disebutkan dia bernama Samuel. Ada yang mengatakan dia bernama Syam'un, wallahu ta'ala alam, namun yang masyhur dia bernama Samuel. Maka para pemimpin Bani Israel, para pembesar Bani Israel mendatangi nabi mereka Samuel. Mereka berkeluh kesah, kita perlu untuk mengembalikan kejayaan kita, untuk melawan orang-orang yang zalim, kita perlu merebut kembali tabut, peti kayu yang dirampas, yang hilang. Itu kata mereka. Dan permintaan mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-246. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Rasul, kisah tentang para pemuka Bani Israel sepeninggal Nabi Musa AS? Jadi kisah ini terjadi sepeninggal Nabi Musa AS, bahkan para ahli sejarah menyebutkan sepeninggal Yusha bin Nun. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mereka meminta kepada nabi mereka agar mengangkat seorang raja untuk mereka yang akan mempersatukan mereka dan memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang raja yang mana mereka akan bersatu di bawah kepemimpinan raja tersebut dan mereka akan berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh mereka. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nabi yang dimaksudkan ini adalah Nabi Samuel. Samuel alaihissalam berkata kepada mereka, "Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu?" Jangan-jangan ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan raja untuk kalian untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru kalian tidak mau berperang saat raja itu muncul untuk kalian. Mereka para pembesar Bani Israel itu menjawab nabi mereka sendiri. Mereka mengatakan, "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina." Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah untuk melawan musuh-musuh kami? Sementara gara-gara mereka, musuh-musuh kami tersebut, kami terusir dari kampung halaman kami, anak-anak kami terbunuh, anak-anak kami ada yang ditawan dan seterusnya. Pastilah kami akan berjihad di jalan Allah di bawah kepemimpinan raja tersebut jika memang benar nantinya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kami seorang raja. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Dan manakala perang itu telah diwajibkan atas mereka, tiba-tiba mereka berpaling kecuali sebagian kecil saja dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian apa jawaban nabi mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi Samuel alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilihkan untuk Bani Israel seorang raja yang akan memimpin mereka. Dan benar saja Allah mengabulkannya. Sebutkan di ayat yang ke-247 masih dalam surat Al-Baqarah, "Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Dan nabi mereka yaitu Samuel alaihi salam berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut untuk menjadi raja bagi kalian." Tiba-tiba para pemuka Bani Israel itu mengatakan, "Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Bagaimana mungkin Talut yang jadi raja bagi kami? Kami lebih berhak untuk jadi raja. Dia si Talut, dia bukan orang kaya. Dia tidak memiliki banyak harta. Lihat standarnya. Orang-orang Bani Israel itu melulu materi dan kekayaan. Yang paling hebat bagi mereka adalah orang yang paling kaya. Maka nabi mereka Samuel alaihi salam menjawab mereka, "Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism." Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia, Talut, untuk jadi raja bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan si Talut ini dengan dua keistimewaan. Yang pertama adalah kekuatan ilmu, dan ini yang paling penting. Dan yang kedua adalah kekuatan fisik, dalam artian kekuasaan untuk mewujudkan apa yang harusnya diwujudkan untuk mengatur Bani Israel. Dan dua kekuatan ini adalah syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang hebat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha', wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas anugerahnya dan Dia Maha mengetahui. Kemudian demi meyakinkan Bani Israel, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Samuel mendatangkan bukti. Dan ini disebutkan di ayat yang ke-248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikatu. Nabi mereka Samuel alaihi salam berkata kepada mereka, tanda yang membuktikan bahwasanya benar-benar Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian wahai Bani Israel, tandanya adalah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan peti kayu sunduk yaitu tabut yang di dalamnya terdapat sakinah. Sakinah yaitu sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kokoh hati orang-orang yang ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Peti kayu yang di dalamnya terdapat peninggalan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, seperti lembaran-lembaran Taurat, kemudian disebutkan di situ juga ada tongkat Nabi Musa alaihi wassalam dan peninggalan berupa pakaian Nabi Musa dan Harun alaihi salam, yang dulunya tabut ini dirampas oleh musuh-musuh Bani Israel, dan peti tersebut ini akan dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat, disebutkan dalam Israiliyat, malaikat dari langit ya membawa tabut tersebut, dan itu disaksikan oleh Bani Israel dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah bukti yang Allah datangkan bahwasanya benar-benar Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Itu sebabnya di akhir ayat ini Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada kejadian tersebut terdapat bukti dan tanda-tanda bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ketika itu datang, maka barulah mereka percaya dan yakin bahwasanya benar-benar Talut raja yang dipilih untuk mereka. Akhirnya mereka bersatu. Setelah Talut resmi menjadi raja dan Bani Israel bersatu di bawah bendera kekuasaannya, disitulah kemudian Talut mulai mengatur Bani Israel, mempersiapkan pasukannya untuk melawan musuh mereka yang telah menzalimi mereka. Pasukan perang disiapkan oleh Talut untuk melawan Jalut, musuh mereka yang selama ini telah membantai mereka dan menawan anak-anak mereka. Ketika Talut keluar bersama pasukannya, Al-Quran menyebutkan Talut memperingatkan pasukannya bahwasanya akan ada ujian bagi kalian. Seperti apa ujiannya? Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-249. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Maka ketika Talut membawa pasukannya, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum dari sungai tersebut, dia bukan golonganku, dia bukan bagian dari pasukanku, dia tidak layak masuk ke dalam pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut, maka dia bagian dari pasukanku, dia adalah pengikutku, dia layak untuk menjadi bagian dari diriku. Jadi bentuk ujiannya adalah ketika pasukan tersebut dalam kondisi haus, mereka melewati sebuah sungai, mereka diuji untuk tidak minum di sungai tersebut, kecuali hanya minum seciduk saja dengan tangan mereka. Hanya itu yang diperbolehkan. Selebihnya tidak boleh. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka ketika ribuan pasukan Talut ini mendapati sungai tersebut, hampir semua di antara mereka minum berlebihan. Mereka tidak lulus ujian, kecuali segelintir orang yang bertakwa dan bersabar saja dan yakin akan perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya dari ribuan pasukan tersebut yang bisa bersabar menahan ujian tersebut hanya beberapa ratus orang. Disebutkan jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, 311 orang. Bayangkan, dari ribuan yang lulus ujian hanya 311 orang. Dan 311 orang ini akan menghadapi ribuan pasukan Jalut. Di atas kertas mereka pasti kalah karena jumlah mereka sedikit. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan pasukan Allah Subhanahu wa taala sekalipun jumlah mereka sedikit. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Kemudian ketika Talut dan orang-orang yang beriman yang setia bersama dengan Talut di atas kesabaran dan ketakwaan, mereka menyeberangi sungai tersebut. Dan tatkala mereka melihat ribuan pasukan Jalut, mereka mengatakan, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Sungguh kita tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menghadapi pasukan Jalut yang begitu banyak dengan artileri dan perlengkapan militer mereka yang begitu lengkap. Mustahil kita bisa menang kalau seperti ini, kata mereka. Namun ada sebagian di antara mereka yang yakin kepada Allah, yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan yang lebih kecil mampu mengalahkan pasukan yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Akhirnya segelintir pasukan yang tersisa tetap maju melawan Jalut di bawah komando sang raja, yaitu Talut. Di ayat yang ke-250 masih dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang peperangan yang terjadi. Walamma barazu li Jalut wa junudihi. Dan ketika mereka maju menghadapi Jalut dan bala tentaranya, Disitulah mereka berdoa dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Mereka mengatakan, "Qalu Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kokohkanlah langkah dan pijakan kaki kami dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Demikianlah karakter khas orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah pede dengan kekuatan mereka pribadi. Mereka menggantungkan segala kekuatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mereka memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini jika Allah telah menurunkan pertolongannya, maka tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini yang bisa mengalahkan mereka karena Allah bersama mereka. Ketika pertempuran tengah berkecamuk, disinilah muncul seorang pemuda yang saleh. Dia bernama Daud. Ketika itu, dia belum menjadi seorang nabi dan kelak dia akan menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan bahkan menyebut namanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-251. Fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan mereka dengan izin Allah mampu mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Dan seorang pemuda yang bernama Daud, dia berhasil membunuh Jalut, pemimpin mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Daud kerajaan dan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu, mengajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Bagaimana cara Daud sukses menumbangkan Jalut, seorang pemimpin yang bengis, yang terkenal akan kekuatan dan kehebatannya di medan perang. Ada banyak versi yang menyebutkan tentang cara Daud berhasil membunuh Jalut. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan beberapa riwayat Israiliyat. Konon Daud alaihissalam dulunya adalah seorang pemuda penggembala kambing yang sering kali menggunakan ketapel untuk melindungi kambing-kambingnya dari terkaman serigala. Dia mahir menggunakan ketapel tersebut. Nah, ketapel inilah yang dia gunakan untuk melempari Jalut dengan batu. Daud tidak langsung berduel dengan Jalut, namun dia mengambil 5 buah batu, dia taruh di ketapelnya, kemudian dia putar-putar di atas kepalanya, kemudian dia lemparkan dan itu semua mengenai Jalut sehingga Jalut terkapar. Barulah kemudian Daud membunuhnya. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Qasasul Anbiya. Setelah Jalut tewas, maka pasukan Jalut kocar-kacir. Mereka kehilangan kekuatannya, mereka kebingungan seperti ayam yang kehilangan induknya. Dan disitulah baru kemudian pasukan Talut bisa mengalahkan ribuan pasukan Jalut. Dan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui seorang pemuda penggembala kambing yang bernama Daud. Talut mewariskan kerajaannya kepada Daud dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah, menurunkan wahyu kepada Daud dan menjadikannya seorang nabi. Jadilah Daud laki-laki pertama yang mengumpulkan 2 kemuliaan, kemuliaan sebagai seorang raja sekaligus nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Kisah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 12 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Berobat dengan Habatus Sauda, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qurani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخوة sekalian, الحمد لله, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis anjuran untuk berobat dan macam-macam berobat. Dan orang kalau ditawari mau berobat pakai apa, lebih mending tidak berobat karena tidak usah sakit. Ya. Saya kemarin sempat datang ke sebuah rumah sakit, ada tulisan poli eksekutif. Ana lihat enggak usah eksekutif sudah, enggak usah masuk di situ gitu. Dan memang orang kalaupun disediakan fasilitas top, mobil yang paling mahal, tapi ambulan, ya, tidak pengen. Ya. Dan kita baru sadar bahwa ternyata sehat itu mahal sekali. Ya, orang cuman tek, kasih resep segini. Kita tidak berbicara tentang resepnya. Kalau resep itu urusan lain. Tetapi memang obatnya. Anggap ada obat yang dipandang itu yang paling manusiawi, tapi kalau tidak minum obat itu sakit. Ini namanya sakit, harus berobat. Kalau tidak, masalahnya memang orang yang sabar dengan penyakit insya Allah dapat pahala. Kita sering dengar itu, ma yusibul muslima min nasabin wala wasab, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan rasa payah atau sakit lalu dia sabar, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan hapuskan dosanya. Tapi kalau tidak sabar gimana? Bisa nambah dosa. Orang seringkali tidak terima dengan takdir Allah ketika sakit. Padahal Allah itu adilnya bukan adil lagi, tapi sudah sayang banget. Orang umur 50 tahun, ya, Allah tidak bikin 50-50, 25 tahun sakit, 25 tahun sembuh. Bahkan kita katakan kemarin bahwa Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hukum asalnya standar orang itu sehat, sehingga dia dituntut untuk mempertahankan kesehatan, menjaga biar tidak sakit. Kalau sakit, dikembalikan ke jalur sehat. Tapi memang ini sering membuat orang lupa. Nabi SAW menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan sering membuat orang lupa. Sehat dan kosong. Ya. Orang dikatakan maghbun, itu artinya kalau orang jualan, orang beli namanya keblandro. Tidak enak sekali rasanya. Jadi dia ketipu, meskipun dia mampu untuk beli, tapi kalau ketipu itu tidak enak. Orang bilang, mending saya beli dengan harga mahal, tapi saya nggak ditipu. Gitu. Kalau ditipu itu nggak enak sekali. Masya Allah, saya berhasil beli koper misalkan, harganya berapa? 400 ribu, itu aslinya 2 juta, tapi katanya diskon 70%, jadi 200 ribu katanya. Ya harganya segitu memang. Ya. Jadi dia waktu beli itu mampu belinya, tapi kan jadi tipu nggak enak. Atau biasanya kalau di pasar itu kita lihat, Masya Allah harganya segini, sampai di kasir beda harganya. Meskipun di kasir harganya masih lebih murah dari yang lain, tapi kan ditipu tidak enak. Gitu. Ini istilah kata-kata maghbun, itu kayak gitu. Jadi orang ketipu. Dan biasanya orang yang ditipu itu karena dia punya kelebihan. Kalau dia nggak punya kelebihan, ngapain dia ngurusin ditipu? Nggak sempat nipu itu yang nipu, karena dia nggak beli sudah. Oh segini sudah nggak ada beli, nggak ada. Tapi orang yang ketipu biasanya karena dia punya, ya udah nggak apa-apa tak beli. Tapi sakitnya itu setelah dia tahu kalau dia tertipu. Baik, dalam hadis dikatakan orang itu sering tertipu kayak gitu ketika dia punya modal lengkap. Modal lengkapnya apa? Sehat, kosong. Maksudnya kosong itu bukan pengangguran. Orang kalau pengangguran namanya bukan kosong, itu orang nggak tahu diri. Kok bisa? Kok pengangguran itu kok bisa? Makanya disebutkan di dalam syarah hadis ini dalam Sahih Bukhari. Hadis tadi dalam Sahih Bukhari, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan orang itu kadang sehat, sehat dia, fisiknya masya Allah sempurna, tapi dia bingung karena cari nafkah, kelimpungan waktu habis. Ana sering sampaikan pada antum, ada orang yang bangun plek jam 5 langsung berangkat kerja. Saya kalau masih di Jakarta itu sampai jam segitu itu sudah padat jalan itu. Kalau enggak nanti tambah padat baju pun jam 7 itu macetnya itu sampai masya Allah kayak hajian aja gitu. Ya, subhanallah, nanti baliknya jam 7 malam. Belum, kadang-kadang sampai rumah jam 9. Jadi anak belum bangun, jadi tinggalkan. Kemudian sampai rumah anak sudah tidur lagi. Orang kayak gitu, itu memang real kondisinya. Ada orang yang kerja kayak gitu. Ya kalau bos kan tinggal masuk kapan, pulang kapan, yang penting penghasilan. Ya, tapi orang yang kayak gitu tadi itu banyak. Nah orang kayak gitu gak dikatakan kosong. Tidak dikatakan kosong. Sampai disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, seorang ulama Malikiyah yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, La yakunur rajulu farighan hatta yakuna makfiyan sahiha. Orang tidak dikatakan kosong sampai dia tercukupi kebutuhannya dan dia sehat. Kata Ibnu Jauzi, sebagian orang dia masya Allah ekonominya tapi enggak sehat. Ya memang orang lihatnya enak ya gitu, tapi ngepil setiap hari enggak enak kan. Jadi rumahnya luar biasa, bisnisnya juga mungkin dibilang 7 turunan, enggak usah kerja pun cukup karena menang tender dan segala macam. Tapi dia enggak bisa lepas dari obat. Kan sebagian orang sampai pasang ring, pasang beton kalau perlu itu. Ya. Apalagi kalau memang punya hobi itu, makan beton, ya itu urusan lain lagi. Ya. Tapi sekarang masalahnya, kata Ibnu Battal rahimahullah, orang kalau sudah punya dua itu, jangan disia-siakan, jangan sampai ketipu. Ya, sehat, kemudian yang kedua, dia cukup. Cukup itu tidak harus banyak. Ya. Dan alhamdulillah, orang bisa kesempatan sholat, belajar agama. Kita ini nggak panjang belajar agama, nggak banyak. Tidur kita banyak. Ya. Kalau kita bagi umur kita, umur nggak bisa dibagi, bisa tiap hari. Umur harian itu bisa dikalkulasi. Kalau 24 jam, tidurnya berapa, sudah ketahuan berapa bagian itu. Sampai disebut ini disinggung oleh Ibnu Jama'ah dalam Tadhkiratus Sami'. Orang kalau tidur dalam satu hari 8 jam berarti sepertiga umurnya sudah dipakai tidur. Berarti orang belajar itu harus mengurangi jatah tidurnya biar tidak hilang sepertiga umurnya. Yang tidur 8 jam, yang ketiduran 2 jam. Tambah banyak itu. Ya. Dan kalau kita mau betul-betul objektif, sholat kita itu enggak ada sepersekiannya itu. Orang kalau sholat sehari 2 jam itu sudah banyak banget. Panjang sekali. Orang sholat 5 waktu enggak sampai 1 jam. Enggak sampai 1 jam. Anggap masing-masing sholat 5 menit itu sudah panjang. Sholat 5 menit. Ditambah dengan ngobrolnya, berangkatnya, siap-siapnya apa, anggap sudah itu. Dengan sholat sunnahnya, sholat duhanya 2 jam. Sudah banyak. Kalau tambah pengajian, anggap sudah 3 jam. 3 jam enggak mewakili dari 24 jam, kecuali berapanya. Sementara orang kerja, kemudian di keluarganya, ngobrolnya, dan yang lain-lainnya, itu yang banyak. Maka kita kalau bisa ada kesempatan setiap hari belajar, setengah jam itu insya Allah khair, barokah sekali. Kira-kira kalau ditanya sama Allah itu umur dipakai apa? Adalah setengah jam untuk ngaji. Soalnya kalau kita mau jujur ya, setengah jam itu, memang benar kita pernah ngaji Quran setiap hari, 5 menit aja. Kadang-kadang ngaji juga enggak kan. Ya nunggu Ramadan atau nunggu diingatkan. Ya subhanallah. Ini jadi evaluasi dan banyak orang yang menghendaki itu. Orang banyak berharap ana bisa ngaji karena ada waktu yang kosong. Orang bilang jangan nunggu waktu kosong, tapi mengosongkan waktu. Ya. Lah kalau mau kayak gitu, berobat aja kayak gitu. Berobat itu nunggu mengosongkan waktu. Kalau dikasih pilihan kapan mau ke dokter, enggak gelem lah. Enggak mau. Bukan masalah bayarnya, jam bayarnya itu pertimbangan itu, tapi masalahnya orang kalau masih sehat kenapa enggak gitu? Ngapain kita harus ke sana? Tapi orang kalau sudah terpaksa, nah seperti itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan umur kita berkah ya. Kita enggak kerasa ya. Ngerti-ngerti anak-anak ini sudah masuk sekolah, tahu-tahu sudah naik terus ke atas. Kitanya kayak gini kayak enggak berubah. Tua ini tua gitu. Dan kita nanti akan tahu-tahu pensiun aja. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal meridai kita semua. Ikhwah sekalian, kita membahas tentang hadis-hadis pengobatan. Dan yang kita baca ini wahyu. Ya. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Bahwa pengobatan ini sudah ada sejak dulu. Tabibul Arab, ya. Dokter Arab sudah ada. Kemudian penyembuhan itu dari Allah. Dan semua yang berkontribusi di dunia kesehatan, entah itu medis atau non medis, itu hanyalah sebab ikhtiar saja untuk mencari sebab dan upaya. Sementara kesembuhannya semua dari Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau seandainya kesembuhan dari Allah, maka cara yang diberikan ini, kalau seandainya disampaikan secara wahyu, maka sanadnya lebih tinggi dari penelitian. Ya, mestinya seperti itu. Dan kita kalau sudah memberi kesimpulan seperti itu, tidak akan punya masalah sama orang yang sudah ngaji Islam. Sudah ngerti Islam, sudah mengenal sunnah, insya Allah tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah. Yang repot itu kalau ada orang tidak belajar agama. Dia tersinggung ketika takhasus atau disiplin ilmunya diutik-utik, bukan dari sisi disiplinnya. Maka kemarin Imam Nawawi mengatakan, kalau ada standar wahyu dan standar medis, maka yang dahulukan siapa? Wahyu. Dan tidak semua yang disebutkan di dalam hadis ini sekarang penelitiannya sudah ketemu. Bahkan ada beberapa penelitian medis baru-baru saja. Ana ngobrol sama sebagian dokter. Kayak salah satu pengobatan tusuk jarum itu. Ya, ini dokter praktisi medis. Beliau mengatakan dulu itu pengobatan tradisional. Tapi setelah itu diuji klinik, akhirnya ternyata memang ada kaedah penelitian ilmiahnya, dan sekarang pun sudah menjadi salah satu opsi pengobatan medis. Baik, yang lain, kalau seandainya belum ketemu, apakah terus disalahkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menganjurkan itu, beliau menganjurkan, meskipun terkadang beliau ada ketidak suksesannya. Contohnya misalkan pengobatan kai yang sifatnya duniawi, aman, kita boleh milih boleh tidak. Nabi SAW ketika, kalau tidak salah kita pernah sampaikan ya, atau bukan di pelajaran yang lain, Nabi SAW menganjurkan sahabatnya, ini kenapa kurma dibikin seperti ini? Kata Nabi SAW, seandainya ini tinggalkan gak usah kayak gini, insya Allah lebih baik. Ternyata besoknya gagal itu, panenannya gagal. Ini kenapa kok kurma kalian begini? Loh, antum kemarin larang ini. Oh, kayak gitu. Antum a'lamu bi'umri dunyakum. Kalau gitu kalian lebih tahu tentang ini. Tetapi masalah kesembuhan yang ini datang dari Allah, dan Nabi SAW menyampaikan, berarti standarnya wahyu. Bukan berarti Nabi SAW kemudian tangannya kayak Nabi Isa AS, seret sembuh. Terkadang beliau seperti itu. Kayak Ali radhiyallahu an, ketika beliau sakit mata, kemudian di bacakan apa, kemudian ditiupkan, selesai sudah, kayak gak sakit sama sekali. Pernah beliau seperti itu. Dan beliau pernah mengatakan kepada seorang wanita yang sorak, apa namanya, ayan. Kata Nabi SAW, kalau mau tak doakan masuk surga, kamu sabar. Atau saya doakan langsung sembuh kamu. Wah, kalau gitu milihnya, saya lebih milih surga aja, kata perempuan hitam itu. Nah, tapi itu sampai menunjukkan Nabi SAW ada pilihan, kamu bisa sembuh itu. Saya doakan atau saya kasih resep. Dan Nabi SAW melarang ada pengobatan kai. Kai itu yang disundut dengan besi panas sehingga bisa menghentikan darah. Dan itu dipraktekkan kepada sebagian sahabat. Seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terluka sampai dari nadinya keluar darah. Sep, dihentikan pakai pengobatan kai. Berhenti. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu keluar darahnya banyak, enggak berhenti. Sampai ngalir darahnya. Sampai dirawat di masjid, pakai tenda, kemudian air darahnya itu ngalir dari dalam tenda keluar. Sampai di dalam riwayat dikatakan, ya sahibal khaymah, ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum. Ini apa cairan apa yang keluar dari kemah kalian ini? Karena darahnya ngucur terus. Itu di perang Khandaq, beliau terkena panah di persendiannya. Ukhul namanya. Ukhul itu nadi yang di bagian kaki. Sudah enggak berhenti terus darahnya itu. Dan beliau sampai akhirnya meninggal di situ. Syahid beliau. Dikasih kai juga tetap enggak mempan. Artinya, kesembuhan itu di tangan Allah. Tetapi Nabi SAW menyampaikan. Kok ternyata yang disampaikan Nabi SAW tidak sama dengan disampaikan para dokter atau di dunia ilmiah medis. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kita tetap percaya dengan standar wahyu. Dan perlu memang diadakan penelitian. Saya itu berharap ada kolaborasi antara penelitian dalil dan penelitian ilmiah. Coba diuji klinik itu. Beberapa yang ada dalam hadis. Kayak misalkan bekam sekarang, katanya sampai saat ini masih dikategorikan sebagai pengobatan tradisional karena belum ada uji klinik. Coba sekarang diuji. Ada sebagian dokter mengatakan, bagaimana ada orang belajar bekam otodidak? Kita dokter itu belajar hati-hati sekali. Bukan masalah bayarnya, kalau itu takdir ya. Tapi masalahnya sekarang ketika orang belajar katanya harus anatomi tubuh manusia, sehingga kalau mau ditusuk jarum mana yang dikasih sarafnya itu. Masa di sini tusuk jarum? Tusuk linggi sekalian cepat. Ya. Tapi masalahnya ada orang katanya begitu, tusuk jarum itu dilihat dulu anatomi manusia itu bagaimana gitu. Tapi dulu juga orang yang terjun di dunia tusuk jarum enggak dokter, aman aja dan banyak yang sukses di situ. Ya. Artinya itu pengobatan tidak ada masalah, tidak harus dengan dunia yang orang itu yang mau tidak mau idealisnya seperti itu. Taib hijama atau bekam. Kalau sekarang misalkan belum ketemu di dunia medisnya, taib silakan dipelajari. Kalau pun tidak terpelajari atau belum ketemu itu, Nabi SAW sudah lama mengatakan, asyifa fi thalatha. Ya. Obat dan kesembuhan terletak pada tiga hal. Di antaranya syartatu muhjimin. Syaratu muhjimin artinya sayatan orang yang berbekam, orang tukang bekam. Nah, ada yang meragukan ini bekam itu maksudnya gimana konsepnya? Jangan-jangan bekam itu bukan seperti orang yang pahami di zaman Nabi SAW memang adanya seperti itu. Sekarang apakah tetap dipertahankan modelnya seperti itu? Lah masalahnya bukan itu. Masalahnya itu kan mereka sama bicara nanti teorinya itu bagaimana mengeluarkan darah kotor atau ini sekarang ada peredaran dan segala macam lah. Diteliti yang gue ada ceritanya. Yang jelas dari dulu bekam kayak begitu. Kalau mau di apa namanya disehat-sehatkan, kita pernah sampaikan bahwa ada sebuah hadis kasbul hajjami khabith. Kasbul hajjami khabith itu artinya penghasilan orang yang punya profesi bekam itu tidak bersih, kotor. Bukan haram maksudnya, tetapi memang orang yang terjun di praktek bekam itu bersinggungan dengan darah, kan kotor. Tidak seperti orang jualan minyak wangi, ya kan? Maka di sebagian mazhab sampai mereka mengatakan orang yang ahli emas dan jualan emas tidak boleh nikah dengan anaknya orang tukang bekam. Meskipunnya bukan mazhab yang rajih. Wallahu a'lam bukan mazhab yang rajih karena kufu atau kesetaraan dalam pernikahan tidak perlu memandang profesi. Ya, meskipun ini kalau seandainya diperhatikan lebih enak memang. Ya, yang satu gajinya 1 miliar, yang satu gajinya 100 ribu. Enggak enak kalau pas nikah itu. Yang perempuan misalkan yang gajinya 1 miliar, yang laki gantung ke perempuannya. Enggak enak sekali itu. Tetapi apakah secara syariat harus seperti itu? Enggak harus. Enggak harus. Tapi maksud ana, dulu di tatanan fikihnya para ulama itu sampai dibahas. Menunjukkan tukang bekam itu bukan profesi yang mulia. Nah sekarang mau direbut juga misalkan di akuisisi istilahnya dari sisi dunia medis atau bagaimana, atau tanpa ada hak paten sudah sekarang diuji seperti itu. Intinya ketika ada hadis yang berkaitan dengan kesehatan seperti itu, kita percaya, kita percaya. Dan memang harus belajar, jangan tiba-tiba kita mentang-mentang sudah jadi seorang guru besar, guru raksasa, akhirnya masa saya nggak bisa bekam. Sini ambil gelas di dapur, ceplak seret, langsung pakai pisau dapur, seret kayak gini, hancur orang semua. Ya ini nanti masuk dalam hadis lain, man tatabbaba walaysa indahu tibbun fahuwa dhamin. Orang yang mempraktekkan kedokteran padahal dia tidak ahli, maka dia menjamin dia harus siap nanggung. Nah ini namanya apa, malpraktek atau apa. Nah ini kayak gini gak terkecuali orang yang memang terjun di dunia medis kalau dia ngawur ya. Jadi semua ada standarnya, dan ketika kita berbicara tentang hadis, berbicara tentang wahyu, ini prioritas di atas segala-galanya. Apalagi Nabi SAW bukan sebagai seorang dokter. Nabi SAW meskipun bisa menyembuhkan, beliau lebih dikenal dengan seorang Nabi dan Rasul. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berbicara tentang ilmu medis, beliau pun menukil dari seorang dokter, dan beliau mengatakan di sini ada masyru'iyahnya seorang belajar kedokteran, disukainya. Beliau mengatakan demikian, sampaikan hadis yang banyak menunjukkan bahwa orang menghabiskan waktu untuk ilmu kedokteran bagus, dibutuhkan itu. Dan orang ketika mempelajari seperti ini tidak apa-apa ya. Dan beliau juga karena bukan seorang dokter, beliau ada seorang alim, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tapi bukan ahli dokter. Tapi ketika menjelaskan tentang hadis-hadis kedokteran, maka beliau menukil dari dokter, termasuk Ibnu Sina, disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Karena Ibnu Sina memang salah seorang praktisi kesehatan terlepas dari akidahnya yang ngawur luar biasa. Orang Islam yang enggak ngerti bab permasa Ibnu Sina dikatakan dia bukan orang yang Islam. Kata-katanya bahaya sekali akidahnya. Tapi sekarang Imam Nawawi sedang menunjukkan tentang ilmu kesehatan. Beliau nukil dari Ibnu Sina. Maksudnya ketika kita berbicara tentang satu disiplin ilmu, kita serahkan kepada ahlinya, tapi wahyu tetap prioritas nomor satu. Seperti itu. Baik. Sekarang kita berbicara tentang pengobatan dengan cara ladud. Apa itu ladud? Ya, babu karahati tadawi bil ladud. Makruh seorang mengobati dengan cara ladud. Ladud itu artinya seorang memasukkan tangannya ke dalam rongga mulut, disogok-sogok. Itu namanya apa, Allah alam, itu pengobatan tradisional dan kuno. Nah, seperti itu biasanya kalau ada penyakit dalam, mereka ingin mengobati dengan obat apa? Obatnya ditaruh di tangan begini, kemudian dimasukkan ke dalam rongga. Itu namanya ladud. Nah, terkadang seperti ini memang ada manfaatnya. Dan secara tradisional sudah, enggak model. Buka seret, kasih lampu, kemudian alatnya yang kecil-kecil banyak sekali, sep. Wah, enak zaman sekarang. Kalau dulu enggak ada, ya sudah seadanya. Seadanya. Yang penting obat itu sampai ke arah yang mau diobati. Nah, seperti ini makruh. Makruh. Tapi kalau seandainya dibutuhkan dan tidak ada cara kecuali itu, jalan. Orang enggak boleh gini, harus steril, harus apa. Orang kalau udah kesakitan, tangannya sendiri aja masukin. Ah, ini ada apa ini? Begitu. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah yang cerita ini. Ini kejadian di tengah rumah tangga Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ladadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi." Kami pernah mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ladud tadi. Kita masukin tangannya, tangan kami. Wallah alam tangan siapa atau tangan Nabi SAW sendiri. Tapi pengobatan dengan memasukkan jari di mulut ini dilakukan kepada Nabi SAW. Fa asyara alla taludduni, maka Nabi SAW karena sakit enggak bisa apa-apa, beliau kasih syarat. Jangan. Faqulna, maka kami beranggapan karahiyatal maridin ad-dawa, kayaknya Nabi SAW ini enggak mau diobati karena orang sakit biasanya enggak mau berobat kan? Berarti ada sanadnya ya. Ya, orang kalau malas dibawa ke rumah sakit itu, enggak saya sembuh. Enggak bisa kayak gitu. Maksudnya ini kan bisa jadi beliau tidak mau diobati dengan cara seperti ini. Ya, tetapi yang jelas dari dulu orang sakit enggak mau berobat itu sudah umum. Karena namanya berobat itu enggak enak. Maka di sini kita lihat bahwa orang kalau pengin sembuh, pengin sehat, pengin yang baik, mesti kadang-kadang harus mengorbankan yang tidak disukai. Ya. Orang mau beragama juga begitu. Pengen lempeng kadang-kadang yang kita kerjakan ternyata enggak sesuai hobi. Entah hobi kita atau hobi orang banyak, enggak sesuai. Tapi kalau ternyata ini pilihan satu-satunya harus dikerjakan kan? Kayak begitu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat, jangan. Ternyata pemahaman keluarganya ini kayaknya seperti orang yang tidak mau diobati, namanya orang sakit wajar, akhirnya tetap dikasih lanjut seperti itu. Nabi SAW sakit, nggak bisa bantah, dibegitukan. Dan di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, berarti isyarat itu menunjukkan sebuah perintah. Kalau orang tidak bisa ngomong, mestinya dia ngomong, kamu kerjakan seperti ini, maka perintah itu tegas. Tetapi kalau dia memberikan isyarat, dan isyarat itu sebagai wakil dan ganti perintah, maka bisa jadi fungsinya sama. Bisa jadi fungsinya sama, apalagi menggunakan sandi, ya, menggunakan apa namanya, isyarat yang memang tidak bisa terus terang seperti itu. Maka seperti ini hukumnya sama dengan perintah tegas. Kata Imam Nawawi seperti itu. Berarti kalau dalam syariat Nabi SAW memberikan isyarat, berarti harus dikerjakan juga. Contohnya apa? Contohnya sholat. Nabi SAW sholat pernah sambil duduk. Para sahabat itu biasanya kalau mereka melihat Nabi SAW sholat, maka mereka ikut sholat. Ketika Nabi SAW berkunjung ke rumah salah seorang sahabat, biasanya diminta untuk sholat, cari berkahnya. Ketika Nabi SAW duduk sakit, beliau sholat, para sahabat sholatnya sambil berdiri. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِجْلِسُ. Maka Nabi SAW mengatakan, kasih isyarat, duduk kalian. Habis sholat, beliau sampai mengatakan, hampir ya kalian ini kayak orang-orang kafir sana. Para pengawal raja berdiri, rajanya duduk. Aku jadi imam, saya sholat duduk, kalian berdiri.

Salam sholat sambil duduk, Abu Bakar sholat sambil berdiri. Semua sahabat di belakang Abu Bakar melihat sholatnya Abu Bakar. Nabi SAW dilihat oleh Abu Bakar. Nabi SAW memberikan isyarat kayak ruku, Abu Bakar ruku. Maka semua yang sak masjid, ruku. Nah, kok bisa? Boleh seperti itu. Para ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya sholat itu dilakukan dari awal dengan imam yang duduk, maka makmum semuanya duduk. Tapi kalau sholat di awal dilakukan berdiri, kemudian imamnya sakit di tengah-tengah sholat, lalu dia sholatnya sambil duduk, maka makmum bebas, mau berdiri atau mau duduk. Seperti itu. Dan kejadian yang tadi, Nabi SAW sholat sambil duduk, kemudian Abu Bakar berdiri, karena pada permulaan sholat yang imami Abu Bakar sudah. Itu kejadian sebelum Nabi SAW wafat. Beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat, yang menjadi pengganti Abu Bakar terus, pada saat itu Nabi SAW agak merasa enakan, kemudian keluar. Ketika Nabi SAW keluar, Abu Bakar mundur langsung. Langsung merubah niat dari imam menjadi makmum, dan itu boleh. Karena diawali sudah dengan sholat sambil berdiri, kemudian ada imam lain dan sholat sambil duduk, maka boleh mereka sholat sambil berdiri. Tapi kalau dari awal, imamnya sudah duduk karena imamnya sakit dari awal, maka berlaku hadis yang pertama. Kalau imam sholat sambil duduk, kalian duduk sholatnya. Enaknya gimana biar gak bingung? Imam kalau sakit, gak apa-apa gak jadi imam. Enak kayak begitu. Meskipun kalau dia tetap jadi imam, tidak apa-apa. Contohnya imamnya memang yang paling bagus bacaannya, kemudian memang semua jamaah tidak mau diimami oleh orang lain karena memang posisinya, ilmunya, tidak apa-apa seperti itu. Dia mempraktekkan sunnah yang seperti ini, tidak apa-apa. Tapi ana yakin orang akan bingung semua itu. Coba, musalla imanullah, tahu-tahu imamnya sakit, kemudian tetap jadi imam, soalnya duduk semua. Ada orang datang ke sini. Ini sholat apa ini? Aliran apa sampean? Gak jadi sholat dia, manggil wartawan. Jadi kayak gini, sebenarnya isyarat ini hampir sama dengan instruksi dan perintah. Baik, ketika Nabi SAW memberikan isyarat, jangan, ternyata mereka tetap mengobati dengan cara ladut seperti itu. Falamma afaqa, ketika Nabi SAW sadar, siuman, qal la yabqa ahadun minkum illa ludda ghairul abbas fa innahu lam yashhadkum. Nabi SAW menghukum mereka. Kalian sudah aku bilang, jangan kalian obati aku dengan disogok-sogok. Ternyata kalian jengkal, tak hukum kalian semua. Yang ada di sini semua harus pakai obat itu dimasukkan ke mulutnya, semuanya. Kecuali Al-Abbas aja, karena dia belum datang waktu ke sini. Sisanya selain Abbas, yang ada di sini semuanya, ambil obat itu masukin di sini. Itu dihukum namanya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mau, enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa, ya. Baik, kalau ada orang keluarga kita yang tidak mau diobati, gimana kira-kira? Ya, ini wallahu alam tidak bisa disamakan, ya. Ya, terutama orang-orang sakit siapapun, ya. Apalagi orang lebih tua, enggak, anak gak usah ke rumah sakit, nanti anak gak sembuh. Orang bawa ke rumah sakit itu karena sayang, bukan sayang sama dokter mau bayarin, enggak. Tapi maksudnya orang yang di rumah itu biar sembuh, karena orang memang datang ke sana kadang-kadang lihat rumah sakit kayak mau lihat penjara aja gitu. Tapi ala kulli hal, nah ini salah satu hadis karena sahih disebutkan orang berlobat dengan cara seperti ini makruh. Tapi kalau ini bermanfaat dan dibutuhkan, boleh. Baik, pembahasan kedua hampir sama. Babut tadawi bil udil hindi wahwal kust, berobat dengan udil hindi. Udil hindi itu kayak kayu, tapi dari daerah India. Kemudian kayu ini kalau dipakai obat bisa ditumbuk jadi bubuk gitu. Kemudian kalau dioleskan panas. Anda nggak ngerti bahasanya apa? Antum tahu, Mas Enwar? Udil hindi itu diartikan di apa namanya, bahasa Arab juga al-kust. Kalau bentuknya itu hampir sama dengan, antum pernah lihat kayu manis kan? Nah itu bentuknya kayak gitu, dia model rempah-rempahan, tapi kalau ditumbuk kemudian diobatkan itu panas, panas banget. Manfaatnya untuk apa? Orang kalau demam pakai itu bisa, atau ada iltihab kayak infeksi di bagian rongga pernafasan, kemudian di dinding-dinding mulut, nah itu bisa, bahkan bisa menjadi obat paru.
Nanti ada

0: disebutkan di sini. Orang yang parunya ada masalah, berobat dengan cara dimasukkan ke situ atau ke dalam hidung, ini bisa. Ada manfaatnya itu. Nah, para ulama mengatakan ada dua model yang seperti ini. Yang satu namanya udul hindi, ada yang satunya udul bahri. Al-bahri ini lebih dingin, tapi tetap panas, cuman dia lebih mending dari yang Hindia tadi, India itu. Nah, ini sama. Ini ditumbuk, kemudian setelah itu dioleskan. Itu katanya bisa mengobati apa namanya infeksi-infeksi begitu. Baik. Di zaman Nabi SAW itu dipakai. Terutama untuk ibu-ibu yang ngobatin anaknya. Ketika mereka tahu-tahu demam atau sakit apa di bagian dalamnya ini, maka biasanya mereka mengobati dengan cara yang seperti ini. Bahkan sebagian mereka ngambil apa namanya kain, kainnya di untel-untel sampai kecil bisa dimasukkan ke dalam hidung. Nah, itu dimasukkan untuk nyogok penyakit yang ada di dalam ini, kayak penggumpalan darah. Nanti kita bahas beberapa istilahnya ya. Istilahnya istilah kedokteran enggak paham, tetapi ini secara umum begitu. An ummi Qais binti Mihsan ukhti Ukashah atau Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu anhuma. Dari seorang sahabiyah namanya Ummu Qais binti Mihsan. Ummu Qais binti Mihsan ini saudarinya Ukashah ibn Mihsan. Siapa Ukashah ibn Mihsan? Ada yang pernah dengar? Ingat? Enggak kenalan. Ya, enggak pernah dengar hadis tentang Ukashah ibn Mihsan? Ayo kira-kira siapa dia? Ini pembahasannya masyhur sekali. Yang sudah lama ngaji bahkan sudah ngerti dengan pembahasan tentang orang yang pengen masuk surga tanpa hisab dan adab. Nah, itu Ukashah bin Mihsan. Ketika Nabi SAW menyatakan di umat ini ada 70 ribu golongan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, langsung Ukashah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, doakan biar aku masuk ke mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum. Ya sudah, kalau gitu kamu termasuk mereka. Datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasul, aku juga didoakan. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukashah. Kamu keduluan Ukashah. Wes, gak ada lagi. Kursinya satu aja. Masalahnya, kalau nanti kamu gini, semuanya satu-satu, doain, begitu. Nah, ini Ukashah bin Mihsan, dan ini sekarang Ummu Qais. Dan ini kelebihan dari Ukashah. Tanggap dia. Tanggap. Begitu ada peluang, ya Rasul, jadikan seperti itu. Jadi, beliau ketika masih hidup sudah punya jaminan masuk surga. Tanpa hisab dan adab, kurang enak gimana? Mau melarat gak apa-apa kalau kayak begitu. Sekarang melarat, di sana ada bookingan tempat istana. Enak sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya istana. Kita ini surga gak, belum tentu. Yang mudah-mudahan ya dapat ya. Tapi di dunia juga kayaknya masih menghayal kalau punya istana. Punya rumah sudah alhamdulillah ya. Tapi Masya Allah, ini istana di surga lagi. Ini para sahabat banyak yang kayak begitu. Sudah apa namanya dapat tempat jaminan di surga sementara dia masih hidup. Termasuk perempuan yang tadi itu. Perempuan hitam, berkulit hitam itu. Yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini usra. Aku ini suka apa namanya ayan. Nah, kata Nabi SAW, kalau kamu mau, kamu sabar, nanti kamu akan masuk surga. Wah, itu aja sudah. Nabi SAW wafat. Maka Ibn Abbas mengatakan kepada seorang sahabat, mau gak aku tunjukkan kamu seorang wanita calon penghuni surga? Mana? Itu perempuan berkulit hitam itu calon penghuni surga itu. Dulu pernah kayaknya disebutkan hadis itu. Enak sekali, sudah ada jaminan bookingan tempat di surga. Nah, tapi subhanallah, ini wanita penghuni surga, calon penghuni surga ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ghaira anni atakasyaf. Aku ini kalau lagi ayan gak sadar, akhirnya auratku terbuka. Ud'ullah ala atakasyaf. Tolong mintakan kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku. Wanita berkulit hitam, tidak dikenal. Tapi ketika dia sakit, dia tidak ingin auratnya terbuka. Sekarang berkulit putih, ya cantik. Enggak kena penyakit ayan, dibuka. Yang waku lagi, keluarganya enggak cemburu. Ya. Pakai pakaian yang menarik, keluar senam. Keluar keliling-keliling. Bahkan sekarang dibuat untuk merusak citra Islam, pakai jilbab tapi bawahnya seksi. Ini dosanya siapa yang nanggung? Dosa sekali kalau sengaja. Kalau nggak sengaja harusnya dia belajar agama. Ini jilbab bukan mode ya. Baik. Dari Ummu Qais binti Mihsan, saudarinya Ukashah bin Mihsan, qalat, dia cerita, dakhaltu bibni li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul at-ta'ama fabala alaihi fad'a bima'in farashah. Satu saat aku bawa anak menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, anakku masih kecil belum makan, masih minum ASI aja. Kemudian dipangku Nabi SAW, dan itu memang kebiasaan Nabi. Ketika anak kecil lihat itu, dilihat ada anak kecil langsung digendong. Dan dulu para sahabat senang ketika mereka punya anak digendong oleh Nabi SAW, didoakan, dikasih apa namanya kurma itu, ditahnik, senang mereka. Nah, karena masih kecil wajar ngompol. Akhirnya ngompol, Nabi SAW minta diambilkan air kemudian dicipratkan begini. Ini bukan pembahasan aslinya. Tetapi para ulama ahli hadis mengatakan kalau seorang periwayat akan menyebutkan sebuah kisah dalam hadis, kok ceritanya lengkap, ini menunjukkan bahwa dia ingat benar hadis itu. Gitu. Sambil cerita tentang ini, beliau lalu cerita tentang yang kita bahas. Wa dakhaltu alaihi bibnin li qad a'laqtu alaihi minal uzrah. Dan ketika aku bawa anakku menghadap Nabi SAW, aku sudah obati anakku itu dengan i'laq bil uzrah atau minal uzrah. Uzrah itu penyakit. Uzrah itu diceritakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ada semacam gumpalan darah yang ada di rongga-rongga di dalam mulut ini yang hubungannya saluran dari hidung ini ke dalam mulut. Nah, ini yang disebut oleh Imam Nawawi. Dulu para perempuan dulu lihat anaknya kayak begitu, biasanya gumpalan darah ini kalau terus di situ akan bikin sakit, bukan hanya demam, bahkan infeksinya lebih parah. Dan ini diketahui oleh orang-orang tradisional dulu, harus dipecahkan. Penggumpalan darah itu harus dipecahkan. Gimana caranya? Harus pakai ini, harus pakai ini. Enggak model sudah, sikat, plak, pakai itu tadi. Ima pakai tangan disogok-sogok begini, dan kadang-kadang menjadi nanah. Ya. Tapi yang jelas harus dibersihkan. Cara tradisional, tapi itu penyakit harus dibersihkan. Nah, itu caranya seperti itu dulu. Bahkan tadi kita sebutkan, sebagian ibu-ibu mereka akan melihat atau ngambil kain. Kainnya diuntel-untel, yang penting masuk ke hidungnya si bayi untuk disogok-sogok itu, biar kalau itu hilang insya Allah sembuh, meskipun pas kayak gitu sakit, pas kayak gitu sakit. Nah, ini qad a'laqtu alaihi minal udhra, aku sudah begitu kan anakku itu. Faqala, maka Nabi SAW komentar, alama tadgharna awladakunna bihadal ilaq, kenapa kalian menggunakan cara penyembuhan kayak begini. Alaikunna bihadal udil hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyah min hadatul janb yus'atu minal udhra wa yuladdu min dhatil janb. Kalian pakai udul hindi ini. Ini resep nabawi. Resep nabawi. Udul hindi ini sekarang dijual di, kalau di Arab Saudi, biasanya yang ngejual itu uttarah. Uttarah, uttarah itu kayak orang jualan obat-obat tradisional atau rempah-rempah yang biasa dipakai untuk ya entah itu pengobatan, tapi rata-rata pengobatan di sana. Jadi uttarah itu jualannya obat-obat tradisional di sana. Itu bukan medis. Kalau medis kan apotek. Apotek ada, al-tarah ada. Yang dijual itu ya macam-macam yang apa namanya sampai bubuk-bubuk kayak gitu itu. Dijual pakai kilo, pakai gram, ya model kayak gitulah. Nah, ini kata Nabi SAW pakai ini karena di dalam udul hindi itu ada 7 kesembuhan, 7 pengobat yang bisa dipakai. Tidak disebutkan di sini. Tapi hanya disebutkan di antaranya dzatul jamb. Dzatul jamb ini Anda lihat beberapa keterangan dokter, ya itu artinya penyakit di ri'ah. Ri'ah itu paru-paru, ya. Jadi ada orang yang punya masalah dalam saluran pernafasan, ini bisa dijadikan salah satu solusinya. Nah, takarannya nggak ngerti ya, nah. Tapi yang jelas menggunakan udul hindi ini kalau misalkan entah itu diseduh atau mungkin diminum atau dicantolkan gimana, itu nanti akan jadi salah satu penyebab kesembuhan. Nah, seperti itu. Kemudian yus'atu minal udhrah, ini juga sama. Udhrah itu yang penyakit di dalam itu. Nah, ada yang mengatakan ini penyakit yang ada di apa bagian atas atapnya mulut ini. Nah, ada penyakit yang ada di situ itu bisa disenggol-senggol pakai tangan gitu. Itu namanya as-sa'at. Dikasih pakai tangan itu, ambil pengobatan itu, ditempelkan di situ. Nah, ini manfaat seperti itu. Wa yuladdu min dhatil janab, dan juga dia bisa menyembuhkan penyakit orang yang punya pernafasan itu yang ada masalah di paru-parunya. Dalam lafaz yang berbeda disebutkan bahwa Ummu Qais binti Mihsan wa kanat minal muhajiratil uwal allati bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam lafaz berbeda atau dalam riwayat yang lain bahwa Ummu Qais, saudaranya Ukasha bin Ibn Mihsan itu tadi, ini adalah salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam dan bahkan hijrah. Bahkan beliau membaiat Rasulullah SAW. Dalam riwayat itu dikatakan a'laqtu ay a'laqa ay ghamazat fa hiya takhafu an yakuna bihi udhrah. Jadi Ummu Qais tadi itu memang nyogok-nyogok mulut anaknya itu, khawatir ada penyakit udhrahnya, maka dia masukkan tangannya seperti itu. Nabi SAW menyatakan, alaikum bihadzal 'udil hindi ya'ni bihi al-qust. Nabi SAW mengatakan, pakai obat itu, nanti kalian akan dapat khasiatnya, istilah yang begitu. Dan ini wallahu alam, anda tidak ngerti apakah sudah ada uji kliniknya atau juga belum. Tapi yang jelas udil hindi ini ada banyak sekarang. Ada banyak dan bisa dijadikan salah satu solusi penyembuhan. Wallahu alam bissawab. Terakhir pembahasan tentang judulnya sekarang. Yang judul yang belakangan ya. Tapi karena memang hadis ini masyhur, yaitu berobat dengan al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda itu pakai ba. Kalau salah nulis, titiknya ketambahan satu, al-hayyatus sauda artinya ular hitam. Ini bahaya sekali. Kalau habbatus sauda itu artinya biji-bijian yang warna hitam. Apakah mesti warnanya hitam? Tidak mesti. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini memang diartikan asyawniz. Asyawniz itu biji-bijian yang modelnya seperti habat sauda itu memang. Ya. Tetapi ada ungkapan dalam bahasa Arab, bahwa orang Arab suka mengatakan yang hijau itu hitam. Jadi bukan seperti beberapa ras di daerah kita yang mengatakan yang hijau itu biru. Tapi orang Arab mengatakan hijau itu hitam. Lebih gak nyambung yang mana? Gak usah disambung-sambungkan dan tidak disambung-sambungkan. Tapi masalahnya itu sudah kebiasaan mau apa gitu. Dan tidak dikatakan buta warna ya. Ya emang itu istilah. Gitu. Orang Arab bilang sawadul Iraq. Sawadul Iraq itu seolah daerah hitamnya Irak itu bukan tenun dan tukang dukun. Bukan. Tapi maksudnya daerah Irak yang penuh dengan pohon-pohon kurma. Sehingga banyak yang hijau. Karena hijau gak tahu kok diungkapkan seperti hitam. Wallahu'alam seperti itu. Jadi habbatus sauda, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu bisa jadi al-habbatul khadra. Ya, jadi biji-bijian yang warnanya hijau. Baik. Kalau tadi disebutkan ya tentang pengobatan yang bisa didapatkan dari udul hindi, kan disebutkan dalam hadis. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim ini. Ya, fa inna fihi sab'ata ashfiyah, ada 7 macam kesembuhan di situ. 7 kesembuhan yang disebutkan cuma 2 minha di antaranya. Tapi sembuhnya banyak. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga menukil dari dokter-dokter yang ada di kala itu. Beliau mengatakan diantaranya bisa melancarkan darah haid kalau tertahan. Ada itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian diantaranya orang yang punya masalah dengan kelancaran urin, ini menggunakan udul hindi juga bisa membantu. Nah, ini disebutkan seperti itu, termasuk berhubungan badan. Ini ternyata udul hindi ada manfaatnya. Oh, panas kan? Masya Allah. Gitu. Memang disebutkan itu. Kayak gitu. Antum yang tertarik sama yang kayak begini. Baik. Nah, ini sekarang habat sauda. Al-habbatus sauda. Kita sudah kenal semua seperti itu. Ada yang sampai di kapsul apa gitu. Apalagi kalau yang ngomong tentang seperti ini penjual habat sauda kayak lebih fasih ya. Dulu waktu kita di Madinah, orang kan jualan kurma banyak tuh. Itu yang fasih sekali kalau mengungkap hadis tentang ajwa. Ya, karena yang jualan ajwa banyak sekali. Dan sampai di tempat jualan kurma ada hadis itu. Karena menguntungkan mereka. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna fil habbati saudai shifaan min kulli da." Sungguhnya pada habbah sauda ada obat dari segala penyakit. Dalam riwayat yang dikatakan, "Ma min da'in illa fil habbati saudai minhu shifa." Tidak ada satu penyakit apapun kecuali di habbah sauda itu ada pengobatannya. Dalam hadis dikatakan, "Illa sam wassamu al maut," kecuali mati. Karena asam itu adalah kematian. Wal habbatu sauda asyawniz. Dan habat sauda itu syaunis. Syaunis itu biji-biji kecil tadi itu. Kecil-kecil itu. dikatakan selain mati ini ada efek obatnya, penyembuhannya, meskipun kesembuhan dari Allah. Memang bisa abad saudara mengobati kanker, kita katakan tidak usah dibanding-bandingkan atau ditabrak-tabrakkan. Orang berobat pun dengan cara apapun, dengan penelitian dan ujian apapun, tidak ada jaminan kesehatan. Ya, sekarang bahkan mudah-mudahan Allah menjadikan kita terjaga dari semua penyakit yang bahaya, dan orang-orang yang sudah diuji sama Allah mudah-mudahan disembuhkan. Penyakit yang belum ditemukan obatnya, kanker sekarang ada sebagian orang mengatakan sudah mampu ditemukan obatnya, hanya pengobatan ini masih baina-baina, istilahnya iya mungkin enggak. Dan sebenarnya hukumnya semua penyakit itu sama, tidak ada jaminan kesehatan, hanya tingkat bahaya penyakit itu beda-beda. Padahal orang meninggal juga bisa aja dari penyakit yang tidak bahaya menurut penilaian orang, ya. Tapi maksudnya sekarang ada penyakit yang belum ketemu obatnya, bukan berarti tidak ada obatnya. Karena Allah sudah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa wa ma'ahu syifa." Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari bi idznillah. Kalau seandainya obat sudah ketemu dengan penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Masalahnya ini ketemu atau tidak? Belum tentu ketemu. Nah, seperti ini tidak bisa menafikan atau membantah sebuah dalil. Habib Sauda kenapa diragukan? Apa karena murahnya? Apa karena murahnya? Ada orang mengatakan bahwa orang miskin itu beli obat yang murah sembuh. Orang kaya dia sudah bayar mahal belum sembuh-sembuh, sampai akhirnya harus opnem, harus pasang infus anak kecil apa gitu. Enggak mesti seperti itu, enggak mesti. Dan kita tidak menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika sebagian orang dengan obat apa adanya aja, karena memang terbatas misalkan, lalu dia datang ke dukun bayi, dipijat, selesai, sama-sama humma atau panas dingin ya badannya, yang satu datang pakai obat kemudian dikasih ini suntik segala macam, yang satu datang sini aja langsung dikompres sama dipijat sama dukun, selesai. Bukan dukun itu, tapi dukun pijat atau dukun bayi misalkan, sembuh. Allah kasih kesembuhan semuanya dengan cara yang berbeda-beda, itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada unsur pelanggaran syariat, aman sudah. Tapi maksudnya ketika ada sebuah hadis mengatakan habbatus sauda, ternyata ada obat dari segala penyakit. Ya, maka ini benar wahyu ini. Kita yakin itu. Nah, di antaranya penyakit-penyakit yang memang mungkin untuk seperti itu, termasuk orang menjaga kesehatan menggunakan habbatus sauda termasuk sama. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga sama. Beliau menukil beberapa manfaat dari habbatus sauda. Ya. Beliau menyebutkan di antara manfaat habbatus sauda, ya. Ini sebentar. Tadi ana baca yang di sini yang banyak nih. Ini dikatakan, nah, ini ada seorang pakar kesehatan dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, Jalinus. Pernah dengar antum di pelajaran antum yang dari sini, guys? Jalinus kenal? Gak pernah kenalan antum ya? Beda masa berarti sama Imam Nawawi. Ya, jadi beliau nukil ini, Jalinus ini, sampai dua kali. Yang kena baca untuk pembahasan ini aja, beliau nukil sampai dua kali. Artinya beliau tidak hanya dari tabibul Arab aja, bukan dari dokter Arab, tapi dari orang lain pun seperti itu. Nah, beliau ini menyebutkan tentang habbatus sauda. Ya. Berikan tentang habbatus sauda ini. وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيس أشياء كثيرة. Para dokter menyebutkan tentang manfaat habbat sauda ini banyak sekali dan memiliki ciri khas yang hebat seperti yang disebutkan dalam hadis. فذكر جالينوس. Nah, ini جالينوس ini menyebutkan. Ini disebutkan تحل النفخ. Dia bisa memudarkan kesulitan Allah alam bernafas ya. Ya. Kemudian wa tuqillu daidanal batn, bisa mengurangi bakteri dan ulat-ulat yang ada dalam perut. Idza ukila aw wudi'a 'alal batn, dan jika kalau dia dimakan atau dia diletakkan di perut, maksud dimasukkan dengan apapun caranya. Nah, ini yang nyebut dokter ini bukan Imam Nawawi rahimahullah yang kalau orang bilang fanatik sama hadis itu namanya agamisasi. Orang kan sensitif kayak gitu gara-gara politik ya. Akhirnya sampai kayak narik-narik ke agama. Dan masalahnya ini hadis. Dan yang menciptakan kesehatan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemudian bisa watan fiz zukam. Bisa mengobati dari orang flu. Ya. Idza quliya, kalau dimasak atau dipanaskan. Kemudian juga bisa kalau di apa ya istilahnya? Diletakkan di bungkusan apa namanya? Bungkusan kain kemudian disium. Nah, ini bisa jadi obat apa namanya? Obat flu, ya. Kemudian watuzilul illatal lati taqashshara minhal jild, bahkan bisa menghilangkan penyakit yang sampai bisa mengganggu kulit seseorang. Wa yaqla' ath-tha'alil, dia bisa melepaskan penyakit-penyakit kayak bisul. Ya, kayak bisul, kayak jerawat. Tha'alil itu dari jamaknya thu'lul. Thu'lul itu yang tumbuh di kulit-kulit begini. Penyakit kulit ini ternyata bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Nah, ini di antara contoh-contohnya. Kemudian wa tadurru aw wa tudirru tamas almun habis, dia bisa memudarkan, melancarkan peredaran darah haid. Orang kalau datang bulan begitu itu kadang-kadang kok enggak muncul-muncul ya. Kok enggak lancar, kan bingung. Wong mestinya biasanya lancar, akhirnya sehat dan segera cepat selesai, segera sholat gitu. Tapi biasanya orang meskipun enggak mikir sholat, kadang-kadang ini kenapa kok tidak lancar-lancar. Nah, ini ternyata di antara kesembuhannya atau cara pengobatannya begini, menggunakan habatus sauda. Baik. Wa yanfa'us suda' idza tuliya bihil jabin. Dan untuk orang pusing juga bisa dipakai habatus sauda. Orang pusing. Ya. Wa tuhallilu al-awram al-balghamiyah. Dia bisa mengobati juga pembengkakan yang ada dalam rongga. Nah, artinya ini habat sauda, ini apa namanya, banyak sekali manfaatnya. Ya, bahkan bisa kadang-kadang dicampur dengan cuka, dicampur dengan air, dicampur untuk apa segala macam. Atau mungkin dijadikan bubuk dan seterusnya. Ini di antara manfaat habat sauda yang diungkap oleh dokter di kala itu. Kalau sekarang ada dokter yang belum mengungkap di zaman sekarang pada tumbuhan habat sauda, berarti kayaknya sanadnya nggak nyambung sama dokter-dokter senior di zaman itu. Ya, tapi yang jelas kita percaya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, hidup sesudah mati.
1: Yawma tubalas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.

0: huwa bil hazl.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
0: Famahilil kafirina amilhum ruwaida.
1: Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Tanya jawab.
3: Kalau kita menjenguk orang sakit, tetapi orang yang dijenguk orang Nasrani, apakah juga akan mendapatkan doa malaikat? Jawabannya tidak. Karena hadisnya menjelaskan tentang muslim. Jadi kita di sini menerapkan hadis tersebut dengan apa adanya. Hadisnya menyebutkan muslim, berarti selain muslim hukumnya lain. Tapi apakah kita dilarang menjenguk orang Nasrani? Jawabannya tidak. Dianjurkan tetap. Tapi keutamaan yang itu tidak ada. Dianjurkan. Mungkin ini bisa menjadi amalan dakwah kita. Dengan seperti itu mungkin ya Nasrani tersebut bisa mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Tapi untuk keutamaan yang ini tidak ada, karena kita tidak punya dalil. Dalilnya mengkhususkan seorang muslim. Ya, bisa difahami ya? Wallahu a'lam.

0: Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk ke kitab Adabus Suhbah wal Ukhuwah wa Mu'asyaratul Khalqi wa Nahwu Dzalik. Adab-adab persahabatan, pertemanan, dan bergaul dengan manusia dan sebagainya. Karena kita ya ketika punya teman, kita bersahabat, kita berteman, harus kita juga betul-betul memelihara adab-adabnya. Supaya apa? Pertemanan kita itu betul-betul yang pertama mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua, pertemanan kita kekal sampai hari kiamat, Pak. Karena pertemanan itu bisa menjadi sesuatu yang malapetaka nanti hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, nanti pada hari kiamat itu akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu, kullu sahabatin wa zamalatin, setiap persahabatan dan pertemanan ya li ajli dunya, karena dunia, sayanqalibu yaumal qiyamah adawah, itu akan berubah nanti pada hari kiamat menjadi permusuhan, Pak. Maka di sini penting sekali ya, kita ketika berteman tuh harus kita lihat batasan-batasan syariat dalam berteman. Sehingga tidak seperti juga yang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Furqan ayat 28. Tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku. Subhanallah. Rupanya gara-gara teman, gara-gara salah dalam berteman, ya seseorang bisa masuk ke dalam api neraka. Maka di sini kata beliau, i'lam annal ulfata thamratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwa sikap ulfah, ulfah itu ya mudah berteman, ya, itu buah dari akhlak yang baik. Karena kalau akhlak baik, orang juga bakalan senang gitu, Pak, sama kita. Beda dengan orang yang akhlaknya buruk. Orang mau dekat sama kita juga males. Karena sebagian orang kalau ngomong tuh nyelekit, Pak. Ya, nyakitin hati. Sehingga akhirnya orang mau berteman sama dia itu males. Ya, kalau ngomong tuh nyakitin hati, nyelekit. Ya. Itu kenapa? Akibat daripada akhlaknya yang buruk. Dan ini mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah kata apa? Syarru inna syarran nasi indallahi yaumal qiyamah. Seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat di sisi Allah itu siapa? Man wada'ahun nas, orang yang ditinggalkan orang-orang ittiqa'a fuhsyih. Karena takut dari lisannya yang tajam. Iya, dalam satu riwayat yang lain ittiqa asyarri, karena takut dari keburukan akhlaknya. Wa tafarruqu su'ul khuluq. Dan mudah berpecah belah sama teman ya. Itu termasuk akhlak yang buruk. Ada orang terkadang kita lihat ya, mudah banget pecah sama temennya, Pak. hanya karena gara-gara kesalahan sedikit udah musuh-musuhan. Hanya karena gara-gara ada masalah-masalah yang sifatnya duniawi sudah musuh-musuhan. Jelas seperti ini saudaraku sekalian, menunjukkan akhlak yang tidak baik. Sebab kalau akhlak yang baik ya mengharuskan apa? Dia tidak akan mudah ya berpecah belah dengan teman-temannya. Dia akan sabar menghadapi ya kekurangan-kekurangan temannya itu. Li'anna husnal khuluq yujibu tahabub wa tawafuq, kata beliau. Karena akhlak yang baik itu akan mendatangkan rasa cinta. Wasu'ul khuluqi yuthmir tabaghudha wa tadabura. Sedangkan akhlak yang buruk itu membuahkan saling benci. Ya, dan saling membelakangi. Sehingga akhirnya gara-gara akhlak yang buruk itu saudaraku sekalian mengakibatkan seseorang pertemanannya tersebut saudaraku sekalian ya bukan betul-betul karena Allah. Dan berteman kalau bukan karena Allah itu banyak bahayanya, Pak. Iya. Apalagi di akhirat, di dunia saja banyak bahayanya. Wala yakhfa ma fi husnil khuluq min al-fadl wal ahadits dalatun ala dzalik. Dan tidak tersembunyi kata beliau akhlak yang baik itu keutamaannya luar biasa. Dan hadis-hadis juga menunjukkan kepada keistimewaan akhlak yang baik. Faqad rawa waqad ruwiya min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan, rahu at-Tirmidzi wa sahaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan nanti di hari kiamat dari akhlak yang baik. Subhanallah. Ternyata saudaraku, akhlak yang baik itu amalan yang paling berat timbangannya nanti. Kapan? Di hari kiamat, bayangkan. Subhanallah. Makanya penting kita introspeksi diri. Kita sudah punya belum akhlak yang baik itu? Iya. Jangan pernah kita ya merasa wah saya kayaknya akhlaknya baik deh. Tapi ternyata kata orang-orang kita malah akhlaknya apa? Buruk. Makanya kalau kita pengen tahu akhlak kita baik atau enggak, kita penting punya teman yang kita dia jujur sama kita gitu. Ya, teman tersebut mengingatkan, kamu tuh punya kekurangan akhlaknya begini loh. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin untuk mu'min yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Mu'min cermin untuk mu'min yang lain. Maksudnya gini, kata para ulama. Artinya seorang mu'min itu, Pak, terhadap mu'min yang lain itu seperti cermin. Kalau antum bercermin, ya, antum akan melihat semua kekurangan yang ada di wajah kita. Kalau kita bercermin tuh semua yang ada di wajah kita kelihatan tuh. Demikian pula seorang mukmin tuh jujur sama saudaranya, akhi, afwan, ya, antum punya kekurangan ini itu, ya. Tapi cermin tidak pernah menceritakan kepada orang lain tentang keburukan orang yang bercermin kepada dirinya. Gak pernah ketika kita bercermin, misalnya cerminnya cerita, tadi yang ada yang bercermin sama saya jelek loh. Gak pernah. Demikian pula, ya, kita perlu bercermin kepada saudara kita, Pak. Saudara kita ini kita butuh saudara yang jujur, yang memang ikhlas dia, ya, untuk saling sama-sama, untuk saling memperbaiki diri. Ya, nah di situ kita bisa mendapatkan masukan-masukan.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Manusia tidak dapat melihat hal yang gaib, namun apakah benar saat akan dicabut nyawa? Saat itulah malaikat pertama kalinya manusia dapat melihat malaikat sehingga merasa ketakutan. Bisa jadi malaikat itu memang makhluk gaib, tapi dalam satu kesempatan bisa dilihat oleh manusia. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu bisa dilihat oleh manusia. Sama seperti ruh. Ruh itu sesuatu yang gaib. Tapi ketika manusia dicabut ruhnya, mata itu mengikuti arah ruh. Disebutkan dalam hadis. Ketika dicabut nyawa, mata itu mengikuti arah ruh. Kemana ruh itu pergi, mata itu mengikutinya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melihat malaikat yang datang kepada beliau menanyakan tentang tiga hal, tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Dilihat oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh malaikat ketika perang Uhud, dan para sahabat melihat malaikatnya berbaju putih. Dilihat oleh malaikat. Di perang Uhud itu para sahabat melihat ada kepala yang melayang, tidak ada yang nyerang. Kepala-kepala melayang, tidak ada yang nyerang. Ya intinya, ya malaikat itu sesuatu yang gaib, tapi bisa saja terlihat oleh seseorang. Bisa saja terlihat oleh seseorang. Tapi yang harus digarisbawahi, tidak semua orang yang mengaku melihat malaikat dia jujur dalam pengakuannya atau benar dalam pengakuannya. Bisa jadi dia tidak melihat apa-apa tapi mengaku melihat malaikat. Bisa jadi dia melihat sesuatu padahal yang dilihat adalah jin, bukan malaikat. Jinnya mengaku saya malaikat. Ya, dengan misalnya jinnya menampakkan diri sebagai orang yang menggunakan jubah warna putih, wajahnya bersinar, kemudian mengatakan saya malaikat Jibril. Bisa jadi. Dan banyak orang yang tertipu dengan yang seperti ini. Bahkan ada orang-orang yang tertipu dengan jin dan dia mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena jinnya menyerupakan dirinya sebagai sinar yang sangat terang. Kemudian dia mengatakan, aku adalah Allah. Aku halalkan semua yang diharamkan kepadamu. Akhirnya dia ya mengaku sudah sampai pada derajat yang paling tinggi dan tidak ada syariat yang diwajibkan.

kepada dia. Makanya jangan heran ada orang-orang yang meyakini bahwa saya sudah sampai derajat itu, sholat lima waktu tidak wajib lagi bagi saya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sampai mati. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad sampai ajal mendatangimu. Sampai ajal mendatangimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemputnya tidak bebas dari syariat. Ya, siapa dia? Apakah dia lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih tinggi tingkatannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk beribadah bahkan di akhir masa hidupnya ketika beliau sakit dan beliau tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Beliau dipapah oleh dua orang untuk memasuki saf di salat berjamaah. Dan beliau salat dalam keadaan duduk jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ada orang yang mengatakan saya sudah bebas dari beban syariat? Masallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah.

0: Kah Anda.
1: Selanjutnya al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam. Adabul akli, adab makan. Lil akil, bagi orang yang makan ada beberapa adab yang bagil hirsu alaiha, selayaknya dia menjaganya. Bagaimana adab itu? Yang pertama, at-tasmiyatu inda ibtida'il akli, membaca basmalah ketika mulai makan. Berdasarkan hadis dari Umar bin Abi Salamah. Apanya Nabi SAW Umar bin Abi Salamah? Beliau berarti anak tiri Rasulullah SAW. Karena Abu Salamah ini adalah suami Ummu Salamah sebelum meninggal dunia. Dan ketika Abu Salamah meninggal, istrinya yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Qala, Umar bercerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah anak kecil yang tinggal di bawah asuhan Rasulullah SAW. Anak gawannya Ummu Salamah tinggal bersama Nabi SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa, dan tanganku gentayangan di nampan. Ya. Ada nampan besar, ada banyak orang yang mau makan. Ini Umar tangannya gentayangan, kadang ambil jauh, kadang ambil dekat, ya. Tangannya gentayangan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, gulam, sammillah, baca bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah yang terdekat darimu. Dan masya Allah, pendidikan di waktu kecil dan anak itu bisa memperhatikan dengan baik, ternyata efeknya sampai dewasa. Kata Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati ba'du, dan cara makanku seperti itu setelah mendapatkan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya yang kedua, al-aklu bil yamin, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Berdasarkan hadis di atas, wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan lebih dari ini, ada sebuah hadis yang melarang makan dengan tangan kiri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setan itu makan dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yamini." Apabila kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. "Fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Bukhari. Hal sederhana seperti ini banyak orang yang kadang enggak perhatian. Meskipun bisa jadi dia tahu bahwa makan itu harus dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tapi masih sering kita jumpai orang minum tangan kiri, makan tangan kiri. Apabila dia perhatian, saat dia menggunakan tangan kiri akan merasa kaku, enggak nyaman. Karena dia perhatian, dia tahu ini enggak boleh, ini niru setan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Nah, sehingga berkaitan dengan makan tangan kanan, ada dua dalil yang berlaku. Pertama adalah perintah Nabi SAW, dan yang kedua adalah larangan untuk meniru setan. Karena kita tidak boleh meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita, termasuk diantaranya adalah meniru setan. Adab berikutnya adalah al-aklu mimma yali syakhsu, makan dengan mengambil yang terdekat, berdasarkan hadis di atas. Baik, catatannya, illa idza ulima anna mujalasahu la yata'adza, kecuali jika diketahui bahwasanya teman-teman majelisnya, teman-teman dalam satu majelisnya tidak merasa terganggu dengan itu. Wala yakrahu dzalika, dan tidak merasa enggak suka dengan itu. Fala ba'sa ayyakula hina idzin min nawahi alqas'a. Sekarang kita lihat seperti apa ad-duba. Inilah duba. Sebutannya kalabash. Ini duba atau ini mana-mana? Albiti. Nah, ini duba. Ya, sejenis apa? Labu-labuan. Kata Anas, aku melihat Nabi SAW mencari-cari duba, yaitu labu. Min hawalil qas'ah, di pinggir-pinggir nampan. Jadi beliau ngambil labunya, nanti ngambil labunya di sini, ngambil labunya di sini. Au kana syakhsu wahdahu laysa ma'ahu ahad, atau dia makan sendirian, tidak dibersamai oleh orang lain. Au kana ta'amu mustamilan ala alwanin muta'addidah, atau makanan itu beragam. Fayajuzu lahul akhdhu mimma laysa amamahu, maka dia boleh mengambil yang tidak berada di depannya. Ya, misalnya dalam satu nampan ada aneka buah-buahan, ada jeruk, ada anggur, ada apa. Nah, dia milih yang dia suka. Malam yu'di dzalika ahadan, selama tidak ganggu yang lain. Sehingga adab ini, makan yang terdekat itu tidak berlaku mutlak, namun dia berlaku pertama ketika orang itu makan bersama. Yang kedua, hidangannya sama. Dalam satu nampan itu hidangannya seragam. Misalnya nasi, kemudian di atasnya ada sayuran, lalu ada lauknya. Sehingga dari sudut manapun hidangannya sama. Maka saat makan bersama, ya, jangan ngambil yang jauh, tapi ambillah yang terdekat. Baik. Kemudian ganggu orang lain ketika dia gentayangan dan tidak mengambil yang terdekat. Nabi SAW tidak menyukai karena hal itu. Tayyib. Tapi kalau kemudian makanannya beragam, seperti dalam satu wadah di sini ada banyak aneka buah, ya, kita duduk misalnya, sehingga mungkin saja terjadi misalnya dalam satu meja, lalu kita duduk di sini, ini ada aneka buah, ya. Nah, sudut kanan, sudut kiri, sudut tengah beda buahnya. Orang ini yang paling kanan ngambilnya suka yang di sini, yang di kiri ngambilnya suka di tengah. Wah, ini seharusnya pindah kursi, ya. Andai kan

0: seperti ini enggak masalah. Karena makanannya berwarna-warni. Baik. Sehingga tradisi ada banyak suguhan lalu kita milih yang mana yang kita suka, itu tidak dilarang selama tidak ganggu yang lain. Adab yang keempat, alhamdu fi akhirihi, memuji Allah setelah makan. Berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at al-ma'idah min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan katsiran tayyiban. Kata Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila al-maidah, hidangan itu diangkat dari depan beliau. Diangkat dari depan beliau artinya adalah sudah selesai makan, kemudian hidangan itu diangkat. Maka beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang tayyiban, yang baik. Dan pujian yang tayyib artinya yang ikhlas, karena sesuatu yang baik itulah yang diterima oleh Allah, dan yang baik itu, yang tayyib itu tidak bercampur dengan kotoran. Mubarakan, yang diberkahi. Fihi, di sana, yaitu pujian yang terus tumbuh, yang tidak terhenti dengan berhentinya aktivitas manusia. Ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu, di mana kita tidak pernah merasa puas dengan nikmat Allah. Dalam arti kita tidak merasa lebih hebat, lebih kaya dibandingkan Allah. Maka diberi nikmat ini kita berharap nanti Allah akan memberi nikmat kembali kepada kita. Rabbana wahai Rabb kami. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha layardha anil abdi ayyakula al-aklata fayahmaduhu alaiha. Allah meridai seorang hamba ketika dia makan kemudian dia memuji Allah. Au yashraba syurba, atau dia minum, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia memuji Allah. Allah ridha kepada hamba yang ketika dia makan, hamba ini memuji Allah, dan ketika minum, hamba ini memuji Allah. Masya Allah. Sehingga begini jemaah, makanan itu nikmat. Makanan itu kita sepakat ini adalah nikmat. Dan memuji Allah setelah makan, memuji Allah setelah makan, sudah, orangnya akan mendapatkan ridho dari Allah, akan dapat ridho dari Allah. Sehingga orang yang memuji Allah setelah makan diberi dua nikmat. Dia diberi dua nikmat. Yang pertama adalah makanan, dan yang kedua adalah ridha Allah. Baik. Dari dua nikmat ini, mana yang abadi? Ridha Allah. Ridha Allah lebih abadi daripada makanan. Lebih abadi daripada makanan. Maka saat seorang hamba itu makan kemudian dia memuji Allah, saat seorang hamba itu makan dan dia memuji Allah, maka pujian Allah itu lebih abadi daripada nikmat makanan yang dia konsumsi. Sebagaimana ketika seorang hamba mendapatkan harta, Anda bekerja selama satu bulan lalu dapat gaji sekian juta. Saat Anda menerima gaji, kemudian Anda bersyukur, alhamdulillah, bersyukur. Lalu Anda bisa gunakan untuk transfer ke orang tua, dipakai untuk menyekolahkan anak, Anda gunakan untuk berinfak kepada gerak kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan seterusnya. Maka harta yang Anda terima senilai sekian juta tidak abadi. Tapi ketika Anda memuji Allah, alhamdulillah, Anda bersyukur kepada Allah, pujian dan syukur itu lebih abadi daripada harta yang Anda terima. Sehingga andaikan seorang muslim mendapatkan duit 1 miliar, kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka pujian Allah yang dia ucapkan lebih baik daripada duit 1 miliar. Karena pujian dia kepada Allah sifatnya abadi, dan uang 1 miliar akan berakhir pada waktu tertentu. Nah, maka jangan sampai melupakan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sedang makan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Apakah status Nabi Yusuf dahulu itu budak? Bukan, Nabi Yusuf orang merdeka. Ya. Jika Nabi Yusuf jadi berhubungan dengan majikannya Zulaikha, apakah itu boleh? Tak ada Nabi Yusuf berhubungan dengan majikannya, siapa bilang? Yusuf mempertahankan kesucian dirinya, kesempurnaan akhlak Yusuf, kesempurnaan pribadi Yusuf, kesempurnaan fisik Yusuf. Tak mau dia berzina, subhanallah. Dan dalam Islam haram seorang budak

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alay, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 12 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Tanyakan pada Ahlinya.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, hari ini saya yakin Anda juga termasuk saya, banyak kaum muslimin termasuk semua penduduk dunia hari ini sedang risau, sedang galau tentang kondisi perniagaan, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Harga bahan bakar minyak terus meningkat. Bahan baku menjadi sulit. Barang-barang harganya pun melambung tinggi. Banyak yang mengeluh. Banyak yang kemudian instan menuduhkan, mengarahkan telunjuknya kepada sebagian pihak, ini gara-gara si fulan dan gara-gara si fulan. Ya, padahal sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya kita boleh membuat analisa. Kita sah-sah saja untuk membuat analisa hipotesa bahwa ini karena demikian dan demikian, boleh. Tetapi yang pertama, itu semua tidak boleh melupakan kita ya. Bukan menjadi alasan untuk lupa bahwa kejadian ini sudah Allah takdirkan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Bukan untuk berbangku tangan, tetapi agar kita bisa mengambil pelajaran, agar tidak kembali mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Apakah tatkala ada kesulitan ekonomi, iman kita luntur atau tetap kita yakin bahwa rezeki kita cepat atau lambat pasti tiba. Rezeki kita tidak akan bisa diambil atau direbut oleh orang lain. Kan ini adalah satu kepastian, ya. Karenanya hendaknya seorang muslim tetap fokus pada keimanannya dan menjadikan iman itu sebagai tempat mencari solusi. Kalau Anda merasa susah, maka tempat Anda mencari solusi terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda butuh konsultasi dan mengeluh, maka tempat Anda mengeluh dan meminta petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang itulah yang terbaik. Namun demikian, bukan berarti umat Islam itu menjadi umat yang mudah ditipu daya, mudah diperalat, mudah menjadi tunggangan bagi orang-orang tertentu yang punya kepentingan baik politik, dagang, sosial atau lainnya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu kayyisun fatin, seorang mukmin itu cerdik, fatin dan juga jeli, sehingga tidak mudah ditipu untuk kedua kalinya. La yuldahul muslimu min juhrin marratain, seorang mukmin tidak patut untuk tersengat pada satu lubang sebanyak dua kali. Sudah disengat kemudian disengat kembali, ini tidak patut sebagai terjadi pada seorang mukmin. Dalam urusan perniagaan, memang tidak bisa dipungkiri, kaum muslimin dan muslimah dimanapun hari ini banyak bergantung pada produk dan sistem yang dimiliki oleh non-muslim, distribusi barang, ekspedisi juga demikian. Bahkan ada hal yang lebih memprihatinkan. Kalau sekedar kita tidak mampu produksi kemudian membeli produk orang lain, itu satu hal yang wajar. Tetapi bila umat Islam lebih percaya dengan propaganda orang-orang non-muslim, lebih percaya dengan sistem yang dibangun oleh orang non-muslim dibanding dengan produk, dengan komitmen dan juga sistem yang dibangun oleh sesama umat Islam, tentu ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Ini krisis yang lebih parah, krisis yang lebih menyakitkan, krisis kepercayaan kepada sesama umat Islam. Andai hari ini sesama umat Islam bahu-membahu membangun sistem yang saling mensupport, niscaya umat Islam tidak terpuruk saat ini, tidak seburuk hari ini. Lihatlah bagaimana sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Lihatlah bagaimana potensi market yang dimiliki oleh umat Islam. Lihatlah bagaimana permodalan yang dimiliki oleh banyak negara Islam dan juga tenaga-tenaga handal, para pemikir, para ilmuwan dari kalangan Islam. Andai semua potensi ini betul-betul bersatu padu, niscaya umat Islam hari ini tidak menjadi bulan-bulanan. Karena itu sepatutnya kaum muslimin menjadikan momentum ini sebagai penggugah spirit, penggugah semangat untuk membuktikan loyalitas kepada sesama muslim. Sebagai contoh sederhana, hari ini kaum muslimin, dan baru-baru saja saya membaca informasi bahwa banyak para pelaku usaha, para pedagang di marketplace yang mengeluhkan bahwa hari ini mereka betul-betul tereksploitasi pungutan yang diterapkan oleh para pemilik marketplace. Ya, pemilik aplikasi marketplace dengan berbagai macam model dan mereknya. Terus naik dan naik, semakin banyak sehingga para supplier semakin kesulitan untuk memasarkan produknya. Di saat ada banyak akun-akun, ada banyak supplier-supplier di marketplace yang menjual harga sangat murah, dan ternyata itu supplier-supplier yang bisa menjual dengan harga murah itu ternyata terafiliasi dengan para pemilik marketplace itu sendiri. Sehingga ini adalah bentuk monopoli umat Islam ke masyarakat, dipancing untuk menunjukkan akses dan network, ya, jaringan perniagaan mereka, dari mana mereka mendapatkan barang, kemana mereka menjual, berapa mereka jual, harga berapa mereka jual, dan seterusnya. Ketika semua data sudah dimiliki, maka ya dengan mudah kemudian para pemilik marketplace itu mengkloning akun baru, sistem yang sudah diterapkan, produk, dan menggunting dalam lipatan, ya. Karena mereka dengan mudah akhirnya mensuplai sendiri barang, menawarkan barang dengan kualitas yang sama, harga lebih murah, tentu customer akan berbondong-bondong kepada mereka. Sehingga banyak para supplier ini sudah tidak lagi bisa survive berniaga di marketplace. Dan mereka juga sudah kehilangan pasar di dunia nyata, di pasar tradisional ataupun di mall. Mereka sudah terlanjur tutup dengan harapan mereka bisa survive di marketplace, namun ternyata masa keemasan marketplace itu telah berlalu. Yang tersisa hari ini adalah eksploitasi supplier, dipungut komisi yang besar mencapai 20%, driver pun demikian, dan kemudian mereka konsumen dijadikan sebagai ajang untuk pinjol, ya, diberikan pay letter dan sejenisnya, yang ujung-ujungnya semua pihak yang masuk ke marketplace harus memberikan keuntungan kepada penyedia marketplace. Tentu ini adalah gerakan penjajahan yang luar biasa yang luput dari kewaspadaan umat Islam. Karena itu ada satu solusi yang seharusnya kita lakukan bersama, yaitu kembali menghidupkan belanja di pasar-pasar tradisional, belanja di warung-warung terdekat, agar sedikit demi sedikit interaksi hubungan antara konsumen, pedagang, supplier itu mulai recovery, bangkit kembali. Ketika hari ini sudah mulai ada kesadaran bahwa marketplace betul-betul merusak sendi-sendi, memonopoli sendi-sendi perniagaan, sudah saatnya kaum muslimin untuk bangkit kembali dan sadar bahwa selama ini telah dininabobokkan dengan adanya promo, ada diskon yang sangat menggiurkan, padahal itu sekedar umpan agar tatkala ikan telah masuk di perangkap tidak lagi bisa keluar dan betul-betul terjebak, sehingga dengan mudah mereka akan goreng ataupun dipanggang itu. Ya, kira-kira gitu Pak Bangki. Wallahu
4: taala. Masyaallah,

0: temannya juga nggak jauh dari rumah gitu ya, begitu, begitu sulit bisa saling tolong menolong gitu, asal jangan kebanyakan ngutang gitu, warung terdekat. Tetap aja ya. Alhamdulillah ini saya udah masuk pertanyaan baru, Aham Siangat from Fresh from Oven ini dari, benar bisa dijawab saya Asyrifin, masya Allah, dari Bapak Idrus Abu Fei, jemaah masjid terdekat. Nah, begitu ya, terdekat dengan sini maksudnya. Bismillah, assalamualaikum. Saya mohon petunjuk dan pedoman mengenai pembagian warisan ini, uraian masalahnya seperti ini. Warisan kakek berupa tanah A dan bapak dalam kurung orang tua kurung tutup tanah B. Dapat nggak saya? Warisan kakek berupa tanah A dan bapak dalam kurung orang tua saya tanah B. Tanah A kakek dibeli oleh bapak. Hak waris anaknya kakek tinggal satu bibi yang belum mau terima haknya, masih menggantung sampai si bibi meninggal dunia. Si bibi punya satu anak angkat pria. Tanah B bapak dalam kurung orang tua kurung tutup meninggalkan ahli waris dalam kurung adalah anak-anaknya, 3 pria, 2 wanita. Kemudian detail berikutnya, anak pria pertama telah meninggal, punya anak 1 wanita dan 4 pria. Anak pria kedua masih hidup. Anak wanita ketiga masih hidup. Anak wanita keempat masih hidup. Anak pria kelima telah meninggal dan meninggalkan istri pertama yang masih hidup, dicerai. Istri pertama yang masih hidup dicerai, punya anak pria semua 3 orang.
1: Halo Pak Pongki.
0: Ya,
1: terputus.
0: Halo, halo. Iya, iya. Punya halo, anak ya, pria. Ya. Tipe-tipe anak-anak favorit antum ya, mungkin antum bisa khawatir sana salah menginterpretasikan cara membacanya ini anak agak sesuatu ya nih. Mungkin menulisnya sambil pakai emosi nih soalnya nih. Nah, kemudian waris kan selalu begitu, enggak emosi. Istri kedua masih hidup sampai ahli waris meninggal. Kemudian istri kedua ini enggak punya anak. Demikian uraian prawaris dan ahli waris. Mohon nasihat dan petunjuk Syekh Arifin bagaimana secara membaginya hak waris tersebut di atas. Atas perhatian dan nasihat Ustaz, syukron jazakallahu khairan. Idrus Abu Fai.
1: Baik, barakallahu fiik wa atubumullah kepada Bapak Idrus Abu Fai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufiqah kepada antum, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada.
0: Amin.
1: Pertanyaan Bapak ini belum bisa dijawab ya, karena ada beberapa informasi yang dibutuhkan namun tidak terungkap.
0: Ya.
1: Karena tadi disampaikan bahwa bibi sudah meninggal. Apakah bibi itu meninggal sebelum kakek atau setelah kakek?
0: Nah, itu penting.
1: Kalau meninggal sebelum kakek berarti tidak berhak mendapatkan warisan.
0: Ya.
1: Nah, kalau beliau meninggal setelah kakek maka berhak mendapatkan warisan dan warisannya diwariskan kepada saudaranya yang masih hidup sebagai ahli waris, yaitu bapak Anda ya.
0: Ya.
1: Adapun anak angkatnya, maka anak angkat itu tidak termasuk ahli waris, alias tidak berhak mendapatkan warisan dari bibi Anda, namun beliau berhak untuk mendapatkan ya semacam tali asih ya, tali asih itu sebagaimana Allah tegaskan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama, bila saat pembagian waris itu ada karib kerabat yang hadir, anak yatim ataupun orang miskin, maka farzukuhum, beri mereka tali asih sepantasnya.
0: Ya.
1: Yang kedua, tadi disampaikan bahwa anak pria pertama dari anak pertama telah meninggal dunia juga gitu kan.
0: Ya.
1: Anak pria pertama dari anak putra seperti bapak Anda sudah meninggal. Nah, pertanyaannya juga sama.
0: Ya.
1: Apakah bapak Anda masih hidup? Kalau bapak Anda masih hidup berarti anak, ya, berarti kan saudara Anda ya, saudara Anda tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Karena warisan itu syaratnya pemilik harta meninggal dulu. Sedangkan kalau ternyata bapak Anda itu masih hidup dan kakak Anda itu telah meninggal dunia, maka yang terjadi sebaliknya, bapak Anda turut berhak mewarisi harta peninggalan saudara Anda.

0: Ya.
1: Oh, iya ya.
0: Nah, kalau kemudian hari ini atau suatu saat nanti Bapak Anda meninggal dunia, maka harta warisan Bapak Anda dibagikan kepada Anda dan saudara-saudara Anda yang masih hidup. Sedangkan keponakan Anda, mereka lagi-lagi tidak berhak mendapatkan warisan, namun mereka berhak mendapatkan tali asih sepantasnya. Ya. Nah, karena datanya tidak disampaikan dengan detail, maka ya saya hanya bisa memberikan gambaran global ya. Adapun masalah istri yang sudah diceraikan, maka istri yang sudah diceraikan itu tidak berhak mendapatkan warisan karena ia telah menjadi orang lain ya. Wallahu ta'ala.
1: Masya Allah, seperti itu ya Syekh. Semoga yang bertanya insya Allah masih bisa menyaksikan dan bisa paham begitu ya. Kalau nggak paham, telepon aja langsung begitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah dari kota Cimahi, Cimahi Bandung. Nah, begini bunyinya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mendapatkan uang dari game online dalam kurung game kapal perang kurung tutup tanda tanya. Jika menyelesaikan misi mendapatkan poin dan di akhir season sekitar 4-5 bulan akan mendapatkan alokasi dari poin tersebut berupa mata uang kripto yang nantinya akan dicairkan menjadi rupiah melalui aplikasi trading cryptocurrency. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Begitu.
0: Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada.
1: Ya.
0: Ini ada beberapa poin yang perlu ditangkap. Yang pertama, bermain game. Bermain game sendiri menurut banyak ulama itu hukumnya makruh karena itu jelas buang-buang waktu, sangat menyibukkan dan melalaikan kita dari berzikir kepada Allah SWT. Betapa banyak orang yang hobi main game akhirnya tidak sholat berjamaah, bukan sekedar berhenti di situ, menelantarkan keluarga, menelantarkan pekerjaan, pendidikan dan seterusnya. Bahkan bila bermain game itu harus membeli ya, harus membayar ya, maka ini termasuk judi ya, karena kita membayar sejumlah uang dengan harapan kalau menang mendapatkan hadiah, dan ini adalah judi padahal Anda belum tentu menang, dan kalaupun menang Anda bisa jadi mendapatkan uang yang lebih banyak atau bahkan atau sebaliknya mendapatkan lebih sedikit dari banding yang sudah Anda bayarkan, alias ada gambling di situ. Maka ini adalah bentuk dari judi. Ya, maka ini adalah bentuk dari judi. Masalah selanjutnya adalah ketika Anda mendapatkan poin atau hadiah dari game tersebut dalam bentuk kripto untuk kemudian dijual dengan rupiah, maka kripto itu perlu diketahui terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama modern. Apakah kripto sudah dianggap sebagai mata uang yang sah atau dia hanya sekedar data elektronik ya, seperti berbagai macam data yang hari ini ditransaksikan, data konsumen, data produk, data supplier dan selanjutnya. Dan wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa hingga hari ini kripto itu lebih relevan untuk dikatakan itu sekedar data elektronik yang kalau diperjualbelikan ya silahkan saja, tetapi itu belum berlaku padanya hukum uang. Sehingga kalau Anda bisa menjualnya dengan rupiah atau dengan yang lainnya, itu secara hukum fikih ya sah-sah saja, seperti ketika Anda hari ini membeli paket data dan yang lain. Namun poin yang paling mendasar dan paling penting dalam ini adalah bermain game, apalagi itu harus bayar ya, pelangganan dan seterusnya, apalagi pelangganannya juga cukup mahal, maka ini adalah suatu praktek judi yang itu haram tentunya. Ya Allah Ta'ala alam.
1: Masya Allah, seperti itu ya. Itu hati-hati buat mereka yang masih, teman-teman kita yang masih kecanduan untuk bermain game, yang tentunya pasti ada bayar ya, untuk beli senjatanya, harus upgrade senjatanya tuh bayar biasanya untuk game-game seperti itu ya. Barakallahu fiik ya Syekh. Kemudian ini pertanyaan ada datang dari Umu Fulana di Sumatera Selatan. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya dapat hadiah di biaya haji plus untuk dua orang bersama suami saat masih kerja di bank konvensional. Nah, sudah dibayarkan sebanyak 70%. sisanya saat berangkat. Sekarang saya sudah pensiun dan bertaubat. Apa hukumnya bila hadiah itu saya gunakan sama suami sekarang karena sudah disetor di KBIH? Nah, tinggal menunggu berangkat. Dan bagaimana 30% lagi, apakah boleh saya minta? Nah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan.
0: Baik. Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada penanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Permasalahan Anda ini berkaitan dengan taubat. Apakah Anda telah bertaubat dari bekerja di lembaga ribawi? Atau Anda hanya karena faktor tidak lagi mendapatkan kesempatan karena telah mencapai umur pensiun? Kalau Anda hanya berhenti karena kesempatan itu telah berakhir karena Anda pensiun, maka apa yang Anda dapat itu adalah haram hukumnya. Walaupun itu haji, walaupun itu perangkat alat sholat atau yang lainnya, karena itu adalah fasilitas yang diberikan kepada Anda atas sebagai imbalan atas kinerja Anda di lembaga ribawi, dan itu pekerjaan yang tidak halal. Itu pekerjaan yang haram hukumnya. Allah SWT berfirman, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan berbagai bentuk tindakan melampaui batas. Nah, sehingga yang harus Anda lakukan adalah bertobat, dan Anda tidak ambil fasilitas tersebut. Karena itu bagian dari fasilitas yang diberikan atas kinerja Anda, dan ternyata kinerja Anda itu haram syarat tinjauan syariat. Namun kalau Anda berhenti karena Anda telah bertobat kepada Allah SWT, menyesali, ya, betul-betul menyesali, tidak bersyukur, ya, justru menyesali karena telah bekerja di tempat yang haram, ya, bukan sekedar karena tidak lagi ada kesempatan untuk bekerja, tapi betul-betul Anda bertobat kepada Allah SWT, menyesali semua yang telah Anda lakukan selama ini, berkontribusi dalam praktek-praktek riba yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka apapun yang Anda dapat, maka itu boleh Anda gunakan. Boleh Anda gunakan. Namun yang belum Anda dapat, tidak perlu Anda tagihkan. Sehingga kalau Anda harus melunasi, lunasilah dari tabungan yang Anda miliki. Ya. Agar Anda tidak lagi berinteraksi dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang haram. Ya. Sehingga sekali lagi, kalau Anda sudah bertobat, maka Anda boleh melanjutkan dengan melunasi dari tabungan Anda sendiri. Karena dahulu, orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mereka juga banyak seketika selama mereka belum masuk Islam, profesinya itu profesi yang haram. Ya. Namun setelah mereka masuk Islam, tidak pernah ada ceritanya mereka diperintahkan untuk berlepas diri dari harta kekayaan yang telah mereka miliki. Bisa jadi mereka dapat itu dari hasil merampok, bisa jadi mereka dapat dari berjual beli babi, khamer, atau hal-hal yang lainnya. Namun demikian, setelah mereka masuk Islam, ya tidak ada ceritanya mereka diperintahkan untuk berlepas diri dari harta kekayaan yang mereka miliki. Demikian pula bila seorang Muslim mendapatkan aset dan kekayaan dengan cara-cara yang haram, sebelum dia berilmu, sebelum dia belajar, sebelum dia mendapatkan hidayah yang lebih sempurna, akhirnya setelah dia belajar dan akhirnya bertobat, dia berhenti. Maka setelah dia berhenti, tidak wajib dia lepaskan harta-harta yang tersebut, kecuali bila memang ada sebagian harta yang secara spesifik, yaitu milik orang tertentu yang Anda kenal, maka harus dikembalikan kepada mereka. Anda misalnya pernah menipu, Anda pernah berbuat curang kepada orang tertentu dan Anda masih ingat orang tersebut, maka Anda harus kembalikan harta tersebut kepada yang berhak memilikinya. Allah Ta'ala alam.
1: Insya Allah, seperti itu. Jadi tidak perlu dikembalikan, namun jika yang masih sangkutan, kembalikan kepada pemiliknya. Barakallahu fiikum Syekh. Kemudian ini pertanyaan datang dari Siti Tari telepon. Masya Allah. Coba sekarang kita coba sapa, ya. Siapa penelponnya? Assalamualaikum. Taib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Umu Yodi, silakan disampaikan pertanyaannya.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Iya, Izin lanjutkan pertanyaan, Ustaz.
0: Baik.
2: Pertanyaannya seperti ini, apakah ana salah ketika ana memberi batasan kepada suami terkait uang modal usaha dan uang dapur agar tidak tercampur? Karena tercampurnya ini sering membuat usaha ana jadi bangkrut, Ustaz. Karena ketika kekurangan di uang dapur itu selalu ana yang nombok gitu katanya. Sehingga terganggu modal usaha ana dan sering membuat menjadi bangkrut usaha ana. Bagaimana solusinya, Ustaz, memberikan pengertian kepada suami ana supaya suami ana tidak terus-terusan mengatakan bahwa kalau usaha itu kan milik bersama, kita harus saling bantu. Bagaimana cara menjelaskan kepadanya, Ustaz? Begitu, Ustaz.
0: Baik, barakallahu
2: fiik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada ya. Dalam urusan rumah tangga, nafkah dan kebutuhan suami atau kebutuhan istri dan anak itu adalah tanggung jawab suami. 100% itu adalah tanggung jawab suami. Istri tidak berkewajiban untuk ikut menanggung biaya keluarga tersebut. Baik pendidikan, nafkah, sandang, pangan, papan, ya. Semua itu tanggung jawab suami. Namun demikian, alangkah baiknya bila istri itu berkontribusi, mensupport. Karena tentu anak-anak dan keluarga Anda adalah orang yang paling berhak untuk merasakan hasil kerja Anda sebagai istri atau sebagai ibu. Walaupun itu bukan kewajiban, tetapi tentu Anda sendiri akan merasakan bahagia kalau Anda bisa mencukupi kebutuhan anak Anda yang tidak mampu dicukupi oleh ayahnya, atau kurang mampu dicukupi oleh ayahnya. Sebagaimana Anda juga akan menjadi pahlawan di keluarga Anda tatkala Anda bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu atau belum mampu dipenuhi oleh suami Anda. Karena Anda bisa bayangkan betapa buruknya persepsi masyarakat, termasuk persepsi anak-anak Anda ketika Anda justru malah memiliki kekayaan, mengenakan gelang yang besar, kalung yang panjang, ya, perhiasan yang mewah, pakaian yang branded. Ternyata kebutuhan keluarga Anda tidak terpenuhi. Anak-anak Anda pendidikannya pun masih ngutang, bisa jadi nunggak dan seterusnya. Kenapa? Karena ternyata penghasilan suami Anda tidak cukup untuk semua itu. Atau sangat mepet, kadang tepat waktu, kadang telat. Ya, tentu ini satu kondisi yang sangat ironis ya. Masyarakat pun akan menilai Anda sebagai wanita yang kurang baik tentunya, istri yang kurang baik. Namun demikian, bukan berarti Anda tidak punya hak untuk kemudian menikmati hasil kerja Anda sendiri. Untuk apa? Perhiasan Anda, untuk menjadikan Anda tampil lebih elegan dan seterusnya. Itu sepenuhnya kewenangan Anda. Sehingga Anda berhak menolak untuk meminta permintaan suami dengan cara yang baik tentunya. Dan yang kedua, sebagai istri, sepatutnya Anda juga memberikan keteladanan kepada suami agar bijak dalam mengelola keuangan. Jangan sampai ada budaya besar pasak daripada tiap. Sebagaimana Anda sebagai istri juga sudah sewajarnya bila dituntut untuk memiliki keahlian memanage keuangan keluarga sehingga berapapun yang diberikan oleh suami bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Anda. Karena kadangkala suami sudah memberikan nafkah yang cukup, namun karena budaya gaya hidup istri atau istri yang kurang mampu memanage sehingga semuanya harus dengan makannya jajan di restoran, kemudian semua pekerjaan rumah ditangani oleh ART misalnya, padahal punya anak-anak yang sudah dewasa yang bisa diberdayakan, selain itu sebagai pemberdayaan juga sebagai bentuk pendidikan, kemudian berangkat sekolah anaknya kemudian diberi kendaraan sendiri-sendiri, padahal bisa sharing ya, berbagi, saling menjemput, saling mengantarkan, dan seterusnya. Intinya bagaimana kita memanage keuangan agar keuangan yang terbatas bisa maksimal pemanfaatannya. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak harus menambah uang belanja, tapi bisa dengan cara memanage penggunaan uang yang ada. Dan selanjutnya, kunci dari semua itu terletak pada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Ya, dan terakhir, masing-masing dari suami dan istri sudah sepatutnya punya spirit untuk menjadi pahlawan bagi keluarganya. Yeah. Menjadi pahlawan bagi putra-putrinya. Mengesampingkan kebahagiaan personal demi terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena ingatlah, dalam berumah tangga Anda tidak hanya dan tidak pantas hanya berpikir bagaimana saya bahagia, bagaimana pasangan bahagia, tapi Anda harus berpikir jauh dari itu, bagaimana Anda menjadi teladan terbaik bagi putra putri Anda. Jadilah ibu yang teladan, ibu teladan, menjaga dan siap berkorban dengan apa saja Anda miliki demi keharmonisan rumah tangga dan demi kebahagiaan serta sukses masa depan putra putri Anda. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah Syekh, mantap seperti itu ya. Jadi semoga Ibu Umu Yodi yang bertanya bisa paham ya. Mungkin Ibu Yodi mewakili temannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bogor, dari Siti Khairunisa, seperti bunyi-bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya satu. Wah, pakai poin nih. Satu, bagaimana cara memperbaiki ya Ustaz, memperbaiki diri supaya tidak menjadi seorang istri yang terkadang terlalu sensitif dan suka marah, apalagi berkaitan dengan masalah keuangan. Tanda tanya. Kemudian yang kedua, terus terang saya pernah berbuat kasar terhadap suami saya, baik ucapan ataupun sikap, hanya karena permasalahan yang sepele. Dan saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Saya sudah sholat taubat, tapi saya masih merasa takut akan dosa saya terhadap suami. Mohon jawabannya. Terima kasih.
0: Baik. Barakallahu fiik wa atsabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Bahwa memang sudah sepatutnya seorang istri itu untuk bertutur kata, bersikap yang santun, bersikap yang lembut kepada suami dan juga kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda. Karena tutur kata yang santun, tutur kata yang lembut itu bukan karena status kita sebagai istri, tapi karena status kita sebagai seorang muslimah, seorang mukminah. Rasulullah SAW dahulu menegaskan, "Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik, atau kalau tidak mampu bertutur kata yang baik, diamlah. Dan ingatlah bahwa tutur kata kita itu akan dihisab, baik secara kandungannya, pesan yang tersimpan atau terungkap oleh kata-kata kita, ataupun tata cara kita berbicara, ya, semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dahulu pernah memberikan warning yang begitu keras. Inna rajul la yatakallamu bil kalim. Bisa jadi seorang itu mengucapkan satu kalimat saja, satu kalimat ya, min ridwanillah, yang ternyata kalimat itu diridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gara-gara satu kalimat tersebut, dia dimasukkan dalam surga yang tinggi beberapa derajat. Tapi sebaliknya, bisa jadi satu kalimat yang engkau ucapkan dan itu ternyata dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan engkau terjerumus ke dalam neraka sedalam 70 tahun lamanya. Maka hendaknya kita sadar bahwa setiap ucapan kita itu adalah bagian dari amalan kita. Dahulu dikatakan, man ada kalamahu min amalih udda kalamuh. Barang siapa yang sadar diri bahwa tutur katanya itu bagian dari amalan yang akan dihisab, niscaya dia akan minim berbicara. Dia akan sedikit berbicara. Kenapa? Dia takut akan akibat dari tutur kata yang dia ucapkan. Yang kedua, kalau Anda merasa perlu untuk bertutur kata baik kepada orang lain, maka suami Anda, keluarga Anda, orang tua Anda adalah orang yang paling berhak mendengarkan kata-kata yang santun tersebut. Ya. Ya, ketiga, ingatlah bahwa tutur kata yang kotor, yang kasar, yang keras, atau sikap yang keras itu tidaklah menyelesaikan masalah. Justru menambah runyam masalah. Kalau Anda menghadapi suatu masalah, jangan Anda kira bahwa ketika Anda berteriak, bertutur kata yang kotor, kasar itu akan segera selesai masalahnya. Justru sebaliknya akan berkepanjangan. Semakin buruk masalahnya. Yeah. Rasulullah SAW dahulu memberikan motivasi dengan bersabda, innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi 'ala ghairihi. Allah itu akan memberikan karunia, nikmat, kemudahan atas sikap dan tindakanmu yang lemah lembut melebihi yang diberikan kepada orang yang bertutur kata ataupun bersikap kasar. Karena itu sadarlah bahwa dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang santun, apapun masalah Anda itu akan lebih mudah diurai, lebih mudah diselesaikan dibanding Anda bertutur kata yang kasar. Justru sebaliknya, bertutur kata yang kasar itu menjadikan urusan yang mudah menjadi susah. Urusan yang ringan menjadi berat. Ya. Terakhir, bahwa sudah bagus ketika Anda merasa menyesal atas kesalahan sikap Anda tersebut terhadap suami. Karena itu yang harus Anda lakukan adalah Anda minta maaf dan merubah sikap. Bertutur kata yang santun, lembut, karena tutur kata Anda yang santun dan lembut, sikap Anda yang lembut itu akan menjadi kunci dari keharmonisan rumah tangga Anda, dan itu menjadi teladan, menjadi sunnah yang Anda wariskan, Anda contohkan kepada putra-putri Anda. Kelak ketika mereka menjadi istri atau menjadi suami, bagaimanakah seharusnya mereka bertutur kata. Dan Anda juga mencontohkan kepada mereka bagaimana ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, haruskah diselesaikan dengan kata-kata yang kotor, keras, atau diselesaikan dengan yang lembut. Yeah. Dan terakhir, sebagai pesan saya kepada Anda berdua sebagai suami dan istri, ketahuilah bahwa suami Anda adalah jalan atau tiket paling istimewa untuk Anda masuk surga setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa istri yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan kemudian taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, silahkan kau masuk surga dari pintu yang manapun yang kau suka. Padahal pintu surga itu ada 8. Sebaliknya suami juga harus sadar bahwa melayani, mencukupi, dan berbuat baik kepada istri itu adalah amalan yang paling besar pahalanya setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Rasulullah SAW memberikan perbandingan dirham, satu dinar yang kubelanjakan untuk jihad fisabilillah, satu dinar yang kubelanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar lagi yang kubelanjakan untuk menafkahi orang fakir dan miskin, dan satu dinar lagi yang kubelanjakan untuk keluargamu, menafkahi keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kubelanjakan untuk menafkahi wargamu. Allah Ta'ala alam.
1: Masya Allah, seperti itu ya, Allah sudah menjanjikan ya, untuk mengurus keluarga itu besar ganjarannya. Kemudian, semoga ini masih bisa cukup waktunya ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki, dari Muhammad Abdullah di Denpasar, Bali. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki tabungan yang sudah masuk kriteria untuk zakat maul 2,5%. Kebetulan istri saya ingin menitipkan tabungannya juga untuk masuk ke dalam tabungan saya. Untuk tabungan istri belum memenuhi kriteria untuk dizakatkan. Nah, apabila tabungan istri tersebut digabungkan dengan tabungan saya, apakah tetap perlu dizakatkan? Terima kasih, jazakumullah khairan.
0: Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini satu masalah yang menurut para ulama diperselisihkan hukumnya. Ini yang disebut dengan khultah, mencampur harta kekayaan. Ya, mencampur harta kekayaan semacam ini kalau terjadi pada hewan ternak itu sangat berguna, karena akan mengurangi jumlah kandang, mengurangi jumlah penggembalanya, sehingga akan mengurangi kos, ya, biaya. Sehingga ketika digabungkan maka semuanya akan dihitung dalam zakat. Ini sepakat para ulama. Adapun bila penggabungan harta itu terjadi pada selain hewan ternak, apakah juga berdampak pada kewajiban zakat? Mayoritas ulama mengatakan tidak. Khultah, pencampuran itu hanya diakomodir dan berdampak pada nominal zakat yang harus dikeluarkan bila terjadi pada hewan ternak. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, khultah mencampurkan harta baik itu dalam hubungan keluarga ya sama-sama ditabung di satu rekening atau hubungan dagang ketika kita berserikat dagang, satu investornya memiliki harta yang telah mencapai nisab, satu lagi belum, maka ketika digabungkan semua harta yang tergabung ini dizakati. Sehingga yang semula belum berkewajiban zakat karena digabungkan dengan modal orang yang sudah berkewajiban zakat, maka semuanya akan dizakati. Sehingga semua akan menanggung bagian zakatnya secara proporsional. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat ini secara tinjauan dalil cukup kuat. Maka namun khalitaini fa'innahuma yataradani bisawiyah. Ya, dua orang yang menggabungkan, mencampurkan harta kekayaannya, kedua-duanya itu menanggung ya menanggung porsi zakat secara proporsional. Wallahu ta'ala.
1: Masya Allah, seperti itu ya. Jadi nggak sembarang aja bisa campur. Kalau hewan bagus ya. Kemudian ini melanjutkan sedikit yang di awal pertanyaan pertama ya Ustaz, tentang waris tadi. Maaf saya nggak bisa telepon karena speaker telepon saja kurang bagus. Ini belum ditambahkan uraian sebelumnya. Setelah mendengar pernyataan dari Ustaz Arifin, kakek dan orang tua saya lebih dulu meninggal daripada bibi saya. Orang tua dalam kurung bapak lebih dulu meninggal dari dua orang saudara pria, begitu
0: ya. Kalau memang kondisinya bahwa bapak Anda meninggal terlebih dahulu, berarti harta kekayaan bapak Anda karena punya anak keturunan apalagi ada laki-laki, maka tidak berubah statusnya harta bapak Anda dibagikan kepada ibu Anda dan juga anak-anak bapak Anda, berarti Anda dan saudara-saudara Anda. Yeah. Yang saya pahami berarti bapak Anda meninggal setelah kakek ya.
1: Yeah.
0: Maka harta dari kakek turun kepada anak, dan kemudian harta bapak Anda turun kepada Anda dan saudara-saudara Anda. Paman dan bibi Anda tidak berhak mendapatkan bagian karena bapak Anda meninggal dalam kondisi memiliki anak keturunan dan salah satunya adalah laki-laki.
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya Syekh atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita semua, dan semoga yang bertanya juga bisa paham ya pemirsa. Dan alhamdulillah ya Syekh, bolehkah kami ini kita sudahi dulu sementara? Baik.
0: Baik, barakallahu.
1: Jazakallahu khairan Syekh. Alhamdulillah.
0: Baik.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
4: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Apakah Anda?
1: Masyarakat muslimin, adapun tentang beberapa sunnah atau adab yang berkaitan dengan makan minum, yang pertama adalah at-tasmiyatu awwalat ta'am, membaca bismillah di awal makan, sebelum makan, sebelum minum, supaya membaca bismillah. Ini berdasarkan sejumlah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang paling masyhur adalah hadis Umar bin Abi Salamah, ya, anak tirinya Nabi alaihi salatu wasalam. Suatu ketika dia makan bersama Nabi alaihi salatu wasalam di nampan. Kemudian tangannya itu kesana kemari ketika makan, dia tidak makan makanan yang terdekat, ya, tapi dia menjangkau kesana kemari. Hingga akhirnya Nabi alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali." Ya, wahai nak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat darimu. Kemudian Umar mengatakan, "Pamazalatil kati'mati ba'du." Setelah itu, sejak saat itu, maka saya selalu melakukan cara makan yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, membaca bismillah sebelumnya, menggunakan tangan kanan, dan makan yang terdekat, khususnya ketika makan berjamaah, ya, di satu nampan atau di satu bejana. Nah, ikhwan fillah, ma'asyar muslimin muslimat rahimakumullah, sunnah yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah membaca bismillah. Dan membaca bismillah di awal makan, di awal minum, menjadi salah satu sebab atau menjadi sebab supaya syaitan tidak ikut serta makan bersama kita. Ya, syaitan itu dia tidak akan bisa makan makanan yang dihidangkan kecuali kita telah memulainya, dan kecuali kalau kita memulainya tidak dengan membaca bismillah. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda'a rasulullah." Kami kalau menghadiri makanan bersama Nabi alaihi salatu wasalam, maka kami tidak akan menggerakkan tangan kami, tidak akan menjamahkan tangan kami ke makanan kecuali Nabi telah memulainya. Dan ini diantara adab makan ketika makan bersama berjamaah, supaya dimulai dari orang yang lebih mulia. Ya, ada di situ orang yang lebih tua, silakan dia yang memulai, atau yang timbangan-timbangan yang lainnya mungkin orang yang berilmu dan semisalnya, ya. Kemudian dikatakan, "Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama." Suatu hari kami menghadiri hidangan makanan bersama beliau alaihi salatu wasalam. Tiba-tiba seorang budak wanita datang seakan dia didorong dan langsung berusaha meletakkan tangannya di atas makanan. Fa akhadha Rasulullah biyadiha. Rasulullah kemudian menarik tangannya. Summa jaa arabiyyun. Tiba-tiba setelah itu lagi ada seorang badui. Badui yaitu orang yang tinggalnya di pedalaman. Ya. Seorang badui tiba-tiba datang, dia pun seperti orang yang terdorong, bukan gerakannya dia sendiri. Dia seperti terdorong dan tangannya berusaha untuk menjamah makanan, dan Rasulullah SAW pun juga dengan sigap mengambil tangan laki-laki badui tersebut, dan beliau bersabda, "Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkar asmullahi alih." Sesungguhnya syaitan itu dia akan bisa memakan suatu makanan, ikut makan di makanan yang kita makan, jika makanan itu tidak dibacakan bismillah padanya. Ya. jika makanan itu dia dibacakan bismillah. Dan para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa syaitan tidak akan bisa ikut makan kecuali kalau kita mulai makan dulu. Dia tidak akan bisa memulai duluan untuk memakan makanan yang dihidangkan, kecuali kita memulainya dan kita atau salah satu kita tidak membaca bismillah. Dan itu yang dilakukan oleh syaitan ketika itu di kasus ini. Jadi dia berusaha mendorong budak wanita itu ya supaya menjamu makanan sementara dia belum membaca bismillah, dan si badui pun juga demikian. Ikhwan fillah ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran kedua dari hadis Umar bin Abi Salamah di atas, yaitu disunnahkan untuk makan menggunakan tangan kanan. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Kenapa demikian? Berangkat dari sebuah hadis bahwa suatu saat di suatu waktu Nabi Alaihissalam makan. Kemudian ada di situ seseorang yang dia makan dengan tangan kirinya. Dia makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi Alaihissalam mengingatkannya, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Tetapi dia mengatakan, "La astati." Saya tidak bisa. Ya. Saya tidak bisa. Bukan karena beneran tangannya tidak bisa, tangan kanannya tidak bisa, tidak, karena dia angkuh di sana. Akhirnya Nabi Alaihissalam mendoakan keburukan kepadanya, mengatakan lastata'ta. Kalau begitu, mudahan kamu benar tidak bisa. Sejak saat itu tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Ikhwan fiddin, Nabi di sini Alaihissalam mendoakan keburukan kepadanya, dan Nabi tidak akan mendoakan keburukan kecuali pada orang yang melanggar ya kewajiban. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa makan menggunakan tangan kiri makan menggunakan tangan kanan hukumnya wajib. Dari sisi lain, ma'asyar muslimin, kenapa harus makan dengan tangan kanan? Supaya tidak menyerupai syaitan. Nabi kita alaihissalam beliau bersabda, "La ya'kulanna ahadum minkum bishimali wa la yashrabanna biha." Jangan sekali-kali sebagian kalian makan minum menggunakan tangan kiri. "Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu biha." Sebab syaitan itu dia makan dan juga minum menggunakan tangan kirinya. Jadi di antara hikmahnya, kenapa kita harus makan dengan tangan kanan? Supaya tidak menyerupai syaitan. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis Umar bin Abi Salamah tadi, ya, dan ini adab yang kedua disebutkan di kitab kita, yaitu makan di arah atau bagian yang paling dekat dengan kita. Ya, makan pada bagian yang paling dekat dengan kita, terutama ketika kita makan berjamaah. Dan apabila jenis atau menu makanannya sama, ya, kecuali kalau di situ ada variasinya, di sini jenisnya A, di situ ada B, kemudian kita ambil yang lebih jauh untuk mengambil jenis yang berbeda, maka ini tidak mengapa. Ya. Ikhwan fiddin, ma'asyar muslimin, muslimat rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga di antara adab makan minum adalah mengambil makanan yang jatuh. Ketika mengambil makanan di atas meja, kemudian ada yang jatuh, ada nasi yang jatuh, ya, atau makanan yang lain kemudian dia jatuh, supaya makanan tersebut diambil. Kalau ada kotornya, maka kotoran itu dibuang, dibersihkan. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, biasanya tempat penyajian makanan itu dia bersih. Kalaupun dia jatuh di atas meja, mejanya bersih. Ya. Kadang dikasih alas lagi. Ya. Maka lebih mudah dan lebih nyaman untuk kita menjalankan sunnah ini.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sembah isma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

0: hawa,
1: dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman,

0: yakhfa.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra,
0: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya,
0: kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla,
0: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya,
0: tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa,
0: sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fi shuhufil ula, shuhuf Ibrahim wa Musa,
0: sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Kisah Nabi Ismail alaihi salam, bagian kedua.
3: Kemudian Nabi Ismail semakin dewasa. Ia pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zamzam. Tidak lama kemudian, ibu Ismail Hajar meninggal dunia. Di kemudian hari, Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya. Namun dia tidak menemukan Ismail. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istri Ismail. Istrinya menjawab,
4: dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami.
3: Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab,
4: kami mengalami banyak keburukan, hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat.
3: Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata,
4: nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya.
3: Ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu, lalu dia bertanya kepada istrinya,
4: apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya, datang kepada kami, dan dia menanyakan kamu. Lalu aku terangkan, dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita, maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ismail bertanya, apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu. Ismail berkata, dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu.
3: Maka Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu, Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka. Namun dia tidak mendapatkan Ismail hingga akhirnya dia mendatangi istri Ismail lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Istrinya menjawab,
4: dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian?
3: Dia bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya menjawab,
4: kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup.
3: Istri Ismail juga memuji Allah. Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Istri Ismail menjawab,
4: daging.
3: Ibrahim bertanya lagi, apa minuman kalian? Istri Ismail menjawab,
4: air.
3: Maka Ibrahim berdoa,
4: ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka.
3: Ibrahim selanjutnya berkata,
4: jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya.
3: Ketika Ismail datang, dia berkata,
4: apakah ada orang yang datang kepadamu?
3: Istrinya menjawab,
4: ya. Tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita.
3: Dan istrinya memuji Ibrahim.
4: Dia bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik.
3: Ismail bertanya,
4: apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu.
3: Ismail berkata, dialah ayahku dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkan aku untuk mempertahankan kamu.
4: Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah.
3: Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka lagi untuk waktu tertentu sebagaimana dikehendaki Allah. Lalu Ibrahim datang kembali setelah itu saat Ismail meruncingkan anak panahnya di bawah kemah dekat Zamzam. Ketika dia melihatnya, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian dia berkata,
4: wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah.
3: Ismail berkata,
4: lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu.
3: Ibrahim berkata lagi, apakah kamu akan membantu aku? Ismail berkata,
4: ya, aku akan membantumu.
3: Ibrahim berkata,
4: Allah memerintahkan aku agar aku membangun rumah di tempat ini.
3: Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Di dekat tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya, yakni membangunnya, hingga ketika bangunan sudah tinggi. Ismail datang membawa batu itu, lalu meletakkannya untuk Ibrahim, agar bisa naik di atasnya, sementara Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimat doa.
4: Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, maka keduanya berdoa.
4: Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabinya Ismail alaihi salam dan menyifatinya dengan sifat hilm, yakni santun, sabar, menepati janji, menjaga salat, dan memerintahkan keluarganya menjaga salat. Quran Surat Maryam ayat 54 hingga 55. Nabi Ismail menjadi rasul yang diutus kepada kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar sumur Zamzam. Kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Allah memberikan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Dawud.
3: Quran Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab dan ia adalah orang yang pertama memanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika masalah ngaji atau madrasah anak diserahkan kepada guru, apakah orang tua tidak akan mendapatkan pahala dari anak karena tidak mengajarinya sendiri, Ustaz? Jazakallah khairan.
2: Kalau anak nyekolah ke anak eneng sekolahan kui, maaf, nek Pak Nembok ne nyekolah ke anak eneng sekolahan, ya Pak Nembok ne nyekolah ke anak eneng sekolahan, bukan berarti Pak Nembok ne orang didik anak, karena Pak Nembok ne orang iso didik sing sistematis bagaimana di sekolahan, maka ketika anak ini dididik oleh guru-gurunya mengucapkan la ilaha illallah, diajari tentang asmaul husna sehingga mereka kenal Allah dan mencintai Allah, mereka menjadi anak yang berkarakter bagus, suka membantu, rajin beribadah, tidak usah disuruh-suruh, kemudian mereka bisa ngaji padahal wong tuane ora marahi gitu kan. Apa terus wong tuane ora entuk ganjaran? Wong tuane entuk ganjaran kaya guru nih. Kenapa? Karena anak diwarai guru nak mergo wong tuane ngirim ke. Lah wong tuane kan bayar. Wong tuane kan mengupayakan. Makanya wong tuane banyak berdoa. Jangan merasa salah orang tua yang mondokke anak mergo ora iso ngupani, nyatane nek anak diupani dhewe, wong tuane malah kerjane ya kacau. Kan ya ngono to kuwi. Nah, jadi memang bagi-bagi tugas. Jadi wong tuane melu untuk ganjaran. Anake maca Quran sing marai guru nih, tapi ketika anak maca Quran per huruf dapat pahala 10 tuh Pak Nemboknya yo melu entuk. Oh, gitu. Wallahu taala alam. Lanjut. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kah Anda.
1: Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati kuburan, tepatnya dua kuburan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua mayit ini benar-benar sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa tentang mereka tidak disiksa karena satu dosa yang sulit untuk dihindari. Itu dosa besar sebenarnya, tapi tidak sulit untuk dihindari. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu diazab karena dia tidak menjaga dirinya dari kencing, dari najis, tidak membersihkan najisnya, tidak mengikuti adab yang seharusnya dijalankan ketika buang air kecil. Yang kedua, yamshi bin namimah, dia suka berjalan mengadu domba. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang dianjurkan dibaca sebelum salat. Dalam salat kita beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di surat At-Taubah ayat 101 Allah berfirman tentang orang-orang munafikin. Coba kita baca ayatnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنؤذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
3: Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.
1: Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang kelompok orang-orang munafik itu. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka, mengazab mereka dua kali. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-azabul awal fid dunya. Dua kali itu yang pertama di dunia. Yang kedua di kubur. Kemudian baru akan dimasukkan ke neraka. Keberadaan azab kubur ini sesuatu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Karena Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menyampaikannya, menjelaskan dan menguraikan. Bahkan kuburan ini adalah tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau berdiri di atas sebuah kuburan, beliau menangis. Apa yang tidak beliau tangisi ketika disebutkan surga dan neraka? Artinya, ketika disebutkan neraka dan surga, Utsman tidak menangis seperti itu. Maka dikatakan kepada dia, kenapa? Kenapa engkau harus menangis ketika berdiri di atas kuburan? Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Sami'tu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah awal persinggahan ke akhirat. Fa inna jal 'abdu minhu fama ba'dahu aysaru min. Apabila dia selamat dari azab kubur ini, maka yang sesudahnya akan lebih mudah untuk dilewati. Ahibati fillah. Manusia di kuburnya akan diuji, akan disiksa. Tapi yang jelas sebelum ujian atau sebelum dia disiksa, ada proses ujian harus dia lewati. Ujian ini berat. Kalau bicara pertanyaannya, kita semua tahu. Tapi melewatinya berat. Karena manusia ada berada, karena manusia akan berada di tempat yang belum pernah dia berada di situ sebelum. Dia sendirian. Tidak ada pasangan hidup yang mendampingi. Tidak ada anak yang mencintai. Tidak ada saudara yang mendukung, membela, dan tidak ada kawan yang siap menemani. Di tempat yang sempit, gelap gulita, tiba-tiba datang dua malaikat dengan rupa yang sangat menyeramkan. Warnanya hitam kebiru-biruan, mungkar dan nakir. Lalu keduanya membangunkan ini manusia dengan menghardik, berteriak kepadanya, bertanya, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? وَمَاذَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكَ." Menjawab pertanyaan ini, kalau benar, maka perjalanan hidup dia selanjutnya akan menyenangkan. Tapi kalau salah, kuburan itu akan berubah jadi lubang-lubang neraka. Dia akan disiksa. Na'udzubillahi min azabil qabr.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: menjawab.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam.
6: Dari Brisbane, Ustaz.
7: Tafadhali barakallahu fiik.
6: Iya, menyambung pertanyaan tadi Ustadz, karena tadi pertanyaan yang sudah ini sudah ditanyakan dengan yang ibu-ibu sebelumnya. Disebutkan bahwa setiap orang tersebut itu mempunyai jodoh. Terus apakah orang yang tidak kawin-kawin itu apakah tidak ada jodohnya Ustadz? Jazakumullah khairan.
7: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara semua orang itu berpasang-pasangan gitu. Tapi ada yang pasangannya gak di dunia, pasangannya ada di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga itu gak ada yang jomblo. Di surga itu gak ada yang jomblo. Mungkin masalahnya ungkapan semua orang sudah ada jodohnya itu, sebagian orang mengatakan bahwasanya jodoh itu sudah ditetapkan ketika berumur 120 hari. Ketika masih janin. Sebenarnya hadisnya yang ana hafal itu menyebutkan ditetapkan rizkinya, ajalnya, syaqiyun au sa'id. Dia gembira, berbahagia atau dia termasuk orang yang menderita yang sengsara. Jadi tidak ada penetapan jodoh. Tapi jodoh termasuk rizki gitu loh. Termasuk rizki bagi dia. Maka dikatakan istri yang soleh itu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dikatakan ada orang yang sampai meninggal dunia gak ada jodohnya, berarti di dunia dia gak punya jodoh. Dalam catatan dia gak ada suami dia di dunia, gak ada istri dia di dunia. Tapi kalau ketika dia masuk surga Allah Azza wa Jalla, ada jodoh dia nanti. Karena di surga gak ada yang jomblo. Kemudian jamaah, ada perempuan-perempuan yang mungkin kurang beruntung ya. Allah uji dia dengan cacat di fisiknya, atau Allah uji dia dengan wajah yang tidak cantik ya. Maka di sini perempuan-perempuan yang punya suami, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia kufur sama suaminya. Karena kebanyakan perempuan itu masuk neraka gara-gara enggak bersyukur sama pasangan hidupnya. Alhamdulillah, engkau lihat kepada kelebihan pasangan hidupmu, dan engkau lihat kepada orang-orang yang ya tadi dikatakan enggak beruntung, mungkin dia dari sisi wajahnya, fisiknya, sehingga enggak ada yang mau sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.